0: pasrah, gak ngapa-ngapain, malah suwe-suwe menikmati sirah karo apa? Manggut-manggut, ya pada baik. Awalnya gak suka, lama-lama apa? Menikmati, malah apal jadi apal apa nih? Lirik, syairnya, lagunya jadi apal. Ya. Jadi, kalau memang seperti itu ya, nyetel apa, aduh insang, ini apa-apa. Tapi juga gak usah dikerasin juga. Ya, misalnya nih, tetangga samping masang salon 3. Kita juga masang salon apa? 3. Gak usah. Nah, kita dengerin buat kita aja. Intinya kita fokus kepada hal tersebut. Ini yang bisa dilakukan. Kalau bisa, kasih nasihat. Ya, kalau bisa, kasih nasihat semampunya. Kalau tidak bisa, ya ingkari dengan hati. Ya.
1: Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Izin bertanya, bagaimana menasehati orang tua yang masih suka main togel dan juga suka mengumbar aib keluarga, di mana lingkungan rumah juga tidak baik, mengakibatkan susah untuk tidak main togel. Apakah perlu pindah tempat agar lebih baik, Ustaz?
0: Bagaimana menasihati orang tua yang masih suka togel, masih suka mengumbar aib keluarga? Diajak hadir pengajian di sini. Diajak hadir pengajian di sini. Sampun Ustaz Pundi. Iya, kenapa? Karena itu kebiasaan harus diterapi. Harus dinapa? Diterapi. Terapinya dengan ilmu. Karena mengubah pola pikir seseorang itu bukan kerjaan sehari dua. Ajak ngaji. Ya. Harapannya kalau hatinya dipenuhi dengan kebaikan, maka keburukan itu akan kepepet, akhirnya apa? Keluar. Jadi cara yang manjur untuk membuang keburukan, keburukan ini dipepet dengan apa? Kebaikan. Ibarat air ini. Ini bagaimana supaya bisa keluar, diisi, nanti lama-lama apa? Akan keluar. Diisi dengan kebaikan supaya yang kotor itu keluar. Maka diajak untuk hadir pengajian. Apakah perlu untuk pindah? Ya tergantung, kalau jenengan mampu untuk pindah dan bisa mendapatkan lokasi yang lebih baik, pindah. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Kenapa? Karena di Mekah rusak apanya? Masyarakatnya rusak. Beliau akan beramal soleh, akan beribadah kepada Allah susah karena lingkungannya rusak. Apa yang beliau lakukan? Mencari lingkungan yang kondusif. Maka terpilihlah mana? Madinah. Di mana di Madinah saat itu sudah ada golongan Ansor. Ya, golongan apa? Ansor. Yang mereka sangat mendukung dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan suasana sangat kondusif. Jadi, kalau memang jenengan mampu untuk pindah-pindah sambil berusaha menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarga dari hal-hal yang negatif. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
3: Ayatun minal Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرر.
1: Dia mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: الدراسات القرآنية.
3: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah selawat serta salam semoga tercurah pada nabi kita yang mulia, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di pertemuan kali ini kita bersyukur kepada Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang senantiasa diberi taufik hidayah untuk menghidupkan hari-hari kita dengan ibadah, dengan amal soleh, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah dan banyak mengambil pelajaran dari sholat, puasa, dan bacaan Al-Quran yang kita giatkan di bulan Ramadan. Allahumma amin. Baik, saya tuntun dulu, bisa dilihat dari buku Amalan Ringan, Zikir Pagi 1, nomor 3 dan 4 serta 5, saya tuntun bisa diikuti. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fil

Anta. Baik, kita lanjutkan tentang amalan ringan. Sudah sampai selesai belum? Sudah sampai 20? 19. Baik, kita lihat yang ke-20, berakhlak mulia akan memberatkan timbang. Nanti tentang akhlak mulia saya akan rinci, tapi saya akan iringi dengan buku yang ada di tengah ibu-ibu, Harta Berkah, Ramadan Berkah. Nanti saya akan bahas sekilas. Saya bacakan dulu hadis yang membicarakan tentang berakhlak mulia akan memperberat timbangan, akan memberatkan timbangan di amalan ke-20. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un

zanil mu'min yawmal qiyamati min khuluqin hasanin wa innallaha la yabghadu al fahish al badhi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin selain akhlak yang baik. Sungguh 19 belum ya? Oh ya, baik. Saya ulang di amalan 19 memberi nafkah keluarga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani wa yakulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yakulu al-akharu Allahumma a'ti munsikan talafan. Tidaklah para hamba berpagi hari di dalamnya melainkan ada dua malaikat yang turun, salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berikanlah kebangkrutan kepada orang-orang yang pelit. Seorang yang beri nafkah untuk keluarganya termasuk berinfak, sehingga termasuk dalam keutamaan hadis ini. Berarti kesimpulan ringkasnya, memberi nafkah itu termasuk ya ibadah, dan juga di sini dinilai dahulukan nafkah kepada keluarga daripada ya bentuk sedekah-sedekah yang lainnya. Baik, ibu-ibu bisa lihat di buku Harta Berkah keterangan untuk perihal nafkah. Lihat di halaman ke-51. Halaman 51. Ini rincian tentang menyalurkan harta mulai dari nafkah, kemudian zakat hingga sedekah. Sudah dibuka Bu, halaman 51 sampun. Ya. Di situ disebut harta yang kita miliki bukan sekadar anugerah, tapi juga amanah yang harus disalurkan dengan bijak. Islam telah mengatur urutan prioritas dalam membelanjakan harta agar tepat sasaran dan bernilai ibadah. Nafkah bagi keluarga menjadi kewajiban utama. Jadi nafkah kesimpulannya sebagai kewajiban, disusul dengan zakat yang merupakan hak Allah dan ini adalah hak kaum yang berhak menerimanya, lalu dilengkapi dengan sedekah sunnah sebagai bentuk kepedulian sosial. Dengan tuntunan ini, seorang tidak hanya menghindari sifat pelit, tetapi juga menjadikan hartanya sebagai ladang pahala yang berlimpah. Nah, dalam Islam itu ajarkan tentang perihal nafkah ini, terutama ketika para ulama itu jelaskan kita itu boleh iri dalam dua hal. Coba dilihat hadis berikut ini, nanti kita akan lihat prioritas dalam menyalurkan harta. Di halaman 52, Nabi SAW katakan, la hasada illa fi isnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Tidak boleh hasad atau iri kecuali pada dua orang. Rajulun atahallahu malan fasullita ala halakati fil haq. Yaitu yang pertama, kita boleh hasad itu pada satu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan kebaikan. Wa rajul atahallahu al-hikmah, dan ada orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, ia menunaikan dan dia itu mengajarkannya. Berarti boleh hasad pada berapa orang? Dua. Satu, orang yang punya harta dia rajin berderma. Ini terutama ketika para ulama itu jelaskan kita itu boleh iri dalam dua hal. Coba dilihat hadis berikut ini, nanti kita akan lihat prioritas dalam menyalurkan harta. Di halaman 52, Nabi SAW katakan, la hasada illa fi isnataini. Tidak boleh hasad

kecuali pada dua orang. Tidak boleh hasad atau iri kecuali pada dua orang. Rajulun atahallahu malan fasunnita ala halakati fil haq. Yaitu yang pertama, kita boleh hasad itu pada satu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan kebaikan. Wa rajulun atahallahu hikmah, dan ada orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ia menunaikan dan dia itu mengajarkannya. Berarti boleh hasad pada berapa orang? Dua. Satu, orang yang punya harta, dia rajin berderma, rajin keluarga.

Kita mulai hasad itu pada satu, orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan kebaikan. Warajul atahullahu al-hikmah, dan ada orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ia menunaikan dan dia itu mengajarkannya. Berarti boleh hasad pada berapa orang? Dua. Satu, orang yang punya harta, dia rajin berderma, rajin keluarkan, rajin sedekah. Yang kedua, orang yang punya ilmu, yang dia itu rajin sebarkan ilmunya. Nah, dari sini para ulama menjelaskan bahwa penggunaan harta, karena saya tadi sebutkan dengan harta, dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan prioritas. Ibnu Battal menyebutkan bahwa para ulama membagi prioritas dalam penggunaan harta ke dalam tiga tingkatan sebagai berikut. Ini namanya manajemen keuangan, bagaimana kita atur sesuai skala prioritas. Manajemen pengeluaran uang, bagaimana kita atur sesuai skala prioritas. Coba lihat pertama, pengeluaran untuk kepentingan pribadi, untuk keluarga, dan orang yang wajib dinafkahi. Dengan bersikap sederhana, tidak pelit, tidak boros. Oke. Nafkah seperti ini lebih utama dibandingkan sedekah sunnah atau bentuk pengeluaran harta lainnya dalam Islam. Karena Nabi SAW itu katakan, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan atau melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Berarti ini hukumnya apa? Yang pertama ini wajib. Terus yang kedua, penunaian zakat dan hak Allah. Ada ulama yang mengatakan bahwa siapa saja yang menunaikan zakat, maka telah terlepas darinya sifat pelit. Jadi kalau enggak bayar zakat, masih dikatakan sebagai orang pelit dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, karena tidak semua wajib bayar zakat. Terus yang ketiga, sedekah sunnah. Seperti nafkah untuk menyambung hubungan dengan kerabat yang jauh dan teman dekat, termasuk pula memberi makan pada mereka yang kelaparan. Berarti kita simpulkan ini, Bu. Tiga prioritas. Yang pertama prioritasnya apa, Bu? Nafkah dulu pada diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, bayar zakat. Yang ketiga, sedekah sunnah. Sudah paham prioritasnya? Berarti tidak boleh lompat ke sedekah sunnah dulu sampai nafkah dipenuhi. Sama juga tidak boleh lompat ke zakat dulu sampai nafkah dipenuhi. Maka tidak mungkin orang itu bayar zakat kalau kebutuhan pokoknya belum dipenuhi dulu, Bu. Ya, seringkali saya istilahkan, Bu, ada orang punya gaji 10 juta tapi utangnya 9.999.000. Utang, Bu, itu. Ya gimana mau bayar zakat? Kan ada prioritas dulu, gak bisa lompat ke zakat padahal nafkah ada kewajiban untuk dirinya atau untuk keluarganya, ada kewajiban utang di situ. Itu harus dia penuhi dulu. Nah, terus dari sini juga kita lihat di sini, kalau kita prioritaskan yang wajib, itu pahalanya lebih besar. Dan ibu gak usah sedih kalau belum bisa bayar zakat. Tapi gak boleh melabui gak mau bayar zakat. Kemarin baru nangani kasus, ada seorang tapi tinggalnya di luar negeri, dia semua aset simpan dalam bentuk emas, jadi duitnya kurang gitu. Terus dia tanya ke Ustaz, ini emas naik sekali ini. Ya kalau punya emas 100 gram sih bagi dia gak masalah. Ini kalau misalnya saya punya berkilo-kilo bagaimana Pak Ustaz? Potong 2,5% itu besar sekali. Nah, ketika mau ambil 2,5% diwujudkan uang, gajinya gak cukup. Tuh, gajinya gak cukup. Solusinya apa? Solusinya apa? Kasihkan bisa dalam bentuk emas, atau emasnya dijual baru kemudian jadi uang. Itu pun gak mau, masih mikir-mikir dia. Iya sih, mampu punya tengah, tapi kan kalau punya banyak gak mau, dia masih mikir-mikir juga. Nah, terus aduh, saya mau kasih tahu dalil-dalil yang sadis-sadis, tapi nanti kasihan dia dengarnya gitu. Masih mikir ya, padahal cuma 2,5% loh. 2,5% itu jenengan punya 100 gram, cuma diambil 2,5 gram. Jenengan punya 1000 gram, diambil berapa? 25 gram. Sampai dia tanyakan ke saya, Pak Ustadz, bagaimana untuk ngelabui ini biar saya gak kena zakat.

0: gitu loh Pak. Itu mau ubah ke aset mana Pak? Sebentar Pak. Oh jadi mau ubah kemana? Oh, saya mau beli tanah aja Pak Ustaz. Kalau emas, jenengan punya emas, sewaktu-waktu dijual itu gampang. Tapi kalau jenengan punya uang, terus wujudkan tanah, jualnya gampang nggak? Susah. Tapi kalau wujudkan emas, wujudkan ke saham, wujudkan ke, kalau sekarang aset digital kayak kripto, gampang dijual. Ya monggo Pak, jenengan mau ubah itu ke tanah, silakan. Beri tanahnya nggak dipakai, tapi jenengan punya kerugian apa? Itu kalau mau butuh duit lagi, mau jual itu enggak laku-laku nanti itu. Kalau tanahnya 1 miliar dijual 1/10 harganya. Iya, betul. Pintar sekali Ibu ya. Menjualnya, jual rugi namanya itu, enggak balik duit. Ini paham ya, jangan sampai ngelabui. Ngelabui enggak bisa. Karena ingat zakat kita cuma 2,5% saja. 97,5% itu boleh kita pakai. Tapi ingat tadi, di luar dari nafkah. Nah, setelah merinci demikian, Ibnu Battal katakan, seorang yang belanjakan hartanya sesuai tiga prinsip ini berarti telah menggunakan hartanya dengan bijak, tidak menyia-nyiakannya, serta menyalurkannya dengan cara yang paling bermanfaat. Orang yang mampu menyalurkan hartanya dengan benar dalam tiga aspek ini adalah sosok yang patut diteladani dan diinginkan kebaikannya oleh orang lain. Nah, di sini ada fikih nafkah. Ini fikih nafkahnya di sini lengkap saya tulis, tapi saya enggak bahas dulu di sini. Kita lompat ke pembahasan zakat. Coba lihat ancaman untuk orang yang enggak mau bayar zakat di halaman 63. Di halaman 63. Satu, hukuman bagi yang mengingkari kewajiban zakat. Berarti dia tidak yakini zakat itu wajib. Itu sama seperti orang yang tidak yakini sholat 5 waktu itu wajib. Maka untuk kasus pertama ini, para ulama sepakat, siapa saja yang menentang dan mengingkari kewajiban zakat, maka ia telah keluar dari Islam alias murtad. Kenapa tadi? Mengingkari kewajiban zakat. Terus, lihat hukum yang kedua. Hukuman bagi yang enggan menunaikan zakat karena kikir, karena pelit. Orang yang enggan menunaikan zakat padahal ia meyakini kewajibannya tergolong seorang fasik, berarti ahli maksiat. Ia akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Coba perhatikan ayat, terus ada hadis berikut ini. Ini bentuk siksaannya. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashirhum bi adzabin alim yauma yuhma alayya fi nari jahannam fatuqwa biya jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza maka nastum li anfusikum fadzukum ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, ingat Bu, jenengan garis bawahi kalimatnya menyimpan, berarti kalau dipakai jenengan itu pakai saja tuh, punya 10 gram emas dipakai semua Bu, enggak disimpan, aman Bu. Paham Bu? Makanya pakai. Nah, tapi sudah saya pernah jelaskan, ada namanya batas lebih, ada namanya batas wajar Bu. Yang nanti kalau jenengan punya batas wajar, punya cuma 10 gram dan 10 gramnya dipakai, wajar namanya Bu. Tapi kalau jenengan punya 100 gram, lu kan gak mungkin dipakai semua Bu. Tapi ada, bahkan punya 1 kilo pun ada Bu. Nah, orang-orang yang menyimpan, maka tujuannya menyimpan. Kalimatnya jelas nih Bu, menyimpan emas dan perak. Sama dengan uang juga Bu, uang itu kena zakat karena statusnya disimpan. Berarti kalau tidak disimpan, dipakai langsung, tidak kena zakat. Ibu punya 1 miliar, langsung habis Bu. Langsung habis satu hari. Alhamdulillah Ustaz, saya kasih sedekah semuanya. Orang satu Jogja saya sedekahin semuanya. Selesai Ibu, gak ada zakat. Gak usah hitung 2,5% lagi, karena sudah besar Ibu keluarkan. Karena tidak tersimpan. Nah, risikonya kalau simpan-simpan Bu. Yang kita bahas ini, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, dia tidak keluarkan zakatnya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Siksanya bagaimana? Pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka. Dahinya dibakar.
1: dibakar lambungnya, dibakar punggungnya. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Surah At-Taubah ayat 34-35. Berarti kalau itu disimpan, kalau memenuhi syarat dan ketentuan, Bu, nanti ada hukum zakat. Tidak mesti 2,5%, Bu. Bisa kalau besar 20%. Ada 2,5%, ada 5%, ada 10%, ada yang paling tinggi 20%. Terus dalam hadis Rasulullah itu juga memperingatkan, siapa saja memiliki emas dan perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu disetrika. Disetrika apanya? Jahinya, rusuknya, punggungnya dengan lempengan tadi. Setiap kali dingin akan dipanaskan lagi dan disetrikakan lagi kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50,000 tahun. Kemudian ia mengetahui tempat kembalinya, apakah ke surga atau ke neraka. Sudah jelas siksanya, Bu? Disiksa pakai apa? Harta yang tadi dia simpan-simpan, Bu. Yang tadi dia simpan emas perak, emas dan perak itu yang nanti nyiksa dia karena emas peraknya tadi tidak dia keluarkan untuk zakat. Jadi disiksa dengan hartanya sendiri. Itu bukan disiksa pakai harta orang lain, ya, pakai hartanya sendiri. Dalam riwayat lain Rasulullah menyebut bahwa hewan ternak, coba lihat di sini, hewan ternak nih yang tidak dizakati akan menjadi ancaman di hari kiamat. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berlindung di bawah naungan Ka'bah. Dia bersabda, merekalah orang-orang yang paling merugi demi Rabb pemilik Ka'bah. Beliau mengucapkan ini 3 kali. Abu Dzar berkata, aku pun menjadi sedih. Aku menarik napas lalu berkata, ini merupakan peristiwa yang buruk pada diriku. Aku bertanya, siapakah mereka, ayah dan ibuku menjadi tebusannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang-orang yang banyak hartanya, kecuali yang menyedekahkannya kepada hamba-hamba Allah begini dan begini, namun sangat sedikit mereka itu. Berarti yang mau rajin sedekah itu sedikit. Tidaklah seorang laki-laki mati lalu ia meninggalkan kambing, unta, sapi yang tidak ia keluarkan zakatnya, melainkan hewan-hewan itu akan datang kepadanya pada hari kiamat. Jadi hewan-hewan tadi itu pada hari kiamat dalam bentuk yang sangat besar dan sangat gemuk, lalu menginjaknya. Siapa yang menginjak? Ya hewan tadi. Dia kalau punya sapi, ya sapi yang injak. Kalau dia punya unta, ya untanya yang injak. Kalau dia punya kambing, ya kambingnya yang injak. Menginjaknya dengan kukunya dan menanduknya dengan tanduknya, hingga Allah memutuskan perkara di antara manusia. Kemudian hewan yang paling depan menginjaknya kembali. Begitu pula hewan yang paling belakang berlalu, begitulah seterusnya. Berarti, Bu, hukumannya untuk orang yang enggak bayar zakat dihukum dengan apa? Hartanya sendiri dari harta yang tidak dia keluarkan zakatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah lindungi kita semuanya. Nah, saya ingin Ibu catat dulu. Ini bedanya emas perak dengan hewan ternak. Tadi emas perak, Bu, itu diistilahkan apa yang Ibu simpan. Itu namanya harta yang tidak terlihat. Orang-orang itu gak tahu Ibu punya emas, Ibu punya perak, Ibu punya uang berapa. Maka ada 2 jenis harta. Yang pertama, harta yang tidak terlihat. Dan saya akan kasih tahu pengaruhnya apa di sini. Yang pertama apa, Bu? Harta yang tidak terlihat. Terus, yang kedua, harta yang terlihat. Harta yang terlihat. Harta yang terlihat itu berarti orang-orang tahu kalau kita punya. Hewan ternak itu terlihat atau tidak? Terlihat. Di sana itu ada sawahnya, terus ketahuan nih sapinya ada berapa. Kalau punya sawah, sekian hektar, ketahuan atau tidak? Ketahuan, terlihat. Maka sawah atau hasil pertanian itu harta yang terlihat. Hewan ternak juga harta yang terlihat. melihat. Tuh, bedakan itu, Bu. Ya? Nah, sekarang apa pengaruhnya Ibu klasifikasikan? Kita klasifikasikan dua tadi, Bu. Kalau hartanya itu tidak terlihat, pemerintah itu kalau punya kuasa untuk nari zakat, dia enggak tahu harta ini, Bu. Maka harta yang tidak terlihat tidak harus Ibu setor ke pemerintah. Dan pemerintah tidak punya hak untuk bedah harta ini. Enggak perlu dia, mana? Keluarkan ini, bukti uangmu semuanya, emasmu berapa, perakmu berapa, aset-aset harta lancarmu berapa, piutangmu berapa, nah itu enggak perlu diinci. Berarti kalau zakat jenis ini tidak disetor ke pemerintah, tidak masalah. Berarti Ibu salurkan gimana, Bu? Ibu salurkan gimana? Bisa ke orang yang berhak langsung. Karena itu cuma kita saja yang tahu. Yang punya kuasa itu enggak tahu. Yang punya kuasa enggak tahu. Oke, itu harta yang tidak terlihat, atau harta yang tersembunyi. Maka pemilik harta boleh mengeluarkan zakat tadi dan memberikannya langsung kepada mustahik. Saat ini saya punya uang, saya mau kasih ke saudara saya tanpa jenengan lewat lembaga zakat. Sah atau tidak? Sah. Ibu enggak perlu nanya lagi itu. Saya perlu lapor enggak? Enggak. Bahkan di catatan para ulama mereka bilang gini, bahkan imam atau pemerintah tidak boleh meminta zakat tersebut darinya karena harta itu tersembunyi dan pemiliknya lebih mengetahui keadaan dan jumlahnya. Jadi kita yang tahu sendiri, Bu. Makanya untuk harta yang tersembunyi ini Ibu perlu jujur untuk diri sendiri, punya berapa, nanti tinggal dikalikan 2,5%. Kalau Ibu gak mau repot-repot, gak usah simpan-simpan. Iya kan, tadi kan kita bahas simpan-simpan terus, Bu. Berarti kalau punya langsung dipakai, gak ada punya rekening. Kalau punya emas langsung dibagi-bagi, punya duit langsung dikasih sedekah, selesai. Tapi kan Ibu simpan tersembunyi kan, tidak ada yang tahu. Nah, Ibu nanti bisa hitung sendiri, kemudian serahkan kepada orang yang berhak. Dan Ibu boleh milih dari orang-orang terdekat Ibu dulu. Terus, tadi harta yang kedua apa tadi? Harta yang terlihat. Di sini kalau yang kedua nih, apabila pemerintah meminta zakat tersebut, maka wajib diserahkan. Pemerintah tahu ini sawahnya itu ada sekian hektar sama sana tuh. Berapa hasil panennya? Ditanya kayak gitu. Berapa hasil panennya? 10 ton, Pak. Oke, hitung tuh. Itu pakai irigasi berbayar atau tada hujan? Tada hujan aja, Pak. Oke, 10 ton tadi langsung dikalikan 10%. 10 ton tadi langsung dikalikan berapa? 10%. Berarti berapa? 1 ton untuk zakat. Dan pemerintah kalau dia mau ngambil, dia punya hak untuk ngambil. Nabi SAW katakan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan menyucikan mereka. Berarti pemerintah berhak untuk khus, untuk ambil, karena ketahuan. Namun jika pemerintah atau imam itu tidak memintanya, maka pemilik harta punya pilihan. Bisa dia serahkan kepada pemerintah, atau dia punya pilihan juga menyalurkan sendiri. Ini kalau pemerintah gak narik, dia juga bisa salurkan sendiri. Jelas itu? Jadi kalau ada pertanyaan, apakah harus zakat disalurkan pada lembaga zakat? Apakah harus? Lihat tadi rincian dua itu, Bu. Tergantung hartanya. Kalau hartanya tersembunyi, tidak harus. Karena itu privasi Ibu. Lembaga zakat itu nggak perlu tahu semuanya. Cuma jadinya kalau mau bayar lewat lembaga, cuma rinci aja. Oh, sudah. Saya punya sekian. Sekali 2,5%. Sudah. Serahin. Tapi kalau itu sesuatu yang tampak, ya seperti zakat peternakan, zakat pertanian, itu kelihatan, Bu. Dan pemerintah paksa untuk serahkan, dan pemerintah suruh, ayo bayar. Maka harus bayar lewat pemerintah. Kalau dia punya lembaga zakat resmi, berarti serahkan pada lembaga zakat tadi. Nah, saya maksudkan tadi pemerintah, Bu. Pemerintah itu sudah punya basnas. Di bawah basnas ini ada lazis-lazis. Di bawahnya lagi itu ada yayasan atau masjid yang minta izin penarikannya dengan istilah UPZ. Dulu di pondok kami Darussalihin itu pakai UPZ, namun sekarang kita beralih ke Lazis. Maka itu ada SK. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Karena sering dianggap kalau takmir masjid yang menerima zakat di masjid itu amil zakat. Saya cuma tanya simpel aja, SK-nya mana? SK ini penting. Kenapa SK ini penting, Bu? Karena itu butuh transparansi, Bu. Mana laporan-laporannya? Zakat masuk berapa? Terus salurkan kemana? Itu ada laporan semuanya. Itu ada laporan. Apalagi kalau dari si Muzaki itu minta kepada lembaga, Pak, kami minta laporannya karena kamu pakai untuk pengurangan pajak. Biasanya dikeluarkan surat tuh, dan itu cuma bisa di lembaga resmi saja. Maka tujuan diantaranya lewat lembaga itu sejatinya untuk pencatatan. Itu yang paling penting, untuk pencatatan. Tapi lembaga itu terbatas, Bu. Maksudnya, ibu kan juga punya kepentingan untuk serahkan zakat ini kepada kerabat ibu. Betul? Nah, maka kan lembaga ini tidak bisa mengakomodir semuanya. Ini keluarga saya ini, Pak, lembaga nanti seorang pesan, dia gak mau. Dia punya tujuan sendiri. Makanya tadi saya sebut, ada zakat yang itu hak ibu untuk nyalurkan. Tinggal nanti ibu lihat siapa yang berhak menerima. Masalahnya itu kita itu kadang gak bisa seleksi. Kemarin tuh ada yang nanya, Ustaz, ini zakat untuk keponakan saya. Keponakan saya itu kuliah. Saya kejar pertanyaannya itu di kuliah siapa yang nanggung? Orang tuanya, Ustaz. Itu ngapain kasih ke dia? Orang tuanya tanya, iya Ustaz, kok bisa pikirnya kasih ke dia? Kan ada yang nanggung, uang jajannya ditanggung sama orang tuanya, untuk biaya kuliah juga ditanggung, kendaraannya untuk bensinnya pun ditanggung sama orang tua. Mau kasih apa? Nggak bisa dirizakan. Ingat, ibu salah salurkan, zakat dianggap tidak sah. Ibu salah salurkan, zakat dianggap tidak sah. Nah, biar ibu tahu penyaluran secara pribadi, coba kita lompat dulu ke cara penyalurannya, Bu. Ini biar ibu langsung bisa salurkan. Lihat di halaman 91 seterusnya. Ini gak usah bingung-bingung lagi nih, lihat 91 ya. Di situ ada dalilnya, siapa saja yang berhak menerima zakat sudah ditentukan oleh syariat. Ya, sudah ditentukan oleh syariat. Halaman 91-92. Sampun. Innama shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya zakat itu hanya untuk 8 golongan ini. Hanya, Bu. Ibu enggak boleh salurkan di luar ini. Hanya 8 golongan saja. Satu, untuk orang fakir, lil fuqara. Dua, wal masakin, untuk orang miskin. Wal amilina 'alaiha, untuk amil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, untuk orang yang ingin dilunakkan hatinya. Terus yang kelima, watir rikab, untuk memerdekakan budak. Wal gharimin, untuk orang-orang yang terlilit hutang. Terus yang ketujuh, wa fisabilillah, untuk jalan Allah. Fisabilillah wa fisabil, untuk musafir, yang dimana mereka itu sedang dalam perjalanan kehabisan bekal. Terus Allah katakan, faridotam minallah, ini kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah sekarang dimana kita kategorikan 8 tadi, Bu? Ingat, kalau ada 8, tidak mesti ibu cari 8. Bisa ibu pilih salah satu dari 8 tadi. Jadi ibu gak mesti cari 8 golongan. Buktinya ada satu golongan yang gak ada saat ini, itu budak. Ibu gak dapat. Ustaz, kalau saya cuma dapat satu saja, tidak sampai banyak orang, boleh atau tidak? Boleh. Bahkan kalau misalnya kewajiban ibu, misalnya kewajiban zakatnya 10 juta rupiah, 2,5% itu sama dengan 10 juta rupiah, ibu kasih ke saudara sendiri yang dia itu susah, gak masalah. Ustaz, saya gak bagi-bagi ke orang-orang 100 ribu, malah sedikit-sedikit, Bu. Mending ibu cari satu orang, dia itu butuh dan itu orang dekat ibu, aman. Coba kita lihat rinciannya, siapa saja dari 8 golongan ini. Satu, fakir. Fakir itu orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhan pokoknya. Misalnya jika kebutuhan pokoknya adalah 1 juta rupiah, tetapi ia hanya memenuhi 400 ribu rupiah atau kurang, maka ia tergolong apa? Fakir. Berarti fakir apa, Bu? Setengah kebutuhannya tidak bisa terpenuhi. Setengahnya enggak bisa, Bu. Terus miskin di mana miskin? Orang yang memiliki harta, orang yang memiliki harta, miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan tapi masih kurang dari cukup, yaitu mampu memenuhi lebih dari setengah kebutuhannya tetapi belum mencukupi secara penuh. Misalnya jika kebutuhan pokoknya 1 juta rupiah, dia baru bisa penuhi 600 ribu sampai 900 ribu. Itu kategori apa, Bu? Itu kategori apa? Miskin. Bu, orang miskin boleh punya motor? Orang miskin boleh punya kendaraan? Bisa dikategorikan miskin? Bisa. Bisa, Bu. Coba nanti jenengan lihat ada pembahasan di surah Al-Kahfi. Di situ Allah sebut tentang, kan ketika Khidir jalan dengan Nabi Musa alaihissalam, Khidir itu naik kapal bersama Nabi Musa, kemudian Khidir itu hancurkan kapal tadi. Apa cerita di balik hancurnya kapal tadi, Bu? Ternyata diceritakan kapal tadi itu milik bilmasakin, milik orang miskin. Di mana di balik itu ada orang yang nanti akan ada raja yang zalim yang nanti akan menghancurkan kapal tadi. Orang miskin punya kapal. Dalam ayat di surat Al-Kahfi itu disebut orang miskin itu punya kapal. Maka bukan masalah dia itu punya apa, Bu. Tapi masalahnya adalah dia punya penghasilan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Apa ciri-cirinya kalau tengah-tengah kita, Bu? Saya punya tetangga, Ustaz. Makannya sulit. Anak-anaknya enggak dibiayai sekolah semuanya. Masih utangnya sana-sini. Kalau ibu tahu seperti itu sudah ada tanda, Bu, dia termasuk golongan fakir atau golongan miskin. Dengan catatan, ibu cari yang muslim. Karena zakat itu tidak boleh serahkan pada orang kafir kecuali satu golongan. Nanti yang kita sebut mu'allafatu qulubuhum. Sudah? Terus, yang ketiga, amil zakat. Siapa amil zakat, Bu? Amil zakat itu yang diberi tugas untuk mengambil zakat tanpa diberi upah. Mereka adalah pekerja, pencatat, penimbang, penakar. Mereka diberi zakat sesuai kerja mereka. Kalau negeri kita sudah ada lembaga resmi di bawah Basnas. Terus yang keempat, mu'allafatu qulubuhum. Tadi saya sebut mu'allafatu qulubuhum itu, Bu, orang yang ingin dilunakkan hatinya. Orangnya apa, Bu? Ingin dilunakkan hatinya. Siapa mereka? Satu, orang yang masih lemah niatnya untuk berislam atau pada keluarganya. Ini bisa jadi orang kafir, Bu. Dia itu belajar Islam, diam-diam, mau masuk Islam takut. Tapi ketika dia dikasih harta zakat, saya siap masuk Islam. Pak, nanti saya akan ke masjid, Pak. Tolong saya dibantu, Pak. Saya sudah pingin masuk Islam sekarang. Bisa dia dikasih zakat. Terus yang kedua, orang yang mulia di kaumnya dan bisa mempengaruhi orang semisalnya. Ini yang para ulama itu ceritakan, ada di masa Nabi SAW, ada seorang itu, dia datang, orang Arab Badui, dia datang di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW tunjukkan dia, ini ada kambing saya ini, dua gunung nih, itu untuk kamu semuanya. Dia bawa pulang kambing dua gunung. Dan dia ini tokoh penting. Ketika dia bawa pulang kambing ini tengah-tengah kaumnya, kemudian dia bilang sama kaumnya, ayo kalian semua masuk Islam, Muhammad itu baik sekali, ayo masuk Islam. Karena Nabi SAW strateginya tadi dia beri pada tokoh, dan tokoh ini punya pengaruh. Terus yang ketiga, yang memerangi orang yang enggan bayar zakat. Yang keempat, orang yang membunuh orang kafir dan pemberontak. Ini semua masuk mu'allafatu qulubuhum. Terus yang kelima, rikob. Rikob itu apa? Budak mukatab untuk melunasi utangnya. Karena dia ingin bebas, tapi tidak ada dana. Maka untuk kebebasannya boleh diambil dari harta zakat. Yang keenam, gharim. Gharim itu apa? Orang yang berutang untuk selain maksiat.
0: Berarti bukan untuk judi online begini.
1: Untuk melunasi utangnya atau untuk maksiat tapi sudah taubat. Utangnya bisa jadi gara-gara maksiat tapi sudah taubat. Juga orang yang berutang karena mendamaikan dua kelompok atau dua orang walaupun ia mampu. Ini namanya gharim. Ringkasannya gharim itu orang yang terlilit utang. 7. Fi sabilillah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang berperang dan keluarga yang ditinggal selama berperang hingga pulang. Juga para ulama tambahkan fi sabilillah itu untuk dakwah di jalan Allah. Untuk dakwah di jalan Allah. Maka ada yang sampaikan boleh untuk operasional pondok, boleh untuk guru-guru yang mengampu pondok yang mereka itu gajinya kurang, boleh untuk guru-guru TPA yang mengajar Al-Qur'an, boleh. Boleh untuk Islamic Center yang membina mu'alaf, boleh. Itu untuk tujuan dakwah. No. Terus yang ke-8, Ibnu Sabil, yaitu musafir atau ingin bersafar yang sifatnya mubah, mereka diberi zakat agar bisa melanjutkan perjalanan dan ke tempat tujuan di mana saat diberi mereka tidak memiliki harta di perjalanan. Jelas 8 ini, Bu? Ibu tinggal cari dari 8 ini siapa yang ibu lihat. Oh, memang ini pas dia itu fakir atau dia itu miskin, mungkin ada yang gharim atau dia itu fisabilillah. Ibu keluarkan zakat ibu yang tadi sifatnya harta tersembunyi tadi yang tidak tampak, ibu bisa serahkan langsung kepada yang berhak. Jelas itu, Bu? Baik. Saya tambah lagi satu pembahasan, lihat. Bagaimana kalau kasih ke kerabat? Dia di halaman 94, lihat tabelnya langsung. Setelah ini ibu boleh nanya macam-macam. Biar pulang ibu bisa bayar zakat sendiri. Ingat Bu, tidak semua kerabat ibu boleh kasih zakat. Yang tidak boleh ibu kasih, yang ibu nanggung nafkahnya. Orang yang ditanggung nafkah tidak dikasih zakat Bu, tapi dikasih nafkah. Saya contohkan sini Bu. Suami gak boleh kasih zakat pada istri. Kenapa? Kenapa Bu? Zakat itu cuma 2,5%. Ibu mau cuma dikasih 2,5% tak Bu? Dari gajinya 100 juta misalnya Bu itu. Hah? 2,5% ibu mau Bu? Jangan mau. 97,5% itu untuk dia sendiri. Gue enak sekali Bu. Nafkah enggak kayak gitu. Ya, dia, kalau dia bilang, "Kemarin saya sudah kasih kamu zakat kok sekarang minta nafkah lagi?" Enggak bisa. Nafkah itu kepentingannya sendiri, zakat itu sendiri. Maka lihat. Dari yang pertama Bu, ayah dan ibu. Misalnya nih ada anak, dia perhatikan orang tuanya itu tidak mampu, terus dia kasih zakat, tidak boleh. Kenapa? Ya cepelit-pelit. Orang tua dia kasih nafkah, itu pasti lebih besar daripada 2,5%. Terus kakek dan neneknya sama dengan orang tua, tidak boleh dikasih zakat. Anak laki-laki dan anak perempuan, anaknya dikasih zakat? Enggak, dikasih nafkah. Suami pada istri boleh dikasih zakat tadi? Tidak boleh. Jangan mau Bu. Oh, kalau Ustaz saya enggak, Ustaz saya minta semuanya Ustaz, saat ATM-nya. Terus sekarang kebalikan, istri ngasih ke suami. Istri punya zakat, dia kasih ke suami karena suaminya kere. Boleh? Boleh. Kisahnya ada di footnote. Itu kisahnya Zainab serahkan zakatnya pada Ibnu Mas'ud. Karena Zainab punya harta banyak, Ibnu Mas'ud tidak. Maka Ibnu Mas'ud minta pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya lebih berhak." Dan Rasulullah SAW setuju. Zainab kasih saja ke suaminya Ibnu Mas'ud. Terus lihat yang lainnya lagi. Ada saudara laki-laki. Ibu punya saudara laki-laki, ibu punya saudara perempuan. Ibu boleh kasih zakat karena asalnya ibu tidak tanggung nafkahnya. Ada saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ayah, atau saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, berarti paman atau bibi, boleh ibu kasih zakat. Sini yang saya tidak sebut, mertua. Mertua boleh Bu? Boleh kasih zakat? Emangnya mertua itu dinafkahi Ibu? Hah? Tidak. Kalau dari mantunya ke mertuanya kan tidak. Maka kalau dia punya zakat, dia boleh kasih. Kalau dia mau nambah lebih, alhamdulillah. jangan pelit pelit sama mertua, apalagi yang hadir sini semua mertua-mertua. Ya, kalau bisa enggak dikasih zakat saja. Kerabat yang lainnya boleh juga dikasih zakat, apalagi ada saudara, saudara kandung. Ibu lihat ada ipar, ibu lihat iparnya sendiri kerjanya sudah semangat tapi penghasilannya kurang, utangnya banyak, boleh ibu kasih. Apa manfaatnya sedekah pada kerabat atau zakat pada kerabat? Lihat hadisnya di halaman 90. Inna sadaqata fil miskin sadaqatun. Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya itu satu sedekah. Wa ala dirahimi isnatani sadaqatun wasillatun. Sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya dua, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan. Berarti kalau kasih ke orang lain selain kerabat, pahalanya satu. Tapi kalau kasih ke kerabat, pahalanya berapa? Dua. Maka lebih cepat ibu pilih dulu siapa dari kerabat ibu. Kalau saran saya bu, pilih yang memang semangat ibadah. Kalau dia kurang semangat, beri dia saran, nasihati dia. Karena seakan-akan percuma bu, ibu cuma kasih saya kali saja, ini malah sholat, puasa pun enggak, hidup lagi bu. Sholat enggak, puasa enggak bu, susah hidupnya lagi, kasihan bu. Tapi benar kasihan, kalau ibu enggak nasihati, ya sayang banget bu. Ibu masih punya kekuatan sih, masih ada duit bu. Ibu sampaikan ke dia, saya mau kasih ini asalkan kamu tuh ibadahmu perbaiki, sholatmu perbaiki, puasamu perbaiki. Kamu susah seperti ini ya gara-gara ibadahmu kurang. Masukin nasihat bu, sehingga dia sadar. Karena ibu sudah punya kekuatan di sini dengan adanya uang. Adapun cakupan fisabilillah yang tadi saya sebut, pertama berperang di jalan Allah, yang kedua untuk kemaslahatan perang. Ada ringkasannya sini saya sebutkan bu, untuk fisabilillah di halaman 98. Fisabilillah bisa termasuk membiayai perang di jalan Allah dan turunannya. Terus yang kedua, membiayai semua bentuk jalan-jalan kebaikan yang bertujuan agar dakwah Islam terus tegak dan menyebar. Seperti satu, pengiriman dai ke berbagai pelosok negeri. Ada program, oh ada pengiriman dai ke daerah timur sana misalnya, bisa ambil ya dana zakat. Yang kedua, memenuhi kesejahteraan hidup para dai, apalagi kalau dainya susah. Dan ada dai itu yang memang harus dia dakwah, dia sambil jualan es, sambil jualan pinggir jalan, ya karena susah bu hidupnya. Itu bisa dibantu dari zakat. Yang ketiga, membiayai media dakwah seperti televisi, radio, website Islam dan media dakwah. Yang keempat, mencetak buku Islam atau majalah lalu disebarkan. Yang kelima, mendirikan pondok pesantren. Itu bisa jadi dana zakat karena masuk fi sabilillah. Kemudian yang keenam, menyantuni para santri, apalagi santrinya itu para yatim, para duafa. Terus yang ketujuh, menyantuni para kiai, guru, ustadz di pondok pesantren atau taman pendidikan Al-Quran. Selama ingat yang mereka butuh ya. Terus yang terakhir, yang berikutnya lagi, mendukung biaya operasional pondok pesantren atau TPA. Lalu yang terakhir, mendirikan mu'alaf center atau memperkenalkan Islam pada non-muslim atau pada yang baru belajar Islam, itu juga bisa memakai dana zakat. Nah, semoga manfaat. Silakan jika ibu mau bertanya. Perhitungan zakatnya nanti kalau jelasnya saya akan bahas, insya Allah ada kajian besok pagi di Masjid Mina, ya hari Selasa besok. Baik, silakan bu.
2: Sudah ada 9 pertanyaan yang masuk di grup Ustaz. Yang pertama, pertanyaan untuk membayar kafarah berjima suami istri di siang hari Ramadan.
1: Ya, ini pada orang nekat namanya ini bu.
2: Ada 4 pertanyaan. Satu, apakah harus berurutan? Kedua, apakah boleh langsung memberi makan 60 orang miskin?
1: Ya, sebentar, saya potong dulu bu ini. Inilah orang yang nekat tapi pingin mudah, pingin cari gampangnya. Coba urutannya, kalau hubungan intim siang hari bulan Ramadan, apa hukumannya? Apa hukumannya? Yang jelas puasanya batal. Yang batal siapa? Si laki-laki apa si perempuan? Dua-duanya. Yang kedua dosa. Yang dosa siapa? Dua-duanya juga. Yang ketiga bayar kafarat. Siapa yang bayar kafarat ini? Dua-duanya atau si suami saja? Atau yang ngajak? Siapa bu? Coba kita lihat kafarat ini bentuknya ya. Satu, memerdekakan satu orang budak. Ini kaitan dengan finansial bu. Kalau ini tidak ada, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ini tidak ada, baru memberi makan kepada 60 orang miskin. Di antara 3 ini bu, nomor 1 dan 3 itu finansial. Siapa yang pegang duit? Istri bukan? Yang punya duit siapa? Suaminya. Yang nanggung nafkah siapa? Suami. Maka kafarat yang tepat hanya suami yang kena. Berarti suami yang puasa 2 bulan berturut resiko. Nah, tadi yang ditanya itu, yang ditanya, boleh gak langsung lompat ke yang ketiga? Yang ketiga tadi apa? Memberi makan kepada 60 orang miskin. Kalau orangnya masih kuat, sehat walafiat, dia puasa 2 bulan berturut-turut itu masih kuat, tetap disuruh puasa, tidak boleh beralih kepada memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu dalam hadis itu sampai dialihkan ke situ. Karena Nabi SAW nanya ke orang yang waktu itu lakukan siang hari bulan Ramadan, kamu bisa membebaskan satu orang budak? Dia jawab enggak. Kamu kuat puasa 2 bulan berturut-turut? Enggak kuat. Karena sudah sepuh dia, tapi sepuh nekat. Jadi suruh 2 bulan berturut-turut puasa, enggak kuat. Terus ditanya Nabi, kamu bisa beri makan kepada 60 orang miskin? Enggak bisa. Kiri berarti sudah sepuh, kiri lagi nekat siang-siang. Jadi bayangin kayak gitu deh. Langsung Rasulullah SAW itu masuk ke dalam rumah, beliau keluarin kurma. Langsung Rasulullah SAW pergi lihat sini-sini. Tadi nanya saya siapa? Kurma ini kamu pakai untuk bagi pada orang miskin ya? Terus dia bilang, wahai Rasulullah, yang paling miskin di kota sini dari ujung sana Rasulullah sampai sini, ya saya ini yang paling kiri ya Rasulullah, yang paling miskin saya. Maka Rasulullah kenapa alihkan sampai yang ketiga? Karena yang kedua dia gak bisa bu. Berarti kalau yang kedua bisa, apa tadi yang kedua? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Gak boleh dia beralih ke yang ketiga bu. Itu kalau terjadi 1 hari bu. 1 hari berarti dia itu punya kafarat 2 bulan. Kalau besok terulang lagi 2 kali bu, 2 kali 2 bulan berapa? 4 bulan berturut-turut. Nekat lagi ya, hari ketiga lagi itu 3 bulan, 3 kali 2 6 bulan berturut-turut. Untung gak 6 bu, 1 tahun tuh puasa terus tuh. Liburnya kapan kalau berturut-turut tadi? Liburnya itu cuma ketemu dengan Idul Adha dan hari Tasyrik. Idul Adha kan gak boleh puasa, hari Tasyrik juga tidak boleh puasa, berarti cuma libur 4 hari. Yang lainnya gas terus tuh, puasa terus itu untuk hukumannya dia tadi. Itu bu. Apa lanjutannya lagi itu bu?
2: Tadi yang nomor 3 sudah dijawab, yang membayar kafarat suaminya. Terus yang keempat, jika berjima 2 kali, apakah berarti pembayarannya 2 kali atau
1: yes? Yes. Tapi kalau terjadi 1 hari, pagi sudah lakukan, sore ingin lagi bu. Ini orang nekat kayak gini bu. Pagi kan sudah batal, maka sore itu tidak dihitung kafarat lagi, kecuali kalau 1 hari. Tapi kalau itu terjadi hari berikutnya, tinggal kalikan 2. Kalau sampai hari ketiga, kalikan 3 untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sama jelas?
2: Ya, yang belakang tadi ada pertanyaan?
1: Ada, silakan bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mu'alaf sudah 20 tahun. Ini kebiasaan takbir masjid masih catat dia jadi mu'alaf terus tuh. Enggak tepat bu. Mu'alaf tadi makanya saya lebih senang istilahnya itu orang yang ingin dilunakan hatinya. Ini yang sudah mu'alaf 20 tahun, ini malah sholatnya lebih rajin daripada yang dari kecil, dari lahir itu sudah Islam bu. Dia lebih rajin, baca Qur'annya lebih bagus, sedekahnya lebih banyak. Kok dikasih zakat? Ini makanya saya kritik takbir masjid, takbir masjid itu mikirnya gimana sih? Kan itu orang sudah kokoh imannya, masa masih mu'alaf terus? Sudah 20 tahun. Memang dia mu'alaf betul, Bu. Tapi dari sisi zakat, dia tidak masuk kategori itu lagi. Jelas, Bu? Oke. Okay. Ipar berarti? Ipar tidak bekerja, tapi?
0: Gak usah. Suruh tobat dulu.
1: Karena dia secara lahiria terang-terangan, Bu. Ya, tanya kan lahiria dia ini. KTP Islam, tapi dia pakai simbol itu. Kan secara lahiria kita nilai ya, Bu. Ibu boleh kasih zakat pada non-muslim cuma untuk satu golongan tadi, yang disebut mu'allaf atau kulubuhum. Yang lainnya gak boleh. Atau sampai ibu bilang, saya punya saudara ini, saudara kandung, miskin dia, Ustaz. Tapi non, gak bisa dikasih. Ibu cuma boleh kasih untuk mu'allaf atau kulubuhum, yang dimana dia itu kafir, masih condong pada Islam, Bu. Kalau dia dikasih dari zakat, sebentar lagi login, Bu, masuk, Bu. Dia tinggal hitung aja, dia tinggal... Saya bantu dia ya, dia itu kemarin katanya butuh. Ketika saya kasih, alhamdulillah Ustaz, dia masuk Islam dan dia sudah banyak belajar. Itu bagus, ibu kasih itu. Tapi kan asalnya dia kafir kan, Bu? Dengan kasih zakat akhirnya masuk Islam. Itu namanya orang yang ingin dilunakkan hatinya. Jelas itu mu'alaf atau kulubuhum ya? Oke, berikutnya. Selama dia butuh, apalagi ibunya meninggal, terus tidak ada yang nanggung dia lagi? Oke. Okay. Selama dia memang ingin dikokohkan atau dikuatkan imannya, boleh.
0: Tadi minta duitan dong, gak usah duitan. Kok serius dia ini?
1: Ibu ketika sudah kasih, besok dia mikir-mikir lagi tuh. Saya tetap agama saya saja. Mata duitan dong, gak serius. Anak yatim yang dikasih zakat yang masuk kategori fakir atau miskin. Gak semua, karena ada anak yatim, anaknya sultan, kaya, gimana? Miliarder dia, warisan ke dia semua, gimana mau sebut? Ya, maka catatannya ada, yatim yang dikasih adalah yatim yang fakir atau miskin. Bukan karena yatimnya, gitu. Salurkan ke majelis, terus nanti majelis taklim yang bagi. Ya, pokoknya kalau ibu sudah yakin dan itu benar secara lahiriah ibu yakin dia fakir atau miskin boleh dikasih.
2: Nih, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Pertama, jika kita niat bersedekah tetapi kemudian seiring jalan rezeki kita sempit, kemudian ada terbesit harusnya kemarin sedekah jangan banyak-banyak. Apakah pahala sedekah kita kemarin yang ikhlas billahi ta'ala jadi hilang?
1: Itu namanya orang apa ya sebentar itu. Lagi cari istilahnya deh. Saya ada sebut di sini kriteria orang pelit. Di halaman 15 nih. Orang pelit itu dia nan sesuatu yang tidak memberikan manfaat jika ditahan dan tidak menimbulkan mudharat jika diberikan. Satu. Yang kedua, menan sesuatu yang wajib dikeluarkan seperti tadi tidak membayar zakat. Yang ketiga, ini berharap mendapat hal kecil tapi enggan memberi hal yang lebih sepele. Jadi ada yang bisa dia keluarkan cuma 2,5%, dia enggak mau keluarkan yang lebih daripada yang kurang dari itu pun lebih-lebih dia enggak mau kasih juga. Terus ada juga yang menganggap harta yang dikeluarkan itu sebagai kerugian. Sementara harta yang disimpan itu sebagai kemuliaan. Jadi pikiran dia itu kalau keluar malah kok saya kasih ya rugi saya ini. Saya dapat apa? Jadi kalau prinsipnya kayak gitu, itu tanda orang pelit, Bu. Jadi orang pelit dia kalau keluarin dia mikir-mikir, terus saya dapat uang apa? Itu gitunya. Besok kalau saya keluarin, ya kurang dong harta saya. Padahal dengan kita keluarkan zakat, keluarkan sedekah itu sejatinya tidak mengurangi harta. Nabi SAW katakan apa? Mana qasat shadaqatan min mal? Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Terus Allah ganti dengan apa? Ini tadi yang saya cerita. Ada yang punya emas tadi, terus saya ibur dia gini, Pak, bapak mau milih mana coba? Tidak keluarin zakat, itu tetap uang itu akan keluar. Kalau kita keluarin zakat kan, kerelaan kita 2,5% tuh. Oke. Kalau ini tidak dikeluarkan, Allah akan pakai cara yang Allah tentukan untuk keluarkan harta itu. Caranya gimana tuh? Bisa jadi sakit. Ternyata biaya operasinya lebih besar daripada 2,5% tadi. Bisa jadi karena tipu, bisa jadi dirampok, dicuri hartanya,
3: kan tetap keluar juga. Sekarang pilihan kita saja, kita mau keluarkan harta ini pakai cara apa sih? Mau rela kita kita rela keridoan kita keluarkan 2,5%, atau mau pakai cara Allah nantinya? Allah tentukan sendiri coba. Terserah, kita mau mikir sendiri-sendiri aja itu. Mau pilih cara yang mana? Justru kalau keluarkan, berkahnya apa? Tadi yang seharusnya mungkin kena penyakit, Allah angkat penyakitnya loh. Yang dari dalam keadaan sakit, Allah beri kesembuhan. Yang punya dosa banyak, Allah gugurkan dosanya. Kan itu lebih besar manfaatnya. Maka gak boleh merasa rugi, kok keluar. Gak boleh. Ini kalau sudah keluarkan, keluarkan sudah. Gak usah mikir-mikir lagi. Sudah. Malah kita senang itu kalau sudah, alhamdulillah ini sudah saya keluarkan. Dulu para ulama itu kalau ketemu dengan orang miskin, terus dia mau keluarkan, dia bilang, alhamdulillah saya ketemu kamu, beban saya ini keluar. Saya ketemu kamu itu alhamdulillah ya. Kamu jadi jalan saya nih. Ini saya punya harta, saya kasih kamu aja. Dia malah merasa senang karena ketemu dengan orang yang dia bisa salurkan hartanya tadi.
2: Yang kedua, jika dalam keluarga ada dua anak, kakak laki-laki dan perempuan, kakaknya tidak kerja, hanya malas-malasan bekerja mungkin sebulan sekali, dua kali saja. Apakah dosa jika adik perempuannya yang bekerja tidak mau menafkahi sang kakak, hanya mau menafkahi ibu dan ayahnya saja?
3: Ya, karena kakaknya malas. Tadi kita bahas fakir miskin. Fakir miskin itu orang mau kerja. Maka Nabi SAW itu sebut, fakir miskin itu bukan orang yang miskin-miskin di jalan, minta-minta, gitu bukan. Tapi sebut fakir miskin apa? Fakir miskin itu orang yang sudah usaha kerja, ada penghasilan, tapi gak cukup. Dan lebih bagus, ibu kasih orang itu yang kelihatan kerja, tapi kurang daripada yang kelihatan malas, gak kerja apa-apa. Ibu pilih kayak gitu. Yang kerja tadi, ibu, dia itu ibu terhormat. Di dalam istilah Nabi SAW itu diistilahkan dengan iffah. Dia tidak mau mengemis-ngemis, tidak mau minta-minta. Itu yang ada dalam doa Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina'ah. Afaf itu namanya. Afaf itu diantara pengertiannya tidak minta-minta, tidak mengemis. Itu.
2: Terkait fidyah, apakah ada kewajiban anak membayar fidyah orang tua yang tidak berpuasa? Orang tua kadang berpuasa, kadang tidak. Kemudian ketika baru tahu kalau terlambat membayar hutang puasa, harus membayar fidyah. Dan kalau dihitung banyak sekali dan belum mampu membayar fidyah tersebut, apakah kita berdosa?
3: Ini saya belum jelas keadaan orang tuanya nih ya. Kalau orang tua memang tidak kuat lagi puasa, sudahlah ganti dengan fidyah. Anak boleh bayarkan enggak? Boleh. Apalagi kalau orang tua sudah tidak punya penghasilan, tidak punya tabungan, tidak ada kerjaan lagi, anak yang nanggung itu. Jadi pastikan dulu memang tidak kuat puasa lagi atau tidak. Dan enggak usah paksa puasa kalau memang enggak kuat. Langsung ganti dengan fidyah saja. Dia tidak berdosa kok, karena memang sudah tidak mampu secara fisik untuk berpuasa. Nanti dicek lagi. Allah.
2: Tentang itikaf, Ustaz.
3: Itikaf.
2: Itikaf amalan apa saja bagi wanita yang sedang haid di malam 10 hari terakhir Ramadan? Apakah boleh baca Al-Quran yang ada terjemahan?
3: Nah, baca Al-Quran yang ada terjemahan boleh. Ini saya di meso Instagram itu saya ada tulisan. Kan yang tidak boleh untuk wanita haid di malam itu badar kan sholat. Sholat tidak boleh gini. Puasa siang hari tidak boleh. Tawaf keliling Ka'bah tidak boleh. Menyentuh mushaf Al-Quran tidak boleh. Terus kalau untuk cerita itu kan misalnya cuma dari rumah, yang bisa dia lakukan baca Al-Quran, baca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Berarti bisa pakai HP, bisa pakai Al-Quran terjemah, atau pakai Al-Quran yang bahasa Arab tapi pakai sarung tangan. Yang kedua berzikir masih boleh. Yang ketiga memperbanyak istighfar masih boleh. Yang keempat memperbanyak doa boleh. Apalagi doa yang khusus. Allahumma innaka afuw tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh walaupun dalam keadaan haid.
2: Ini tentang zakat, Ustaz. Apakah bisa zakat waris disatukan dengan harta kita, tuk zakatnya dicampurkan?
3: Harta waris?
2: Iya.
3: Warisan itu kena zakat kalau pertama sudah dibagi. Kalau masih dalam sengketa, berarti kan belum dipegang. Kalau belum dibagi, berarti ada peluang gak dapat. Betul gak? Bisa gak orang yang jadi ahli waris gak dapat waris? Bisa. Kenapa?
1: Kenapa? Diambil kakaknya semua. Iya. Punya tanah 1 hektar. Ngambilnya kakaknya semua, ambil sertifikat terus dijual. Hasil penjualannya enggak bagi ke adik-adiknya. Zolim enggak itu? Zolim. Maka warisan itu enggak bisa kita hitung. Saat ini ada harta waris nih, kami semua nih, kami berempat. Ini tanah ini ada nih, kami mau jual. Ikan belum tentu dimiliki semua. Karena empat-empatnya kan belum tentu dapat. Ini kan masih ribut-ribut dulu kan, masih perang dulu kan. Nanti perang rudal gitu kan. Masih ribut-ribut dulu. Maka harus pegang dulu. Berarti pegang harta warisnya. Ketika sudah peroleh, apa harus langsung dipotong 2,5%? Tidak. Pakai dulu, tunggu 1 tahun hijriah atau keluarkan sesuai dengan rutinitas bayar zakat. Gitu.
2: Masih terkait dengan zakat fitrah dan sholat tarawih. Pertama, misal kita tinggal di daerah Sleman, kemudian seminggu menjelang akhir Ramadan kita mudik ke Jakarta. Bagaimana mengenai penyerahan zakat fitrahnya? Apakah tetap diserahkan di tempat asal kita tinggal ataukah di tempat domisili yang kita kunjungi?
1: Dapat Idul Fitrinya di mana, itu lebih bagus dia bayar zakat fitrah di situ. Satu. Tapi kalau dia sudah bayar di Sleman, ya sebelum mudik, itu juga sah. Dalam madzhab Syafi'i itu, zakat itu masih boleh, zakat fitrah masih boleh dibayarkan. Yang penting puasa Ramadan sudah masuk. Satu Ramadan sudah masuk, dia bayar di tengah Ramadan, dia bayar di seperti di 10 hari terakhir boleh, apalagi mepet-mepet di mepet Idul Fitri dia boleh. Yang jelas dibayarkan di bulan Ramadan.
2: Kapankah batas waktu terakhir menjalankan sholat tarawih?
1: Sholat tarawih itu sholat yang dilakukan antara isya dan subuh. Berarti bagi yang sudah sholat maghrib terus dia jamak dengan sholat isya, dia jamak takdim, dia boleh langsung tarawih. Walaupun masih waktu maghrib, karena yang penting sudah sholat isya. Tapi yang belum sholat isya, dia harus sholat isya dulu baru sholat tarawih. Saat saya masuk masjid, kok di masjid sudah ada sholat tarawih, tarawihnya lagi berjalan. Saya belum sholat isya, saya sholat apa dulu? Ya isya dulu lah. Siapa suruh telat? Sudah sholat isya, baru dia ikut tarawih ketika itu. Waktunya berakhir menjelang subuh. Ada lagi?
2: Ini pertanyaan, kami 4 bersaudara, saya anak sulung, adik kandung saya nomor 3 wafat tahun 2021, punya anak laki-laki, adik yang nomor 2 tidak punya keluarga, wafat 2025. Bagaimana pembagian warisannya? Saya masih punya adik
1: itu
2: laki-laki.
1: Warisannya itu dari siapa dulu tuh hartanya? Oh, nah ini rumah siapa? Oke. Oh, berarti ibu penguasanya di sini sekarang ini. Anyway, berarti ini kan harta yang meninggal. Orang tua nggak ada lagi kan, suaminya nggak ada. Keperkeluarga, oke. Berarti atas bawah nggak ada, cuma punya saudara. Saudaranya tersisa berapa ketika dia meninggal? Oke, habis di saudara-saudara berarti. Ibu dapat 1/3, saudara laki dapat 2/3. Paman-paman, sorry nggak dapat. Kalau ibu mau kasih itu kerelaan ibu, tapi kalau ibu bilang kalau paman saya minta lagi jatahnya, paman sorry ini cuma kami saja. Iya. Nah kalau itu sudah dikontrakan bisa jadi pembagiannya itu untuk hasil kontrakan ini sifatnya seperti bagi waris. Ini ada hasil dibagi untuk yang perempuan 1/3, untuk yang laki-laki 2/3. Setiap kali ada hasilnya karena itu kan produktif terus itu kan? Enggak. Oh karena kontraknya 1 tahun. Baru dari kontrak ya. Kalau sudah punya ada penghasilannya dibagi seperti bagi waris. Ya, nanti dirembuk dulu rapat kabinet keluarga besar.
2: Lagi ya. Ustaz, saya resign dari lembaga keuangan dan saya menerima BPJS. Mungkin BPJS Tenagakerja atau pensiunan ya. Apakah uang BPJS saya juga termasuk harta riba? Kemudian saat saya mencairkan BPJS itu, saya gunakan untuk mendaftarkan suami haji dalam niat saya untuk mensucikan harta yang saya peroleh. Apakah hal seperti itu diperbolehkan?
1: Oke. Di sini dia belum terangkan BPJS-nya itu murni dari perusahaan kasih. Kalau murni dari perusahaan kasih, murni berarti untuk dia. Silakan dia pakai bebas. berarti hadiah dari perusahaan. Tapi kalau BPJS itu potong dari gajinya dia, berarti nanti dia hanya bisa manfaatkan sebesar premi yang di store. Yang di store itu berapa? Kalau store itu cuma ya dia total itu ada 10 juta gitu ya. Nah, maka cuma 10 juta, enggak bisa lebih gitu.
2: Karena ada tenaga kerja itu ada yang subsidi dari perusahaan semua,
1: dan kalau
2: ada
1: dari perusahaan berarti bebas dia pakai. Yeah. Itu hadiah dari perusahaan untuk dia.
2: Iya.
1: Yeah. Apa?
2: Enggak, dia keluar dari lembaga keuangan, tapi dia menggunakannya dari resign dan uangnya itu dari BPJS.
1: Resignnya dari BPJS. Jadi,
2: beliau tadinya bekerja di lembaga keuangan,
1: ya,
2: terus resign.
1: Lembaga keuangannya berarti enggak sama BPJS.
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Maka timbang-timbang lagi.
2: Iya.
1: Kalau lembaga keuangan numpang enggak apa-apa.
2: Ada lagi Ustaz nih?
1: Ya.
2: Izin bertanya, sebentar. Saya bulan dari
1: berarti nanti dia hanya bisa manfaatkan sebesar premi yang di store. Yang di store itu berapa? Kalau store itu cuma ya dia total itu ada 10 juta gitu ya. Nah, maka cuma 10 juta, enggak bisa lebih gitu.
2: Karena ada tenaga kerja itu ada yang subsidi dari perusahaan semua, ada yang
1: dari perusahaan berarti bebas dia pakai. Yeah. Itu hadiah dari perusahaan untuk dia.
2: Iya.
1: Apa?
2: Enggak, dia keluar dari lembaga keuangan, tapi dia meng

0: DS.
1: Biasanya jadi DS.
0: Beliau tadinya bekerja di lembaga keuangan.
1: Ya, terus resign. Lembaga keuangannya berarti yang kasih BPJS?
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
2: Maka timbang-timbang lagi.
0: Iya.
2: Kalau lembaga keuangan numpang enggak apa-apa.
0: Ada lagi Ustaz nih?
1: Ya.
0: Izin bertanya, sebentar. Saya Wulan dari Ambon ingin bertanya. Saya mendapatkan tawaran kerja di Farmer Market Retail sebagai staff operasional. Tapi setelah saya cek, ternyata PT yang mempunyai retail tersebut adalah anak perusahaan dari PT Jarum Rokok. Apakah haram Pak Ustadz bekerja di tempat itu?
1: Apa tadi usahanya?
0: Dia melamar ke Farmer Market Retail. Ternyata dia anak perusahaannya dari PT Jarum Rokok.
2: Nah, itu kerjasamanya langsung atau tidak itu, Bu? Iya, ya, kerjasamanya langsung atau tidak ada hubungan. Sekaligus kalau amannya sih ya tidak terima lebih aman itu. Wallahu a'lam. Tidak terima lebih aman.
0: Iya, sekali lagi ya, Ustaz.
2: Iya, sampai maghrib saya lalu.
0: Ustaz, apakah kalau kita memaafkan seseorang yang telah berbuat salah kepada kita, harus kita ikrarkan atau kita nyatakan? Bisa tidak kalau kita sudah memaafkan tapi kita tidak mau berhubungan dengan orang itu? Apakah hal ini bisa jadi penghalang doa-doa kita?
2: Oke. Itu memaafkan tapi belum memaafkan. Karena dia tadi belum bisa ketemu kan? Tidak mau ketemu lagi kan? Nah, masih belum perfect. Jadi kalau dia mau sempurna, berarti dia maafkan, dia tidak kena kasih sanksi, kemudian hubungannya kembali baik lagi. Seperti itu yang dimaksud dengan memaafkan.
0: Sampun Ustaz. Jadi doa dulu Ustaz.
2: Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa berkah bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad.

Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa 'amalan taqabbalah. Ya Allah, iman kepadamu, ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib yang halal, dan amal yang diterima. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika an man siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal, dengan rezeki yang halal, jauhkanlah kami dari rezeki yang haram. Cukupkanlah kami hanya bergantung kepadamu, tidak kepada selainmu. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati ni'matik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami mohon kepadamu perlindungan dari hilangnya nikmat. Kami mohon perlindungan juga dari berbagai macam penyakit. Kami mohon perlindungan juga, ya Allah, dari musibah yang datang, dadaan yang datang tiba-tiba. Ya Allah, kami mohon juga perlindungan dari segala bentuk kemurkaan-Mu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, kami akui Engkau adalah yang Maha memberikan maaf. Kami minta maaf kepadamu, ya Allah, atas kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa dan kesalahan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, kami mohon karunia kepadamu, kepada diri kami, kepada pasangan kami, kepada anak keturunan kami, sebagai qurrata a'yun yang menyejukkan karena beribadah kepadamu, dan jadikanlah kami imam untuk orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين الكلمة الطيبة.

0: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
4: Ayatun minal Quran.

جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى، أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
3: الدراسات القرآنية، الدراسات القرآنية.
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sesaat lagi, kita akan ikuti bersama program kajian tematik siang. Selamat mengikuti.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Bapak yang menumpang hadir. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bahas topik yang sangat indah. Saya baru dengar topiknya tadi, karena topik yang disampaikan pada saya beda yang disampaikan kepada saya di dunia pentingnya Al-Quran. Sekarang topiknya berubah, Al-Quran bisa merubah apa? Kehidupan. Jadi ini topik baru ya, saya terpaksa menyampaikan juga topik yang baru. Jadi mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Sebenarnya topiknya bagus, seandainya disampaikan kepada saya sebelumnya mungkin saya lebih persiapan, tapi karena saya baru dengar ya kita seadanya. Ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala, topik yang kita dengarkan tadi disampaikan oleh beliau, topik yang sangat indah, bagaimana Quran bisa merubah kehidupan kita. Tentunya setiap orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dia akan merasakannya, dan hal ini telah ditunjukkan dalam banyak ayat bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk kehidupan. Hudal linnas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hudal linnas wabayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Al-Quran adalah tidak ada keraguan dalamnya dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tadi ayat yang sudah disebutkan, ayat yang kalau kita bilang ayat pamungkas yang menunjukkan agungnya Al-Quran, Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Allah mengatakan aqwam dengan isim tafdhil, yaitu maknanya petunjuk yang terbaik. Artinya kalau kita mau cari prinsip hidup yang terbaik, hanya ada di Al-Quran. Kalau dibandingkan dengan buku manapun, kitab suci manapun, teori manapun, maka Al-Quran lah yang terbaik bagi orang yang bertakwa mencarinya dan mengimaninya. Al-Quran petunjuk terbaik daripada kitab-kitab suci sebelumnya. Seandainya kitab Taurat tidak mengalami penyimpangan, tetap Al-Quran lebih baik. Seandainya kitab Injil tidak mengalami penyimpangan, tetap Al-Quran yang terbaik, apalagi telah mengalami penyimpangan. Oleh karenanya, haram bagi kita mencari petunjuk dari kitab-kitab suci sebelumnya setelah ada Al-Quran. Karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa lembaran dari kitab suci terdahulu, kemudian Nabi melihat Umar membaca lembaran tersebut, maka Nabi pun marah. Kata Nabi SAW, Al-Mutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab, kau masih bimbang wahai Umar, kenapa perlu mencari hidayah dari atau mencari ilmu dari buku-buku sebelumnya? Maka Nabi berkata, laukana Musa hayyan ma wasi'u ila tiba'i. Seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak perlu. Seandainya dia masih hidup, maka dia akan menjadi pengikutku. Tidak boleh bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Maka dalam Islam, kita hanya boleh membaca Taurat atau Injil dalam rangka bukan mencari hidayah, tapi dalam rangka untuk mengkomparasi atau untuk membantah penyimpangan yang ada. Tapi kalau mencari hidayah, tidak boleh kecuali hanya di Al-Quran. Rasulullah marah. Oleh karenanya, apalagi Allah telah turunkan ayat pamungkas yang berikutnya, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku telah sempurnakan nikmatku bagi kalian. Dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Jadi agama kita sempurna. Sempurna dalam segala sisi. Dalam segala sisi kehidupan. Dalam segala petunjuk. Dalam segala teori. Agama kita telah sempurna. Dan nikmat telah sempurna. Makanya orang Yahudi tahu akan nikmat ini. Sampai orang Yahudi datang kepada Umar, dia berkata, ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syara Quraisy ma'syara al-yahud latakhadnahu 'aidan. Ada satu ayat yang turun kepada kalian, yang seandainya turun kepada kami ayat tersebut, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Ayat apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yahudi aja tahu itu ayat nikmat, karena Allah kabarkan bahwasanya agama kita telah sempurna. Seandainya itu turun bagi kami Yahudi, kami akan jadikan hari raya. Dan Umar mengatakan, saya tahu ayat tersebut turun ketika Nabi SAW sedang di padang Arafah, sedang wukuf, maka turun ayat tersebut. Ini ayat pemungkas yang menunjukkan kita harus menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari Al-Quranul Karim, karena semua kesempurnaan ada di dalam Al-Quran. Oleh karenanya, tidak butuh kita kepada filsafat-filsafat, tidak perlu. Kebanyakan orang ketika menyampaikan tentang filsafat, menukil tentang misalnya perkataan Aristoteles atau Plato atau Plotinus atau Socrates dan lain-lainnya, karena mereka tidak punya bekal tentang Islam. Seandainya mereka punya bekal tentang Al-Quran, apalagi dibarengi dengan sunnah-sunnah Nabi, maka mereka tidak butuh nukil perkataan orang-orang bijak di alam semesta ini. Al-Quran sudah cukup, hadis-hadis Nabi sudah melengkapi. Maka tidak. Tapi ketika ada seorang suka menukil dari non-Muslim atau tokoh-tokoh filsafat, menunjukkan dia ilmu dia tentang agama kurang, minim. Maka dia merasa tidak menemukan apa yang dia cari dalam Al-Quran, karena dia tidak mencari. Adapun para ulama, mereka paham tentang indahnya Al-Quran, mereka paham tentang sempurnanya Al-Quran, maka mereka tidak butuh dengan perkataan-perkataan dari luar Al-Quran. Maka ini menunjukkan tentang agungnya Al-Quran dan indahnya Al-Quran. Ini dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukaddimah ya, yang saya sampaikan sebagai pengantar bagi kita agar kita berusaha merubah diri kita dengan dekat dengan Al-Quran. Kalau kita renungkan ya, saya sebagai ustaz, saya baca tentang sejarah para salaf, bagaimana mereka zuhud, bagaimana mereka berkorban, bagaimana mereka ikhlas. Saya sadar bahwa itu semua karena mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Sebenarnya mengatakan bagaimana hubungan salaf dengan Al-Quran, jawabannya sama dengan hubungan kita dengan HP sekarang. Sebegitu dekatnya kita dengan HP, dengan medsos, ingin tahu berita-berita dalam medsos, menelaah berita-berita medsos, mengomentari, membantah dan berdiskusi tentang berita medsos. Kira-kira para salaf dahulu ya, mereka sering baca Al-Quran, mereka diskusi tentang Al-Quran, mereka membantah orang-orang yang sesat dengan Al-Quran. Hari-hari mereka, waktu-waktu mereka, mereka lalu dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran selalu mengingatkan tentang hari akhirat, selalu mengingatkan keikhlasan, selalu mengingatkan tentang ketulusan, sehingga jadilah dampak dari Al-Quran terlihat pada diri mereka yang itu tidak terlihat pada diri kita. Jadi sangat jelas bagaimana pengaruh Al-Quran dalam kehidupan. Dari situ kita harus introspeksi diri, ya, perbaiki diri, itu masih ada umur. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran harusnya kita perbaiki. Dan cara interaksi dengan Al-Quran adalah alhamdulillah dengan apa-apa yang sudah ibu lakukan, ya, belajar tajwid itu salah satu interaksi utama. Belajar tajwid dengan baik, kemudian berusaha menghafal ayat-ayat sebisa mungkin, kemudian kalau bisa baca terjemahannya, kemudian kalau bisa baca tafsirnya, kemudian mengamalkannya. Karenanya Fudail bin Ayyad rahimahullah berkata, innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Sebenarnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk diamalkan, akan tapi manusia mencukupkan dengan membacanya sebagai bentuk amalan. Ini salah satu kritikan yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad di zamannya, bahwasanya beliau mendapati fenomena bahwasanya ada orang-orang yang hanya mencukupkan Al-Quran dengan membaca tanpa mentadaburinya dan tidak mengamalkannya, maka efek dalam kehidupannya kurang. Ketika hanya membatasi Al-Quran dalam membacanya, berdalam-dalam dalam tajwid namun tidak melanjutkan. Sebenarnya tajwid hanyalah tahap penting untuk menuju pada tahap berikutnya, bukan tahap akhir. Dia bahkan tahapan awal. Dengan kita paham tajwid, kita jadi senang baca Quran. Itu di antara keutamaan tajwid, senang baca Quran karena kita mempraktekkan ilmu tajwid. Dan bukan cuma sampai di situ, kita berusaha mentadaburinya dan berusaha mengamalkannya. Ini juga keluhan yang pernah disampaikan Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Dia mengatakan ada orang ahli qurra, dari ahli Quran, dari para qurra, dia mengatakan, aku telah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir dan tidak ada satu huruf pun yang aku jatuhkan, yaitu aku baca dengan tartil, dengan tajwid, tidak ada satu hukum tajwid pun yang salah. Maka Al-Basri pun marah dan berkata, wallahi waqad asqata kull al-Qur'ana kullah, demi Allah dia telah menjatuhkan Al-Quran seluruhnya. Kenapa? Karena Al-Basri tidak melihat aplikasi Al-Quran tersebut dalam kehidupannya. Fenomena begitu ada. Ada sebagian orang baca Al-Quran tapi sombong dan angkuh, kira pakar tajwid. Ini sekedar baca saja, dia tidak menghayati, tidak mentadaburinya, hanya sebagai bangga-banggaan, hanya sebagai untuk lomba-lombaan, untuk pamer-pamer anaknya. Anak saya sudah hafal sekian, hanya untuk membanggakan diri. Oleh karenanya tidak terlihat aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara para salaf dulu, para sahabat mereka baca 10 ayat mereka hafalkan, mereka amalkan, kemudian mereka lanjut 10 ayat berikutnya, sehingga tahapan mereka dalam belajar Al-Quran memang lama, tapi mereka benar-benar membaca, menghafal, menguasai, mengamalkannya dengan luar biasa. Intinya ilmu dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tidak bisa meraih kesempurnaan, bukan berarti kita tidak melakukannya sama sekali. Apa yang sudah ibu lakukan, belajar tajwid, berusaha untuk menghafal sebagian yang bisa dihafal, maka ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan cuma sampai di situ, masih ada PR berikutnya, yaitu berusaha mentadaburinya dan berusaha untuk mengamalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Perhatikan kata Allah, Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau penuh keberkahan. Tapi bagaimana cara mencari keberkahannya? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka bisa mentadaburi apa? Ayat-ayat. Jadi kalau sekedar baca ada keberkahan tapi tidak sempurna, dia masih tahapan awal. Baca Al-Quran jelas dapat pahala. Nabi SAW la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Bacalah Al-Quran karena al-hasanatu bi asri amsalihah, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka siapa yang baca alif lam mim, berarti dia telah baca dapat 3 kebaikan dilipat gandakan kali 10, jadi berapa? 30 kebaikan. Rasulullah motivasi untuk baca, tapi bukan sekedar baca, tapi untuk juga ditadaburi. Makanya jangan mencukupkan diri hanya sekedar membaca. Rasulullah berkata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi apa? Syafa'. Ini motivasi untuk baca, tapi bukan sekedar baca, hendaknya ditadaburi. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajidu fi ikhtilafan kathira. Nama mereka tidak mentadaburi Al-Quran, kalau seandainya Al-Quran bukan dari Allah, maka mereka akan mendapati banyak kontradiktif. Itu Allah suruh periksa, baca, periksa, sama sih. Tidak akan ada kontradiktif dalam Al-Quran. Allah juga berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah ada gembok-gembok yang telah membelenggu hati mereka sehingga mereka dibacakan ayat mereka tidak tadabur. Rasulullah baca Al-Quran enggak pada orang-orang musyrikin? Baca, Rasulullah bacakan, Rasulullah bacakan. Tapi mereka lewat aja. Mereka ngerti bahasa Arab, Al-Quran terus mereka ingat, mereka tidak mau mentadaburi. Seandainya mereka mau mentadaburi, itu akan merubah kehidupan mereka. Tapi mereka Al-Quran lewat, tidak ditadaburi. Ya. Karenanya Nabi menjelaskan ada suatu kelompok yang mereka ahli baca Quran, tapi mereka tidak mentadaburi. Akhirnya mereka sesat, yaitu orang-orang khawarij. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyah. Orang-orang khawarij, mereka baca Quran, bahkan mereka hafal Quran, mereka ahli Al-Quran, tapi tidak melewati taraqiyah. Taraqiyah itu terkuat, itu maksudnya selangkangan. Jadi cuma baca sampai di leher, tidak masuk dalam apa? Ke dalam. Berarti ada orang yang baca Quran tapi dia tidak mentadaburinya, sehingga Quran tersebut tidak kurang atau setidaknya tidak kurang berefek. Bahkan ketika tidak ditadaburi, akhirnya memahami dengan seenaknya, jadilah seperti orang-orang khawarij. Maka ini penting bagi kita baca Quran dan kita mentadaburi, disitulah bertambah keberkahan dan nikmat Al-Quran. Makanya Ibnu Qayyim berkata, qira'atu ayatin wahidatin bitafakkurin wa tadabburin wa ta'aqqulin khairun min qira'ati min khatmin al-khatmah bila tadabbur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, baca satu ayat saja dengan tadabbur, dengan ta'aqqul, bersama memahaminya, satu ayat saja lebih baik daripada baca Quran, khatam Quran tetapi tidak dipahami maknanya. Kita ingin mengerti perkataan Aisyah tentang Nabi, kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak Nabi adalah apa? Al-Quran. Seluruh apa yang Allah serukan dalam Al-Quran, praktek nyatanya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini butuh kita tetap ingin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apa Al-Quran merubah dalam hidup ini, artinya sedikit yang kita mungkin bisa kita ajak untuk diri pribadi dan juga hadirin hadirat, di antara efek yang sangat besar bagi orang pemerhati Al-Quran, ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu, adalah mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Mereka adalah orang yang paling bahagia. Kenapa demikian ibu? Karena Al-Quran adalah kitab kebahagiaan, kitab kebahagiaan. Kalau ingin bahagia dalam hidup ini, ya, sering baca Quran. Kalau ingin tidak bahagia, enggak usah baca Quran. Pingin stres, banyak medsos dibaca, tambah stres. Quran ditinggal. Padahal aplikasi semua sudah di-download, tapi dibaca enggak itu masalah. Allah berfirman tentang Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa taha. Ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad agar engkau sengsara. Enggak. Al-Qur'an ini bukan bikin engkau sengsara. Kata sebagian tafsir, ay litas'a, tetapi Al-Qur'an itu buat engkau bahagia. Al-Qur'an tidak mendatangkan kesengsaraan. Al-Qur'an itu justru mendatangkan kebahagiaan. Ini efeknya bukan efek belakangan. Benar, demi Allah bukan efek belakangan. Kita lagi stres, lagi bimbang, baca Qur'an aja setengah. Langsung bahagia, tidak lama-lama. Langsung bahagia dan ketentraman Allah berikan dalam hati. Beda orang yang misalnya ingin bahagia. Ini nonton Sri Mulat, ketawa ketiwi. Iya, waktu dia Sri Mulat, dia ketawa ketiwi. Habis Sri Mulat selesai, hatinya keras. Ingin bahagia, nonton stand-up komedi. Iya, ketawa ketiwi ketika itu. Coba setelah diberhentikan, hati merasa keras. Ingin bahagia, nonton film box office, film Hollywood, ya. Apalagi film Korea. Nonton benar, ada kebahagiaan. Itu bukan kebahagiaan, itu namanya kelezatan. Karena maksiat itu ada kelezatan, benar. Tapi tidak bahagia. Itu kita matikan, hati kita jadi keras. Ada kebahagiaan yang Allah cabut dari hati kita. Kalau seandainya perkara-perkara itu adalah mendatangkan kebahagiaan, tentunya mereka adalah orang yang paling bahagia. Tapi mengatakan tidak. Betapa banyak di antara mereka yang kemudian bunuh diri, di antara mereka yang stres, di antara mereka yang hancur rumah tangganya, di antara mereka yang narkoba. Ini berarti bahagia bukan di situ. Bahagia itu mudah. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Cuma kita sudah ada rahasia kebahagiaan, kita tidak melakukan. Maka ini benar-benar berdampak dalam kehidupan. Tapi dengan niat baca yang benar, bukan ria, bukan untuk pamer, benar-benar karena mencari kebahagiaan. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatu lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Quran, ya, Al-Quran itu merupakan syifa, obat. Dia adalah obat. Dan kata para ulama, Al-Quran adalah obat baik penyakit fisik maupun penyakit batin. Yang lain penyakit batin, yang bikin dia tidak bahagia itu penyakit batin. Emosional, dendam, su'udzon, tidak kona'ah, tidak nerimo, takdir Allah. Itu yang membuat kita sengsara. Nah, kalau kita baca Quran, maka penyakit-penyakit itu akan berkurang. Bahkan kalau terus kita mentadaburi Al-Quran, itu akan disembuhkan oleh Allah. Allah yang bilang, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, wahai manusia sekalian, telah datang wejangan dari Rabb kalian, Al-Quran. Ada wejangan-wejangan dalam Al-Quran. Wa syifa'un lima fis sudur, dan penyakit dalam dada manusia. Nah, itu banyak penyakit. Ibu penyakitnya banyak enggak? Banyak penyakitnya. Banyak lah, hasad. Lihat ada yang lebih cantik, hasad. Yang lihat tasnya lebih mahal, hasad. Yang lihat rumahnya lebih megah, hasad. Lihat mobilnya lebih bagus, apa? Hasad. Lihat bajunya lebih branded, apa? Hasad. Ibu paling mudah hasad. Cuma ibu lebih parah. Penyakit banyak, hasad. Penyakit dendam, udah marah. Ngambekan sama orang, dendam gak ulang-ulang. Padahal dulu teman dekat, begitu berkelahi sampai mati dendam. Sebagian wanita seperti itu. Dulunya teman paling dekat, ketika bertengkar jadi paling dendam. Sampai mati, penyakit hati. Ibu-ibu. Apalagi penyakit ibu hati, ibu. Duniawi. Duniawi, lihat inilah, lihat anulah, pingin inilah, pingin anulah, ingin beli inilah, mobil suruh gantilah, tas gantilah, beli sepatu gantilah, dompet gantilah, HP ganti. Suaminya yang pusing suruh ganti-ganti terus. Lama-lama kamu juga diganti, mau gak? Maksudnya penyakit itu banyak. Gimana mau sembuh dengan baca apa? Al-Quran. Tapi dengan tadabur, bukan baca aja. Baca juga lumayan. Alhamdulillah. Kita punya sempat waktu baca saja sudah alhamdulillah. Subhanallah, pasti Allah kasih bahagia. Pasti, enggak mungkin enggak. Allah sudah janjikan. Wa syifa'u lima fis sudur. Maka kata para ulama, kalau baca Quran di antara niatnya selain untuk dapat pahala qiraah, yang alif dapat 10 pahala, lam alif lamim 30 pahala. Niatnya juga untuk syifa, agar kita diobati oleh Allah Subhanahu Betul. Itu banyak. Sampai ada seorang yang datang, Ustaz, saya hasad sama dia, Ustaz. Dia ngerti dia hasad, cuma enggak bisa dia hilangkan. Dia enggak bisa lawan. Saya hasad. Dia lawan, sudah tahu hasad, dia enggak bisa. Karena dia tidak bisa mengontrol hatinya. Tidak semua orang bisa mengontrol hatinya. Dan di antara cara agar kita bahagia, dan ini teraplikasikan dalam hidup kita, merasakan efeknya langsung tidak tertunda, adalah baca Al-Quran. Oleh karenanya, Nabi sendiri begitu bahagia ketika turun ayat-ayat Al-Quran. Nabi ketika pergi ke Jabal Nur, ke Gua Hira, kemudian Nabi berusaha merenungkan tentang keagungan Allah. Dia bingung apa peristiwa yang dialami selama ini. Dadanya dibelas, kemudian dibelah, dimasukin, dijahit lagi, jantungnya dibersihkan. Dia heran lihat kejadian tersebut. Kemudian dia kalau jalan tahu-tahu di batu ada di Mekah, mengucapin salam, assalamualaikum Muhammad. Dia mengatakan, inni la'alamu hajaran bi Makkah ta kana yusallimu alaya qabla an uba'ath wa inni la'ariful an. Dulu ada batu saya tahu di Mekah, kirim salam, menyalami saya sebelum saya jadi Nabi. Dan sampai sekarang saya tahu mana batu tersebut. Maksudnya banyak kejadian aneh-aneh yang Rasulullah apa? Rasakan. Ini ada apa ini? Sehingga dia ingin dekat dengan Allah. Sampai tiba-tiba Malaikat Jibril datang memeluknya. Sampai dia tidak bisa bernafas. Hatta balagha baniyal juhd. Jahdu. Sampai Rasulullah susah bernafas. Suma arsalani, Rasulullah lepas lagi, Malaikat Jibril lepas lagi, Malaikat Jibril berkata, ikra, bacalah, kata Rasulullah SAW, ma ana biqari, saya tidak bisa baca sama sekali. Faghattani, maka dia peluk aku lagi, hatta balaga minni jahdu, sampai aku susah bernafas. Suma arsalani, dan aku dilepaskan lagi, pelukannya, dan Malaikat berkata lagi, ikra, bacalah. Kata Rasulullah SAW, ma ana biqari, aku sama sekali tidak bisa baca. Sampai tiga kali, baru kemudian Malaikat Jibril mentalqilkan, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram, alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Subhanallah, situlah ayat pertama ini berbicara langsung tentang Tuhan. Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Alladhi khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari darah. Ya. Kemudian ikra' wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang paling dermawan, yang paling baik. Subhanallah, langsung Allah mensifati dirinya dengan wa rabbukal akram, Tuhanmu yang paling-paling baik. Kalau ada yang karim, maka dia yang paling akram. Maka Rasulullah SAW ketakutan, gemetar, turun ketemu istrinya, berkata, zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Karena dia, karena orang ketakutan kan dingin, kedingin. Maka Khadijah pun segera menyelimuti. Kemudian Rasulullah berkata, laqad khasyitu ala nafsi, semuanya aku khawatir suatu menimpa diriku. Maka Khadijah menghibur Nabi, berkata, tidak mungkin Allah mengingatkan engkau, engkau jujur, sukanya silaturahmi, suka bantu orang susah, cari nafkah buat kasih keluarga, suka jamu tamu, suka bantu orang yang mengalami bencana, kau tidak akan dihinakan. Setelah itu, Rasulullah SAW terputus wahyu. Maka Rasulullah SAW ternyata rindu, ingin lagi. Maka dia pergi ke gunung, mencari-cari kapan datang lagi wahyu. Subhanallah. Kenapa? Karena Al-Quran kalau turun mendatangkan apa? Kebahagiaan. Cuma Rasulullah SAW merasa ayat-ayat turun mendatangkan kebahagiaan. Itu dirasakan oleh para sahabat. Maka setelah Nabi SAW meninggal dunia, berkatalah Abu Bakar dan Umar, ayo kita menjenguk seorang wanita yang dulu sering dijenguk oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah, Abu Bakar dan Umar pun pergi menuju wanita tersebut. Kemudian sampai di sana dibuatlah makanan. Kemudian tersebut menangis. Maka Abu Bakar dan Umar mengatakan, kenapa engkau menangis? Rasulullah sudah meninggal dan dia sekarang lebih mulia daripada ketika dia masih hidup. Lebih mulia sekarang daripada ketika dia masih hidup. Tidak usah ditangisin. Maka wanita ini berkata, ya, bahwasanya saya menangis bukan karena Nabi, itu saya tahu. Tapi saya menangis karena setelah Rasulullah meninggal, wahyu terputus. Wahyu terputus. Kenapa mereka merasa bahagia ketika turun ayat-ayat Al-Quran? Ayukum zadatu hadihi imana. Kalau turun ayat ditanya, siapa yang tambah iman dengan ayat ini? Orang beriman, kami bertambah iman dengan semakin banyak turun ayat-ayat Al-Quran. Jadi para sahabat dahulu mereka benar-benar menanti turunnya ayat. Kalau datang ayat mereka bertambah iman. Tambah datang ayat mereka semakin apa? Bahagia. Mereka benar-benar mengetahui tentang agungnya Al-Quran sehingga mereka benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran karena Al-Quran benar-benar sebab kebahagiaan. Itu yang hilang dari kita. Kita menganggap Al-Quran yang sekedar kitab suci, tapi kita tidak mengagungkannya sebagaimana mestinya. Kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai sebab kebahagiaan kita. Saya sering bilang bahagia itu mudah. Bangun sebelum subuh, sholat malam, bacaan Quran dalam sholat malam, pasti bahagia mungkin enggak. Kalau enggak bisa sholat malam karena enggak punya hafalan, ya udah baca Quran aja, enggak harus sholat malam. Bangun tidur baca Quran, sampai ngantuk lagi tidur lagi enggak ada masalah. Tapi pasti apa? Bahagia. Apalagi kalau ternyata dibaca sampai diberusaha makna cari maknanya. Ya para hadirin yang hadirat Allah SWT. Allah turunkan ini firmannya, bukan firman sembarang orang. Allah turunkan surat-surat melalui Malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita. Apa kita tidak penasaran ingin tahu apa maksud Tuhan menurunkan ayat-ayat ini? Untuk agar kita kebahagiaan. Tuhan bilang itu ini adalah kitab kebahagiaan. Kita ingin tahu bahagia bagaimana? Kita belajar. Kalau ada kira-kira gampangannya, kalau ada raja kirim surat sama kita, kita ingin tahu enggak? Ingin. Ini apa maksudnya raja ini suraja? Walillahil mathalul a'la, apalagi bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi, bagaimana lagi yang kirim surat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang langsung berdampak dari Al-Quran dalam kehidupan ini adalah kita akan langsung bahagia. Kita akan langsung apa? Kebahagiaan dari mana? Kita enggak tahu. Itu rahasia Allah. Tiba-tiba Allah kasih bahagia. Allah kasih bahagia. Kenapa? Karena bahagia tempatnya di mana? Di qalb, di hati, di kalbu kita. Yang menguasai hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-qulubu baina usbu'aini min asabi' ar-rahman. Hati itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a aqamaha wa in syaa'a azagaha. Kalau Allah ingin luruskan jadi lurus, kalau Allah ingin menyimpang jadi menyimpang. Allah mengatakan Allah adalah adhaka wa abaka. Allah yang bikin menangis, Allah yang bikin tertawa. Allah yang bikin bahagia, Allah yang bikin sengsara. Yang menguasai hati kita bukan kita. Kita tidak bisa kontrol hati kita. Kita ini lemah. Oleh karenanya, serahkan kebahagiaan kita kepada sang penguasa hati. Siapa? Allah. Ini harus kita yakin. Ibu kalau ada masalah rumah tangga, baca Quran. Bangun malam. Lawan tuh rasa kantuk, baca. Ibu lagi ingin beli sesuatu, suami tidak punya duit, sedih, baca Quran. Baca Quran, Allah akan kasih kona'ah. Baca-baca tentang neraka, surga. Tidak jadi beli.
8: Quran itu obat, benar. Quran itu. Cuma kita jauh dari Al-Quran itu masalah. Mengatakan bagaimana sih interaksi kita, interaksi salaf dengan Al-Quran seperti interaksi kita dengan HP. Kalau kita enggak buka HP rasanya hampa hidupnya. Terus itulah sebab kesengsaraan. Kita buka HP yang kita konten agama sih enggak banyak. Yang kita lihat konten apa? Konten duniawi. Konten inilah, kriminal lah, konten apa ke apa ke apa. Sampai urusan ijazah saja enggak selesai-selesai. Habis waktu kita ngurusin ijazah orang. Benar atau tidak? Benar ya. Cuma kalau waktunya kita baik untuk baca Quran, untuk memahami apa sih maksud ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila sampai terakhir, apa maksud surat ini? Surat ini maksudnya ceritanya bagaimana kok turun sama Nabi, Nabi lagi ngapain turun surat ini, terus apa isinya, terus apa praktek Nabi, aplikasinya dalam surat ini. Itu bahagia luar biasa. Nah, kita gak laku itu masa kita gak. Jadi kalau tanya apa merubah kehidupan, jelas merubah kehidupan, cuma kita tidak membacanya, tidak mentadaburinya. Ini salah satu maksudnya secara umum bahwasanya Al-Quran itu mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua, ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Al-Quran menjadikan kita bersabar dalam hidup ini. Kita ini hidup diuji, darul ibtila. Dan semakin beriman, semakin diuji. Benar, karena semakin beriman, semakin banyak ujian. Semakin banyak ujian. Cuma ada yang baru diuji sedikit merasa ujiannya besar. Ada orang diuji banyak dia diam-diam aja. Ada orang setelah diuji sedikit langsung bikin status. Kan ada. Bikin status atau rubah status. Tau-tau bikin status gambar jantung terbelah dua. Ada apa om? Jadi ada orang mau jantung terbelah tiga, terbelah empat, dia cuek aja. Dia sabar. Jadi, semuanya di banyak orang-orang yang mereka jauh lebih beriman daripada kita dan mereka ujiannya lebih besar. Cuma mereka diam. Mereka diam. Tidak seperti mungkin sebagian kita baru sedikit ujian sudah ngeluh sana curhat sini, ketemu orang nangis sana nangis sini. Tapi hidup ini pasti ujian, nggak ada yang diuji. Dan semakin beriman semakin pasti diuji. Dan sebagaimana Rasulullah bersabda, asyhadun nasi balan alam dia semua solihun semua ansal falamsal. Orang yang paling banyak ujian adalah para orang sol, orang para nabi, kemudian orang soleh, kemudian selanjutnya dan selanjutnya juga betalah rojulu ala qadri imani. Seorang diuji dengan kadar apa? Okay. Dan itulah yang dialami oleh para nabi. Bayangkan, saya bayangkan Nabi Nuh, ujiannya luar biasa. Dia Rasul pertama, istrinya kafir. Kira-kira emang nggak punya istri kafir? Luar biasa. Ceramah-ceramah sana, eh Nuh, ceramah mulu, istrimu nanti gak beres. Kira-kira gitu. Kalau anak buahnya, umatnya adalah jamaah, pasti digituin Nuh. Nuh ceramah mulu, istrimu aja gak beres. Gimana berat? Anaknya juga kafir. Dan itu Rasulullah alami berat ratusan tahun. Nanya, bagaimana seorang ayah menghadapi, seorang lelaki menghadapi istri kafir, ada anaknya kafir, buah hatinya. Dan itu mungkin paling tidak berpuluh-puluh tahun, kalau mungkin ratusan tahun. Sampai di detik-detik terakhir Nuh masih, alaihissalam masih merayu anaknya agar masuk Islam. Dia mengatakan ya bunayyar kama'an, sudah ombak besar bilang dia bilang hey kafir, makanya Abi kasih tahu enggak mau dengar enggak, dia bilang ya bunayya wahai putraku ayo naik dulu, wala takum ma'al kafir, jangan ikut-ikut orang kafir, ayo naik, yang penting kau naik dulu nanti kita diskusi. Anaknya langsung ngel sa'awi ila jabali ya'asmuni minal ma', enggak saya akan sampai puncak gunung yang selamatkan aku dari apa, dari ombak. Qala la asmal yauma min amrillah illa ma', enggak ada yang selamat kata. Masih mau dibilang tawtaw hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin, tawtaw ada ombak anaknya tinggal. Nuh sedih luar biasa, sampai saking sedihnya dia minta sama Allah, ya inna wa'dakal haq inna bini min ahli, ya Allah ini dari keluarga, dia masih pengin ada kebaikan buat anaknya setelah anaknya mati kafir, saking sayangnya kepada anaknya. Allah tegur, ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, itu bukan keluargamu, dia telah melakukan kekafiran, maka jangan kau doa kepada aku yang kau tidak minta sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku nasihati engkau jangan sampai kau menjadi orang yang jahil wahai Nuh. Kenapa Nabi Nuh sampai seperti itu? Karena dia sayang sama apa? Anaknya. Maksudnya ujian luar biasa, terus menghadapi kaum yang ratusan tahun sampai Nuh di hina-hina, kakek, anak, cicit, buyut, cacat, bebet, apa semua, kumpul semua. Setiap keturunan datang untuk menghina Nabi Nuh. Kullama marru alaihi mala'u min qawmihi sakhiru min. Qala in taskharu min. Kata, setiap ada sekelompok orang lewat Nabi Nuh, Nabi Nuh diejek. Maksudnya kita kalau baca kisah Nabi Nuh alaihi salam, subhanallah, diuji dengan kita yang ujian tidak ada apa-apanya. Makanya Allah turunkan kisah Nabi Nuh ketika Nabi masih di Mekah. Kisah surat Hud tentang kisah Nabi Nuh, kemudian dibuat surat Nuh, itu namanya surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa? Surat yang turun ketika Nabi masih di Mekah. Sudah belajar belum? Yang benar. Turun ketika Nabi masih di Mekah. Dan ketika Nabi masih di Mekah, Nabi masih dihina-hina, para sahabat banyak yang dibunuh, disiksa. Tapi Allah suruh bersabar. Ketika Allah sebutkan dalam surat kisah Nabi Nuh yang begitu, bagaimana sabarnya Nabi Nuh berdakwah sampai 950 tahun dihina-hina, ya sampai dirajam oleh kaumnya. Allah mengatakan, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Ma kunta tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Inilah berita gaib yang kami bacakan kepada engkau, itu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kau tidak tahu sebelum tentang kisah ini, dan kaummu juga tidak tahu tentang kisah Nabi Nuh, cuma ini masa lalu yang saya ceritakan kepadamu. Buat apa? Fasbir, sabar. Innal aqibata lil muttaqin, sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita dalam hidup ini diuji, kita baca kisah-kisah subhanallah, kita tidak ada apa-apa. Apalagi kalau ibu baca kisah Nabi Yusuf, aduh, kisahnya luar biasa. Tapi akhirnya happy ending. Sehingga kalau kita baca kisah seperti itu, membuat kita tegar. Karena kita enggak bisa sabar kecuali Allah yang bikin sabar. Allah berkata, wasbir wama sabruka illa billah. Bersabarlah, kau tidak bisa sabar kecuali Allah yang kasih apa? Sabar. Bagaimana Nabi Yusuf bisa husnuzan kepada Allah puluhan tahun? Itu yang saya enggak habis pikir. Dia kan diuji puluhan tahun. Minimal pendapat mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Sejak dipisah dari ayahnya sampai ketemu lagi setelah jadi bangsawan, ada khilaf. Ada yang bilang 15 tahun, ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 80 tahun. Dan selama itu dia husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzan. Dia tidak tahu bagaimana dia dicemburui oleh kakak-kakaknya, bagaimana dia dipisahkan dari ayahnya, bagaimana dimasukkan dalam sumur, dijual jadi budak, kemudian kerja tanpa gaji karena seorang budak, kemudian dituduh berzina, dipenjara. Semua itu dia lewati dengan husnuzan. Ini menakjubkan. Makanya ketika akhirnya dia jadi bangsawan, terus dia bongkar katul depan kakak-kakaknya, mereka berkata, "A innaka la anta Yusuf?" Ketika Yusuf membuka mengatakan, "Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun?" Kalian masih ingat enggak apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya Binyamin ketika kalian masih jahil? Mereka lihat lagi, "Ah, Yusuf." Karena Yusuf sudah mungkin jambang, dulu kan masih kecil waktu diambil dibuang, sudah pakai mahkota. Mungkin Yusuf lepas mahkotanya. Mereka, "A innaka la anta Yusuf? Kau si Yusuf ya?" Kata Yusuf, "Ana Yusuf wa hadha akhi." Saya Yusuf, ini saudara saya Binyamin. Qad mannallahu alaina, sungguh Allah telah beri anugerah kepada kami. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin." Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang ihsan. Subhanallah. Berarti selama itu Nabi Yusuf selalu sabar dan bertakwa. Setiap musibah yang dialami, setiap ujian yang dialami, dia selalu bersabar dan bertakwa dan selalu husnuzan. Padahal jawabannya nanti puluhan tahun berikutnya. Happy endingnya ternyata setelah puluhan tahun. Tapi selama itu dia tidak, sama sekali tidak pernah suudan sama Allah. Itu yang saya takjub, ini kok bisa ini ada orang seperti ini. Kita aja baru diuji sedikit, gak ada solusi, sudah, aduh ini apa ini, sudah suudan, kenapa Allah giniin saya, kenapa? Saya sudah rajin baca Quran kok belum ada solusinya. Ya harus sering baca Quran, tapi masih ngomong sama suami, gimana ada solusinya? Kita, apa yang sudah kita lakukan sehingga kita, Yusuf aja yang seperti itu, dia uji sampai puluhan tahun, dan dia selama itu dia husnuzan. Nabi Yaakub alaihissalam, kata Al-Qurtubi rahimahullah, dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah di zaman itu. Dia diuji dengan terpisah dari apa? Anak-anaknya. Bahkan di puncak-puncak kesulitan ketika Yusuf tidak tahu kemana, Binyamin dituduh mencuri sehingga dipenjara, terus kakak mereka tidak kembali, di puncak-puncak kesulitan justru Yaakub alaihissalam semakin husnuzan. Dia mengatakan, "Asallahu ayyatiyani bihim jami'an." Ketika dikabarkan, "Wahai ayahanda, kakak paling tua tidak mau kembali. Yusuf entah kemana, Binyamin di penjara." Ketika tiga anaknya tidak mau pulang, ini puncak penderitaan Nabi Yaakub sampai dia buta. Wabiyadzat aynahu minal huzni fahuwa kadhim, dia buta saking sedihnya. Namun di saat itu dia tetap husnuzan, dia berkata, "Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Insyaallah Allah akan datangkan mereka, kembalikan mereka kepada aku seluruhnya. Innahu al-alimul hakim." Karena Allah Maha berilmu dan Maha bijaksana. Subhanallah. Dia tahu apa yang Allah lakukan kepada dia dengan ilmu Allah. Dia tahu apa yang Allah takdirkan pada dia di atas hikmah dan kebijakan yang Allah tahu, yang dia tidak tahu. Tapi dia tahu apa? Husnuzan. Nah, kita kalau baca kisah-kisah seperti ini, kita lebih mudah untuk bersabar. Makanya sebagian salah Rasulullah mengatakan, kalau siapa yang sedih baca surat Yusuf dengan tadabur, pasti sedihnya berkurang. Pasti. Karena apa yang dialami tidak ada apa-apanya dengan kisah Nabi Yusuf. Maka inilah keuntungan Al-Quran kita baca. Makanya Al-Quran itu sering kisah-kisah para Nabi diulang-ulang. Dan Ustaz, kok kisahnya diulang-ulang? Nabi Musa kisah surat ini cerita, tambah lagi, ulangi lagi. Kenapa enggak langsung satu episode selesai? Karena Al-Quran itu memang diulang-ulang, dan setiap kita baca perlu ada, tapi setiap surat itu, si kisah itu beda-beda. Ada tambahan makna yang tidak disebutkan di surat yang lain. Itu diantara menakjubkannya Al-Quran. Kisah Nabi Musa disebutkan dalam banyak surat, tapi setiap, kalau kita baca tafsir, itu setiap surat beda-beda, ada beda-beda tambahan makna yang tidak disebutkan pada surat yang lain. Ini Al-Quran diulang-ulang, makanya takwa diulang-ulang, kisah neraka diulang-ulang, kisah surga diulang-ulang, kisah orang soleh diulang-ulang, agar kita setiap kita baca selalu kita mengambil pelajaran. Jadi kalau kita baca Al-Quran dengan tadabbur, pasti akan berdampak dalam kehidupan. Diantaranya kita akan lebih sabar. Ikhwan, ibu, akhwat, ummahat, dalam hidup ini banyak hal yang tidak sesuai dengan kita rencanakan. Banyak atau tidak? agar Allah kasih tahu ini bukan surga. Surga yang ingin semuanya terpenuhi di surga. Sekarang tidak semua kita inginkan kita dapatkan. Banyak kita dapatkan tapi tidak semua. Agar kita tidak teritmiknan dengan dunia, agar kita tidak condong kepada dunia. Kata Allah tentang radu bil hayat, orang-orang kafir radu bil hayati dunia watma'annu biha, sebenarnya orang-orang innalladzina yarjuna liqa'ana, sebenarnya orang tidak berharap bertemu dengan kami. Mereka radu bil hayati dunia dan mereka tenram dengan kehidupan dunia, watma'annu biha dan mereka condong, itu orang kafir karena senang dengan dunia, senang dunia tidak mematik, lupa bahwasanya ada alam berikutnya. Maka Allah kasih dalam hidup ini percobaan, kesedihan, agar sebentar hidup ini cuma apa sebut? Sementara. Dan dia merindukan sesuatu yang sempurna. Sempurna itu hanya ada di surga kelak. Coba kalau ibu semua, ibu misalnya cantik, kaya, muda terus, kurus terus, nggak pernah gembrot, terus semua lengkap, nggak mau mati. Ya, semua mobil mewah, tas branded semua, ya, semua lengkap. Kalau emas banyak seperti toko emas jalan kalau keluar, dia mana mau mati, nggak mau mati. Karena nyaman di puncak kenyamanan, sehingga itminan, ridho dengan kehidupan dunia. Kalau gitu lupa akhirat. Tapi Allah kasih teguran, kasih musibah, kasih penyakit ini, kasih kesengsaraan, sehingga kita tahu bahwasanya dunia ini hanya lapas sementara. Jadi baca Al-Quran, kita lihat kisah-kisah Al-Quran akan beri pelajaran bagi kita. Dan banyak saya kalau baca kisah, saya kadang-kadang subhanallah, kok bisa ya? Ternyata bisa. Contoh kisah yang menakjubkan saya baca Al-Quran, kisah wanita solehah yang ada di negeri Madian dan kisah Nabi Musa yang ada di Mesir. Kan banyak akhwat tanya sama saya, Ustaz, kita ini akhwat Ustaz, kita enggak keluar rumah, terus jodoh gimana mau datang Ustaz? Kalau mau dapat jodoh kan buka-buka dikit keluar. Orang lihat cantik baru ada yang ngelamar. Kalau kita cuma di rumah aja, apalagi pakai cadar, kapan ada jodohnya Ustaz? Subhanallah. Saya ingat kisah luar biasa tentang kisah siapa? Perempuan yang di negeri Madian. Nabi Allah mentakdirkan Musa alaihissalam, Allah kirim lelaki soleh dari Mesir untuk melamar dia. Padahal jaraknya 1000 kilo lebih. Mesir itu benua Afrika, Madian benua Asia, lintas benua, subhanallah. Musa alaihissalam hidup di Mesir dengan luar biasa sebagai anak angkat Fir'aun dengan kekayaan luar biasa. Tapi Allah mentakdirkan, ternyata dia bunuh, tidak sengaja bunuh salah satu orang Kipti, anak buah Fir'aun, akhirnya di buronan. Akhirnya dia kabur tanpa persiapan, sehingga dia berlintas, lintas benua, jalan dari Mesir tanpa bekal, sampai dia sering makan daun ijo-ijo, rumput-rumput, sampai terlihat warna hijau dari luar tubuhnya, saking banyak rumput yang dia makan. Sampai dia tiba di negeri Madian. Madian itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan Madian letaknya adalah di Yordan, ada juga Madian, ada yang mengatakan Madian letaknya adalah di Tabuk, di kota Al-Bidah, itu di Saudi Arabia. Intinya di benua Asia. Saudi kan di Saudi, Syam di benua Asia, lintas benua. Seribu kilo lebih dia berjalan. Ternyata sampai sana dapati sumur. Walamma warada ma'a Madian wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Wajada min dunihi mumro'ataini tazudan. Orang-orang lagi di sumur, lagi ambil air. Ternyata ada dua perempuan yang halang-halangi kambingnya. Kambingnya yang maju dia halang-halang. Terus orang laki-laki ini juga kurang ajar semua. Harusnya kan ladies first. Ini kurang ajar ya. Harusnya kan, kan apalagi perempuan cuma dua orang. Beda kalau perempuan 100 orang. Udah tunggu. Ini cuma dua orang. Harusnya ladies first sudah ambil dulu. Tapi mereka kurang ajar. Mereka cuekin itu perempuan. Sudah tahu perempuan. Musa kasihan. Ini kenapa perempuan? Musa datang. Makhot. Kenapa enggak ambil air? Paduan selain berkata, qala ta'ala nasqi hatta yusdir ri'a wa abuna syekhun kabir. Kami tidak bakalan ambil air sampai laki-laki semua pergi. Seharusnya bapak kami yang ambil air, tugas laki-laki. Tapi bapak kami sudah sangat tua. Kata para ulama, mengatakan Madian letaknya adalah di Yordan, ada juga Madian, ada yang mengatakan Madian letaknya adalah di Tabuk, di kota Al-Bidah, itu di Saudi Arabia. Intinya di benua Asia. Saudi kan di Saudi, Syam di benua Asia, lintas benua. Seribu kilo lebih dia berjalan. Ternyata sampai sana dapati sumur. Walamma warada ma'a Madian wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Wajada min dunihi mumro'ataini tazudan. Orang-orang lagi di sumur, lagi ambil air. Ternyata ada dua perempuan yang halang-halangi kambingnya. Kambingnya yang maju dia halang-halang. Terus orang laki-laki ini juga kurang ajar semua. Harusnya kan

0: disperse.
1: Ini kurang ajar ya.
0: Harusnya kan,
1: kan apalagi perempuan cuma 2 orang. Beda kalau perempuan 100 orang, udah tunggu. Ini cuma 2 orang. Harusnya ladies first sudah ambil dulu.
0: Tapi mereka kurang ajar.
1: Mereka cuekin itu perempuan, sudah tahu perempuan. Musa kasihan, ini kenapa perempuan? Musa datang, "Makhot, kenapa enggak ambil air?" Paduan selain berkata,
0: "Qala ta la nasqi hatta yusdir ar-ri'a
1: wa abuna shaykhun kabir." Kami tidak bakalan ambil air sampai laki-laki semua pergi. Seharusnya bapak kami yang ambil air, tugas laki-laki. Tapi bapak kami sudah sangat tua.
0: Kata para ulama, mereka tidak ingin ikhtilat campur baur dengan orang
1: laki. Subhanallah.
0: Kata Allah, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil wa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir.
1: Maka Nabi Musa ambilkan air, sebut dalam riwayat mereka sudah pergi, ternyata mereka tutup sumur, dan sumur itu tempat tutupnya itu berat, hanya bisa diangkat 8 orang. Musa angkat sendiri. Dia ambil air, dia kasih. Setelah pergi, dia tidak minta upah, tidak niat apa-apa. Tidak minta nomor telepon, tidak minta nomor WhatsApp.
0: Mereka pergi, Musa terus berbaring di bawah pohon, lapar dia. Tidak ada yang jamu dia, siapa? Tidak ada yang dia. Tidak jamuan sama siapa, dia sudah di situ dekat-dekat, tidak ada yang jamu.
1: Maka dia berdoa kepada Allah, ini lima anzalta ilayya min khairin fakir.
0: Ya Allah, sungguhnya aku fakir selalu kepada kebaikan yang kau berikan kepada.
1: Jadi ini diantara musuh Musa. Jadi Musa AS, ini hadis makna doa ini.
0: Ini lima anzalta ilayya min khair.
1: Jadi lima anzalta fi'il madhi, menunjukkan past tense, telah lalu.
0: Itu ya Allah, sungguhnya apa yang kebaikan yang kau berikan kepadaku biasanya.
1: Fakir dengan isim fa'il.
0: Atau si wa mubalagha bismil fa'il.
1: Maknanya fakir, yaitu aku senantiasa butuh kepada kebaikan yang selama ini kau berikan kepada.
0: Musa alaihissalam musnudhan.
1: Dia berkata, sebagaimana biasanya kau baik kepadaku ya Allah, kebaikan terus aku selalu menanti.
0: Dia musnudhan.
1: Allah baik.
0: Kan famin saya dibaikin.
1: Ini juga akan dikasih baik, dibaikin sama Allah.
0: Itulah diantara doa para nabi, mereka husnudzon dan mereka ingat kebaikan Allah sebelumnya.
1: Akhirnya dalam sebagian para salaf mengatakan, Musa minta roti, lapar deh.
0: Lagilah
1: lapar. Akhirnya dia diundang makan.
0: Subhanallah, akhirnya bapak orang tua yang bapak dua wanita tadi nawarin putrinya,
1: "Inni uridu an unkihaka ihda bnataya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Wa in atmamta ashran famin indik. Wa ma uridu an ashqa 'alaik. Satajidu insyaallah minas salihin."
0: Qala dhalika bainu ذلك بين وبينك أيام الأجلين قضيت فلا أدوان علي والله على ما نقول وكيل.
1: Maka akhirnya calon bapak mertua dia berkata, "Wahai Musa, saya ingin nikahkan kau dengan salah satu dari dua putriku tersebut dengan syarat kau jadi kerja kebun selama 8 tahun. Kalau kau sempurnakan 10 tahun terserah engkau. Insyaallah kau akan dapati aku orang saleh, itu aku akan baik."
0: Musa berkata, "Ya, ini antara aku dengan engkau. Saya mau 8 tahun 10 tahun terserah saya. Apa yang saya pilih 8 atau 10 tahun tidak ada tuntutan lebih dari itu.
1: Dan engkau menjadi saksi atas perjanjian kita."
0: Subhanallah, Musa akhirnya menikah dengan wanita salehah tersebut.
1: Sebelumnya Allah sebutkan ketika Musa masih lagi kelaparan di bawah pohon, orang tua tadi ngirim putrinya.
0: Kata Allah, "Faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya."
1: Datanglah wanita salah satu dari dua tadi datang menuju Musa dengan tersipu-sipu malu.
0: Ya,
1: disebutkan oleh ahli tafsir, Musa dari jauh,
0: ada cewek, ada akhwat.
1: Langsung tuh akhwat tutup wajahnya.
0: Padahal ketika itu di zaman itu wajah tidak apa, bukan syariat jilbab mungkin,
1: tapi dia karena malu sama Musa dia tutup.
0: Kemudian jalan sama Musa, berjalan ala istihya, jalan dengan penuh malu-malu. Bahkan cara jalannya pun menunjukkan dia tersipu malu.
1: Akhirnya Musa bilang, kau di belakang, saya di depan.
0: Jadi Musa jalan depan, kalau belok kanan si akhwat lempar kerikil sebelah kanan, kalau belok kiri si akhwat menempel kerikil sebelah kiri.
1: Jadi jalan bukan berdua ya.
0: Ukti, di mana rumahnya? Jauh enggak?
1: Abi bagaimana?
0: Kira-kira enggak ada itu.
1: Subhanallah, Musa depan, akhwat di belakang.
0: Kalau perempuan depan khawatir, Musa ngelihat lekuk tubuhnya, Musa enggak mau.
1: Subhanallah, akhirnya Musa begitu.
0: Maksud saya, ini akhwat jauh dari Sabang sampai Merauke jauh.
1: Ternyata Allah takdirkan bertemu.
0: Maksudnya tidak ada yang tidak mungkin.
1: Kalau seorang bertakwa kepada Allah saleha,
0: pasti ada solusi.
1: Meskipun terpisah dengan antar benua,
0: tapi Allah takdirkan bersiapa
1: ketemu.
0: Di sini kita dapati dalam pelajaran Al-Quran sangat banyak.
1: Maka benar kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati
0: hiya aqwam."
1: Sungguhnya Al-Quran menunjukkan pada jalan yang terbaik.
0: Semua solusi terbaik ada di Al-Quran.
1: Di antara pelajaran-pelajaran Al-Quran yang terbaik dikumpulkan oleh Syekh Umar Al-Muqbil
0: ya,
1: dalam kitabnya Khamsuna Qaidah ya, 50 kaidah tentang kehidupan, dan saya sudah ceramahkan, bahkan saya tambah beberapa kaidah yang lain ya, tentang kaidah kehidupan dari Al-Quran terkait dengan kehidupan pribadi dan masyarakat. Saya anjurkan kepada ibu-ibu untuk baca buku tersebut dan juga boleh dengar kajian saya karena saya syarah 50, bahkan saya tambah 3 kaidah dan mungkin saya akan tambah lagi karena Al-Quran penuh dengan kaidah. Kaidah itu penting dalam kehidupan kita sehingga kita menjalani kehidupan dengan tenteram, dengan sabar, karena namanya ujian akan terus ada.
0: Oleh karenanya ini diantara bukti bahwasanya Al-Quran bisa merubah kehidupan apa?
1: Seseorang.
0: Oleh karenanya kalau kita sering

0: Baca Quran, Allah akan beri keberkahan. Dan keberkahan itu kebaikan yang sering tidak kita duga. Yang sering kita tidak kita duga. Saya sering sampaikan kisah. Ada kawan, dia S3 Amerika, yang pendidikan. Dia datang ke rumah, ngobrol. Dan dia pernah, karena dia pakar bahasa Inggris, dia pernah disuruh oleh seorang ustaz menerjemahkan Al-Quran dari awal sampai akhir bahasa Inggris. Akhirnya dia terjemahkan. Ketika dia terjemahkan, Al-Quran tidak mudah menerjemah. Terpaksa dia baca tafsir-tafsir. Sehingga seluruh ayat dari satu ayat satu sampai terakhir, dia pernah baca tafsirnya. Dan jadi dia bilang, ini Quran luar biasa. Maka sejak itu dia bilang, saya suruh anak saya tiap hari harus baca Quran. Dan saya punya anak, tidak pernah saya tanya tentang bagaimana pelajaranmu di sekolah. Padahal dia pakar pendidikan. Saya cuma tanya, hari ini sudah baca Quran belum? Itu yang saya tanya. Ternyata anak saya murid-murid teladan. Maksud saya, dia bilang, saya tidak peduli anak saya mau tinggal kelas. Maaf, saya tidak peduli. Yang penting saya tanya, hari ini gua sudah baca Quran belum? Kenapa saya begitu, Ustaz? Karena saya itu Al-Quran ternyata luar biasa. Karena saya pernah baca tafsir dari awal sampai apa? Akhir. Maka ternyata ketika dia yakini ada kebenaran Al-Quran, Allah akan buka banyak kebaikan yang dia tidak duga. Maka dekatkanlah diri kita dengan apa? Al-Quran. Ibu-ibu jangan suka baca medsos. Ada artis dicerai enggak usah dibaca. Ibu ada akhwat, ada artis suaminya meninggal, ibu pada menangis. Padahal suami orang yang meninggal pada menangis. Suami sendiri diomelin. Gimana ceritanya? Suami orang nangis, mati dia menangis. Suami sendiri di rumah diomelin. Oleh karenanya baca Quran jadikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa sholat malam, jangan lupa baca Quran, ada target wirdul yaumi. Enggak usah banyak-banyak, saya enggak suruh baca banyak-banyak. Saya bilang seberapa juz per hari, okay, itu sudah luar biasa. Kalau bisa sempat waktu baca terjemah, baca tafsir, kalau bisa dengar ceramah. Alhamdulillah saya punya ceramah tafsir banyak di YouTube. Sudah hampir sekitar 16 juz ya. Saya bisa dengar aja satu baca. Enggak apa, baca aja, dengar. Situlah kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita bilang, ya Allah, saya ingin dekat dengan Qur'an ya Allah. Saya ingin memahami firman-firman. Ketika kita niat untuk memahami ayat Allah, insya Allah kasih keberkahan dalam hidup ini. Benar, hidup kita banyak ujian, tapi insya Allah kita bisa lewati. Benar, banyak ujian ini, banyak hal yang kita tidak inginkan, tapi insya Allah kita bisa lewati. Dengan keberkahan apa? Al-Quranul Karim. Maka yang sampai di rumah tidak dibacain Al-Quran. Kata Nabi SAW, ikra'u surat al-Baqarah. Baca surat al-Baqarah di rumah. Fa'ina syaitana yanfiru minal bayti alladhi tukra'u fi surat al-Baqarah. Allah lari, syaitan lari rumah yang dibacakan surat apa? Al-Baqarah. Di rumah tidak pernah baca Al-Quran. Film Korea diputar di rumah. Setan datang sebetulnya. Film Korea. Nah ini maksiat. Musik-musik di rumah. Ini repot. Gimana mereka di rumah. Demikian saja mungkin yang saya sampaikan. Teori banyak ini ibu. Yang penting praktek. Yang penting apa? Praktek. Semoga Allah mendekatkan kita dengan Al-Quran. Semoga kita menjadikan Al-Quran khasatu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita cinta dengan Al-Quran. Rindu membaca ayat-ayatnya. Kita baca di siang hari maupun di malam hari. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang rindu untuk sholat malam, yang gelisah kalau tidak bisa bangun malam. Semoga Allah menjadikan Al-Quran memberi syafaat bagi kita semua pada hari kiamat kelak. Demikian ilmu yang rahmatnya Subhanahu Wa Taala. Bagian kita semoga manfaat, semoga menjadi mata salehah, semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: kalimatu thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
4: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk didirikannya salat khauf, yaitu salat tatkala dalam keadaan perang. Salat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, salat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
5: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
6: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah berserta orang yang ruku'.
4: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri sholat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang, dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
7: Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, waj'al fi sam'i nuran, waj'al fi basari nuran, waj'al min khalfi nuran, wa min amami nuran, واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا.
4: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa
7: اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
8: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
4: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa
7: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
8: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
4: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
7: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamamis shalah.
8: Luruskan saf-saf kalian karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Lurusnya saf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
7: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankib sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Rawahu al-Bukhari.
8: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
7: Wa qala An-Nu'man, رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. رواه البخاري.
8: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
7: "Fa aqamani an yaminihi wa aqamal mar'ata khalfana." Rawahu Muslim.
8: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
4: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
7: "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Rawahu Muslim.
8: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
4: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
7: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا. رواه البخاري ومسلم.
8: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
7: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
9: Allahu Akbar.
7: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
9: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
8: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
7: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
9: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
8: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
7: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
9: Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
8: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
7: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
9: "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Rawahu Muslim.
8: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
2: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
3: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu an

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكن من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat zuhur untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. 93

0: Radio Buzz FM mendengar indahnya Islam.
1: Bapak Ibu ingin menenangkan hati dan menambah ilmu agama, insya Allah hadir di kota kita Grobogan Safari Dakwah bersama Ustadz Afifi Abdul Watu BA. Dilaksanakan tanggal 10 Mei 2026 di Musala MITH Ummul Qura dan Masjid An-Nur Al-Qairiyah Grobogan. Kajian dimulai dari pukul 9 pagi hingga asar. Ada kajian ba'da subuh hingga daurah dengan tema pembahasan bagaimana meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam, membersihkan hati dan mempersiapkan diri menyambut bulan Dzulhijjah. Mari luangkan waktu untuk hadir dan mengambil ilmu. Syukran jazakumullahu khairan.
2: Pelatihan Juru Sembelih Hal atau Juliha yang kedua. Tingkatkan ilmu, kuasai praktik dan keberkahan dalam setiap sembelihan. Alhamdulillah telah dibuka pendaftaran pelatihan Juliha yang kedua dengan pemateri Ustaz Afifi Abdul Badud BA Hafizahullah Ta'ala, Tim Juliha Yogyakarta. Insya Allah pelaksanaan di hari Ahad 10 Mei 2026 pada pukul 8 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di MITK Yayasan Ummul Qura Grobogan. Biaya pendaftaran Rp100.000 dengan fasilitas pisau, ayam sebagai praktik sembeli, trainer bersertifikat BNSP, materi dan praktik langsung, coffee break dan makan siang. Syarat pendaftaran muslim, balig dan taat. Informasi dan pendaftaran hubungi Mas Husni 0856-0134-0452, Mas Hendra 0822-4177-4623. Segera daftar sebelum kuota habis.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Adalah apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

بهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah, ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Bas FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah.
9: 93.2 FM.

0: khairin.
1: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
2: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
3: Assalamualaikum Pak Eko.
4: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan memengarke. Sehat toh?
3: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Bas FM saiki kok makin akeh iklan yo. Enek sing ngomong yen Bas FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
4: Ngene Mas Hamid, gatekno keteranganku iki. Iklan nang kadhe swasta iku kaya nyawa, Ji. Kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat. Lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
3: Oh, ngono. Ya, insyaallah paham aku Pak Eko. Dadi makin akeh iklane, makin sehat radione, lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
4: 100 buat Mas Hamid.
5: Dukung Radio Bas dengan beriklan di tempat kami. Insyaallah promosi Anda di Radio Bas mendapatkan banyak kelebihan. Dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Bas di 0812-2812-9100.
6: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
7: Iya ya Pak Bowo. Kono potoi isu-isu sangga toh. Bojoku ki rasan-rasan pengen umrah jane Pak. Kek donane kok ya kene. Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrahe. Wes eto ilmu, kanca sing apik, wes sampean yo ayem le. Nek bojo salihah toh.
8: Pengajian ini nanti kuih pak.
7: Ini rumah ke.
9: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umrah gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
8: Melu ngaji kuwi iso budale Arab Saudi, Pak Bayan.
7: Hoole.
8: Bune, gawe mangkat ngaji.
2: 93.2

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. La
2: ilaha illallah. Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Sesaat lagi, kita akan ikuti bersama program kajian tematik siang. Selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladhi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Satu hal yang harus selalu kita yakini, kesuksesan adalah karena Allah. Kenyamanan yang dapat kita raih itu juga karena Allah. Kita terhindar dari musibah, diselamatkan dari petaka. Sebagian orang yang sampai hari ini belum terpapar COVID-19, itu juga karena Allah. Sehingga tugas kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalal. Berterima kasih atas nikmat yang diberikan. Dengan mendekatkan diri kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Tidaklah bala turun kecuali karena dosa yang diperbuat oleh manusia. Dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Ketika terjadi gempa di kota Madinah, Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "In adat, kalau gempa itu kembali, aku akan tinggalkan kota Madinah." Umar menekankan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, untuk bertobat mendekatkan diri kepada Allah. Maka ada kondisi Indonesia yang berduka. Banyaknya musibah yang menimpa. Wabah pandemi COVID-19 belum usai. Banyak di antara kita yang mulai bersantai ria, berpikir ditemukannya vaksin, selesai semuanya. Kembalilah kepada Allah SWT. Hanya Dia yang dapat mengangkat bala ini. Sebagaimana hanya Dia tempat kita kembali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama. Amma ba'd, ahibati fillah, sepertinya kiamat sudah dekat. Ya, kalau berbincang tentang kiamat, kita itu membahas kehancuran kehidupan manusia di muka bumi. Kehancuran semua yang dibangun, semua peradaban, semua keindahan di muka bumi ini, yang pernah ditoreh oleh manusia, yang pernah dicapai oleh mereka. Rumah yang kita bangun, istana yang kita bikin, masjid yang didirikan oleh manusia, gedung-gedung pencakar langit, jalanan yang indah yang menembus hutan belantara, yang menyambungkan provinsi, dan jembatan yang menyambung antar pulau, itu akan hancur. Pesawat yang terus diproduksi, kereta api yang akan dibangun di negeri kita. Kita ingin punya kereta api yang cepat, super cepat, yang dapat mempermudah manusia berpindah-pindah kapal laut, yang terus dibikin dan dimodifikasi. Ada kapal selam yang dibuat oleh manusia. Sebagai manusia sudah mulai berpikir bagaimana membuat mobil listrik. Ada lagi mobil yang dapat terbang. Ya, silakan mereka berkreasi, berinovasi. Semuanya akan hancur. Gunung-gunung yang begitu kokoh dan tegar, lautan yang begitu luas dan besarnya, bintang-bintang yang senantiasa menghiasi, lihat mentari yang terbit dari timur kelak akan terbit dari kita, lihat rembulan kelak akan dikumpulkan bersama matahari. Semua makhluk yang hidup akan kita sadar nggak, jemaah? Atau kita sedang terpedaya dengan kenikmatan kehidupan ini? Kita masih sibuk membangun dunia kita, lupa dengan akhirat kita. Tatkala kiamat terjadi, tidak ada yang tersisa di muka bumi. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Infitar ayat 1-5. Ada 3 surat, jemaah. Yang kata Nabi alaihissalam, barang siapa yang ingin melihat bagaimana kiamat terjadi, ra'yal ain, seakan-akan dia menyaksikannya dengan kedua matanya sendiri, hendaklah membaca 3 surat. Iwas syamsu kuwir. Yang kedua, iwas sama'un fatar. Yang ketiga, iwas sama'un syak. Di surat Al-Infitar, ayat 1-5, Allah Azza wa Jal berfirman. Coba kita renungkan ayat ini. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Allah menyebutkan di ayat ini 3 kejadian. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, pengumuman kehidupan dunia berakhir, kehidupan akhirat dimulai. Langit akan terbelah. Sekarang sebagian manusia berusaha untuk ke angkasa. Mereka ingin membuat pemukiman di Mars. Mereka ingin membuat tempat wisata di rembulan mungkin. Ya, silahkan. Tapi ingat, semua yang kau bangun akan hancur. Langit pun akan terbelah. Bintang-bintang akan jatuh berserakan. Kalau ada satu meteor yang jatuh ke bumi ini, besar Indonesia, kira-kira apa yang akan terjadi? Jangan sebesar Indonesia, sebesar Jakarta jatuh di Indonesia.
5: semua akan ribut. Semua akan kebingungan. Semua akan bertakbir, bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Nanti bukan satu yang jatuh. Bintang. Jatuh. Berserahkan di muka bumi. Lautan akan digejolakkan. Di surat At-Taqwa dikatakan hujir menjadi api. Ini tiga kejadian ditiupkan sangkakala yang pertama. Kehancuran dunia. Di ayat lainnya disebutkan tentang gunung-gunung. Wa idzal jibalu nusifat. Ketika gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Sekarang kita melihat ada banyak gempa di mana-mana. Itu belum apa-apa. Belum apa-apa. Ada lautan yang mulai meluap airnya. Yang sampai 2 meter di sebagian negeri. Di Kalsel kita melihat sudah tenggelam. Beberapa kabupaten sejak beberapa hari. Belum apa-apa. Nanti air itu akan menjadi api. Gunung-gunung yang sekarang mungkin baru batuk-batuk. Nanti semuanya akan hancur. Setelah itu. Ditiupkan sangkakala yang kedua. Setelah buminya hancur semua. Tidak ada satu pun yang hidup. Kecuali Allah Jalla Jalaluh. Lalu ditiupkan sangkakala yang kedua. Tatkala itu manusia akan dibangkitkan dari kubur. Dalam kondisi seperti apa dia? Dia mengenakan jam Rolex yang dia beli. Dia keluar dari kuburannya dengan mobil mewah yang dia beli dengan uang tabungannya. Dengan pakaian yang mahal, yang branded baju dia. Dengan segala aksesoris, lah. Manusia akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Dia. Ada apa-apa. Pada hari itu, manusia akan tahu. Apa yang sudah dia kerjakan. Apa yang selama ini dia abaikan. Ternyata dunia itu benar-benar hancur. Akhirnya billah, dan sepertinya hari kehancuran itu semakin dekat. Dahulu orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka enggak percaya dengan adanya kehancuran. Surat Al-Ahzab ayat 63. Allah menceritakan bagaimana mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang kiamat. Allah berfirman, "Yas'alukan nasu 'anis sa'ah."

0: حتى تكون قريبا. نعم، لعل الساعة تكون قريبا. Jadi udah dekat je. Di surat Al-Qamar, kalau kita bicara dekat, setiap matahari tenggelam, kita itu semakin mendekat kepada ajal kita. Kita semakin mendekat ke akhir kehidupan manusia. Engkau melihat anakmu yang masih bayi. Enggak tahu apakah dia masih akan menikmati Monas yang ada di Jakarta? Apakah dia masih akan menikmati jalan tol yang membelah Jawa atau membelah Sumatera? Apakah anak kita masih akan dapat melewati jembatan Suramadu yang menyambung Surabaya dan Madura? Allahu'alam. Bisa jadi kiamat itu sudah sangat dekat. Di surat Al-Qamar tadi yang disebutkan, di ayat 1, Allah Azza wa Jal berfirman, Iqtarabatis sa'ah wanshaqqal qamar. Yang artinya,
1: saat kiamat semakin dekat, bulan pun.
0: Bulan pun terdekat. Jadi akan ada perubahan di alam semesta ini yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, bulan pernah terbelah. Dalam hadis yang riwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia termasuk salah satu sahabat yang masuk Islam awal-awal. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Insyaqqal qamar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam firqatain. Firqatan fawqal jabal wa firqatan dunahum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishadu. Orang-orang musyrikin itu, mereka enggak percaya dengan adanya hari kiamat. Mereka tidak percaya dengan cerita-cerita tentang surga dan neraka. Mereka berpikir kehidupan ini ya udah kayak gini. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, kita mati karena tua. Ya, biasa seperti itu. Pohon semakin tua, dia rapuh mati. Subhanallah, mereka lupa ada bayi yang mati. Belum tua sudah mati. Mereka lupa ada anak muda yang sedang mempersiapkan untuk meraih cita-citanya mati. Maka pada masa Nabi alaihi salatu wasallam, maksud mengatakan terbelah itu bulan menjadi dua bagian. Pada masa Nabi alaihi salatu wasallam di kota Mekah, satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya di bawah gunung. Jadi terlihat terbelah itu rembulan, terpisah. Tapi apa kata orang-orang musyrikin? Oh, kita disihir sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kapan mereka kenal Nabi alaihi salatu wasallam melakukan sihir? Nabi mengatakan kepada mereka, "Isyhadu, kalian lihat." Kemudian menyambung kembali. Jadi yang sampai ke bulan, coba dilihat sana. Yang katanya sampai ke bulan. Ada rekatan yang menyambungkan dua rembulan atau dua rembulan yang terpisah. Hibati fillah. Jadi kalau bicara kiamat sudah dekat, ya sudah dekat. Di antara tanda kiamat itu, diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam di atas mimbar? Beliau menjelaskan kepada para sahabatnya, dalam kondisi kedua matanya merah, lantang suaranya, beliau mengatakan, Bu'ithu ana wassa'aka hatain. Aku diutus dengan kiamat seperti ini. Beliau merenggangkan kedua tangannya. Jari tengah sama jari telunjuk. Apa maksudnya? Iya, dia dekat. Dan bisa jadi waktunya itu seperti jarak yang ada di antara jari tengah sama jari telunjuk. Sisanya itu jari telunjuk ini. Kita lihat. Ada berapa sisa jari telunjuk? Seperti itu dekatnya dia. Hibatifillah. Sudah 1400 tahun yang lalu. Putusnya Rasulullah. Tapi kok belum kiamat, Ustaz? Iya. Semakin mendekat, semakin berkurang 1400 tahun. Jadi kalau dikatakan dekat, umur dunia ini semakin tua. Kalau orang itu umurnya 50 tahun, ketika dia sudah sampai umur 45 tahun, apa dikatakan sama dia? Engkau udah dekat ajalmu. Oh, ini tinggal 5 tahun, ya udah dekat. Engkau udah melewati 45 tahun. Kalau orang punya utang, umpamanya. Dikatakan kau bayar utang insya Allah bulan Ramadan. Oh, masih jauh bulan Ramadan. Gimana masih jauh? Sudah dekat nih. Udah dekat. Nah, dan kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu tanda kiamat. Dalam hadis Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adam. Aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam tatkala perang Tabuk. Beliau waktu itu sedang berada di tenda yang terbuat dari kulit. Kulit yang disambung-sambung dijahit jadi tenda. Faqala, di situ beliau mengatakan, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 kejadian sebelum terjadinya kiamat. Hitung. Untuk menghitung. Yang pertama, mauti. Meninggalnya aku, kata Nabi Yesus. Dan beliau sudah meninggal. Beliau ketika nyampaikan ini belum meninggal beliau alaihi salatu wasallam. Yang pertama, kematian. Beliau meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, thumma fathu Baitul Maqdis. Kemudian ditaklukkannya Baitul Maqdis, Palestina, Yerusalem. Dan sudah ditaklukkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu. Ini menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Terjadi. Yang ketiga, thumma mawatan atau mutan. Mawatanun ya'khudhu fikum ka'uqasi ka'uqasil ghanam. Kemudian ada mati massal. Ada wabah penyakit yang menyebabkan manusia mati masa. Seperti penyakit yang menimpa kambing. Flu. Dulu, sekarang ada flu babi, flu apa, macam-macam. Dulu disebut flu kambing. Kambing itu mengeluarkan lendir dari hidungnya. Seperti itu. Dan di masa para sahabat, di masa Umar bin Khattab juga, terjadi wabah penyakit pandemi. Yang dikenal dengan ta'un. Black Death yang menyebabkan banyak orang. Udah lewat. Thumma istifadatul mal hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinarin fayadhallu sakhita. Kemudian nanti akan berlimpahnya harta. Sehingga orang itu dikasih 100 dinar. 100 dinar itu 425 gram emas. Ya, anggaplah 400 juta. Orang dikasih 400 juta, itu marah. Dari banyaknya harta. Apakah itu sudah terjadi? Wallahu a'lam. Di masa Umar bin Abdul Aziz, sempat terjadi seperti itu. Kemudian, di masanya Isa, ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam, di masa Imam Mahdi akan terjadi. Orang mau ngasih zakat itu gak ada yang terima. Ini sekarang belum, Ustaz. Sekarang orang ada pembagian zakat, ribut, mati-matian, kadang kalah. Untuk ngambil zakat. Tapi nanti akan terjadi. Mungkin di sebagian negeri. Mungkin tidak menyeluruh. Tapi akan. Orang dikasih duit 100 dinar. Nah, Sekarang kasih 1 juta gembiranya orang-orang. Ini 400 juta dikasih. Kemudian beliau mengatakan, "Thumma fitnah." Nih. Kemudian akan terjadi fitnah. "La yabqa baitun minal arabi illa dakhalatu." Tidak ada satu rumah dari bangsa Arab kecuali fitnah ini masuk ke rumah mereka. Bicara fitnah ini jemaah. Ada sebagian para ulama menyebutkan itu fitnah yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika terjadi peperangan. Akhirnya bangsa Arab, umat Islam pada waktu itu, ya semuanya bersedih dengan fitnah yang ada. Tapi di riwayat lain, di riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan, "Yadkhulu harruha baita kulli muslim." Panasnya fitnah itu memasuki rumah orang Islam. Semuanya. Setiap rumah orang Islam masuk tuh panasnya fitnah. Dalam riwayat lain dikatakan, "Tsumma takunu fitnatud duhaima." Kemudian akan datang fitnah yang gelap gulita. "La tada'u ahadan min hadhihi al-ummah illa laqamathu laqmah." Fitnah ini tidak akan meninggalkan satupun dari umat ini kecuali akan ditampak. Ibati fillah. Kullama qilan qaddat tamadat. Setiap kali fitnah itu kayaknya udah selesai nih. Kayaknya mau selesai nih. Datang lagi. Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsika." Fitnah itu yang paginya dia muslim, sorenya kafir. Sorenya muslim, paginya kafir. Kalau kita ngelihat nih sekarang jamaah, berapa banyak orang-orang Islam yang murtad. Bahkan di beberapa negeri di Arab sana. Ana baca beberapa tulisan tentang fitnah ini. Di antara makna fitnah yang terjadi ini adalah media sosial. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bisa jadi internet. Itu termasuk fitnah. Yang masuk ke rumah setiap pusat. Dan setiap tahun tumbuh. Pengguna, kalau dulu hanya ada Facebook. Kalau dulu hanya ada ya Google mungkin. Sekarang bertambah. Muncul TikTok. Muncul apa lagi? Snapchat. Apalah. Dulu ada Line. Sekarang muncul semakin banyak yang menggunakan. Dan ternyata media ini menyebabkan banyak orang murtad, gak percaya sama agama. Gak peduli sama agama. Paginya muslim, sorenya kafir. Dan bangga sekarang. Murtad bangga. Antum lihat bagaimana media sekarang mengangkat orang-orang yang murtad. Ada artis-artis yang murtad, yang diangkat ceritanya. Ketawa-ketawa. Gak ada kesedihan. Itulah fitnah. Maka nak katakan, sepertinya semakin dekat kiamat itu. Kita itu dulu untuk menyelamatkan diri dari fitnah ini masuk rumah. Kata Nabi SAW, "Udah, kau tinggal di rumah. Cari tempat yang kau di sana selamat dari fitnah." Subhanallah, sekarang fitnahnya datang ke rumah. Lewat genteng rumah kita. Tembus ke plafon. Kamar tidur kita pun dimasukin oleh fitnah. Mau bilang syahwat, mau bilang syubuhat, ya. Apa yang disabdakan Nabi SAW? Sepertinya sudah terjadi. Kemudian beliau mengatakan, "Thumma hudna takunu bainakum wa baina banil asfar." Kemudian akan terjadi genjatan senjata antara kalian sama banil asfar. Sama orang-orang Romawi. Ya umat Islam mengadakan perjanjian sama mereka. Genjatan senjata. Gak ada perang. Ya udah damai. Wallahu a'lam jamaah. Apakah udah dekat ya. Kalau kita ngelihat bagaimana negeri-negeri ini. Mulai ngadakan genjatan senjata. Negeri-negeri Islam. Apalagi beberapa hari terakhir kita dengar adanya. damai sama Israel. Ada perdamaian yang dibuat. Nabi menyebutkan akan terjadi. Apakah itu sudah terjadi atau masih belum? Allah. Fayaghdirun. Kemudian nanti mereka yang bikin perjanjian damai sama kita akan berkhianat. Orang-orang Romawi itu, non-Muslim itu akan berkhianat. Fayatunakum tahta samanina ghaya. Mereka akan datang menyerang kalian di bawah 80 panji. Sepertinya mereka koalisi setiap negeri dengan panji-panji mereka. Tahta kulli ghayatin 12,000. Dengan setiap panji ada 12,000 pasukan. Semua mempersiapkan diri. Antum pikir negara-negara itu gak mempersiapkan diri untuk perang? Indonesia. Apakah antum pikir Indonesia ini? Ya, karena kita cinta damai kemudian kita tidak siap-siap untuk perang. Ya kita siap-siap. Antum kalau tahu berapa dana negara yang dikeluarkan untuk beli alutista? Berapa triliun? Kita mau beli pesawat ini, kita mau beli tank ini, kita mau bikin senjata ini. Akan terjadi. Mau tidak mau. Tapi itu mungkin belum terjadi. Tapi pengkhianatan itu akan terjadi. Ibati fillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda ini, supaya kita sadar kiamat semakin dekat. Antum jangan terlalu sibuk sama dunia. Tapi yang kita gak tahu Ustaz. Nah, kita gak tahu kapan kiamat terjadi. Antum bersiapkan diri. Tanda-tandanya, Nabi SAW menyebutkan sinfani min ahli nar lam arahum. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihanna. Ada dua penghuni neraka yang aku belum melihat keduanya. Belum. Nanti akan terjadi. Nabi belum melihat. Yang pertama, satu kaum ada laki-laki. Yang bersama mereka ada pecut-pecut seperti ekornya sapi. Yang mereka memukul orang-orang dengan. Penguasa-penguasa yang zalim. Dengan kaki tangan mereka yang menzalimi manusia dengan menggunakan pecut-pecut mereka. Nabi dulu belum melihat. Entah apakah sekarang sudah ada. Yang kedua wanita. Kalau tadi laki-laki, yang kedua nisa. Wanita-wanita. Kasiatun aria. Mereka berpakaian tapi telanjang. Gimana? Orang itu berpakaian supaya menutup aurat. Kok dikatakan berpakaian telanjang? Iya. Nabi belum melihat mereka. Kayaknya kita melihat mereka. Kapan dia mau masuk ke Indonesia ini celana legging? Kapan masuk? 20 tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu? Kayaknya belum kelihatan waktu itu. Sekarang, subhanallah. Kalau orang-orang yang berangkat Car Free Day, orang-orang pada olahraga, sebagian perempuan itu pakai jilbab. Pakai jilbab. Afwan. Pakai penutup kepala. Tapi dia pakai yang semua lekak-lekuk tubuhnya itu kelihatan. Hanya masalah kulitnya yang tidak nampak. Maka kata Nabi AS, aku belum melihat tuh. Kasihan. Mereka berpakaian. Tapi mereka telanjang. Bisa jadi karena ketat. Bisa jadi karena transparan. Mumila. Mumila. jalannya berlenggak-lenggok, membuat orang jadi condong sama mereka, melihat mereka ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ila, mereka miring juga condong, mereka sanggul rambut mereka tinggi-tinggi seperti punuknya onta yang miring. La yadkhulunal jannah, mereka enggak akan masuk surga. Wa la yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium aromanya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Aromanya itu, aroma surga itu akan tercium dari jarak yang jauh. Nabi belum melihat, kita ngelihat nih. Berarti udah tambah dekat. Nah, begitu pula dengan merebaknya perzinaan, pornografi yang di mana-mana. Dulu mau jadi pelacur itu ada lokalisasi. Mau jadi pelacur itu, ya anak nggak tahu. Di Jember itu ada tempatnya. Ada dulu namanya di mana, di Puger. Iya, ada daerah namanya Puger. Terkenal tuh tempat lokalisasi. Atau daerah di mana, mungkin di Surabaya. Ada namanya Doli. Doli. Habis Doli enggak ada. Oh, berarti kan perzinaan berkurang. Oh, tunggu dulu. Mungkin kita berpikir tempat khusus untuk perzinaan ditutup. Tapi kegiatan aktivitas perzinaan mungkin naik 1000 kali lipat dibandingkan dengan yang hidup. Emangnya Nabi nyebutkan itu? Ya. Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna min asyrati sa'ah an yaqilla al-'ilm." Termasuk tanda-tanda kiamat, ilmu itu berkurang. Berkurangnya ilmu ini dengan dimatikannya para ulama. Tokoh-tokoh yang diangkat, yang menjadikan teladan, yang bicara agama, gak ngerti agama. Mereka berfatwa, mereka menjawab soal-soal agama. Tanda kiamat, ya. Kita lihat bagaimana tokoh-tokoh yang berbicara tentang agama, yang seharusnya dia belajar ngaji dulu, lebih baik antum memperbaiki diri sebelum memperbaiki orang. Itu tanda kiamat. Semua orang berbicara. Wayad harujan. Dan kebodohan semakin merajalela. Ilmu berkurang, orang semakin bodoh. Padahal sarana menuntut ilmu itu semakin banyak. Antum bisa bayangin ya, di masa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mau belajar, gak punya kertas, itu nulis di tulang. Di tulang. Nulis pelajaran di tulang. Sampai di rumahnya banyak tumpukan tulang-tulang bekas tulisan Imam Syafi'i rahimahullah. Kadang kala beliau datang ke kantor-kantor pemerintahan. Beliau kalau ada kertas-kertas yang dibuang gak dipakai, beliau minta. Sampai seperti itu. Sekarang subhanallah. Semua buku-buku yang dikarang para ulama ada di tangannya. Ada di tangannya. Gak perlu kau berangkat ke perpustakaan

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحزن

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: الدراسات القرآنية.
5: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
4: الدراسات القرآنية.
6: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan, karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: Dan berpeganglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha

0: Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat Isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعده. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik surat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.

0: غدرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda: perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: الدراسات القرآنية
6: هو النور هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
5: الدراسات القرآنية.
7: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
5: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
8: لا إله إلا الله.
9: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
10: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
11: 93.5

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bus FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam. Pernah nggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: 93.5

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. 93.2

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Bapak Ibu ingin menenangkan hati dan menambah ilmu agama, insya Allah hadir di kota kita Grobogan Safari Dakwah bersama Ustadz Afifi Abdul Watud BA. Dilaksanakan tanggal 10 Mei 2026 di Musala MITHI Ummul Qura dan Masjid An-Nur Al-Qairiyah Grobogan. Kajian dimulai dari pukul 9 pagi hingga asar. Ada kajian ba'da subuh hingga daurah dengan tema pembahasan bagaimana meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam, membersihkan hati dan mempersiapkan diri menyambut bulan Dzulhijjah. Mari luangkan waktu untuk hadir dan mengambil ilmu. Syukran jazakumullahu khairan.
2: Pelatihan Juru Sembelihal atau Juleha yang kedua. Tingkatkan ilmu, kuasai praktik nilai keberkahan dalam setiap sembelihan. Alhamdulillah telah dibuka pendaftaran pelatihan Juleha yang kedua dengan pemateri Ustaz Afifi Abdul Badud BA Hafizahullah Ta'ala, Tim Juleha Yogyakarta. Insya Allah pelaksanaan di hari Ahad 10 Mei 2026 pada pukul 8 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di MITK Yayasan Ummul Qura Grobogan. Biaya pendaftaran Rp100.000 dengan fasilitas pisau, ayam sebagai praktik sembelih, trainer bersertifikat BNSP, wow, materi dan praktik langsung, coffee break dan makan siang. Syarat pendaftaran muslim, balig dan taat. Informasi dan pendaftaran hubungi Mas Husni 0856-0134-0452, Mas Hendra 0822-4177-4623. Segera daftar sebelum kuota habis.
3: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik malam. Selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'unsi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita membaca buku Tafsir Salat. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memilih surat dalam salat yang sesuai sunnah, yaitu memilih surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 119. Sebelum kita membahas surat yang sesuai sunnah yang dibaca Nabi SAW ketika salat, terlebih dahulu kita akan mengenal pembagian surat dalam Al-Quran dilihat dari panjang dan pendeknya. Dilihat dari panjang pendeknya, surat dalam Al-Quran terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah surat At-Tiwal. Kata At-Tiwal berasal dari kata Tawilun yang artinya panjang. Sehingga kalau ada orang yang namanya Pak Tawil, berarti Pak Tinggi, ya. Pak Panjang. Surat At-Tiwal adalah surat yang panjang-panjang. Dalam Al-Quran jumlahnya ada 7, karena itu sering disebut dengan As-Sab'ut Tiwal. 7 surat yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Al-Anfal. Sementara At-Taubah tidak masuk. At-Taubah masuk dalam kategori surat Al-Mi'in. Sehingga As-Sab'ut Tiwal adalah 7 surat yang panjang yang ada di bagian awal Al-Quran selain Al-Fatihah. Kemudian surat yang kedua adalah surat Al-Mi'in. Disebut Mi'in dari kata Al-Mi'ah yang artinya angka 100. Surat Al-Mi'in atau surat Al-Mi'ah berarti surat yang jumlah ayahnya jumlah ayatnya kurang lebih 100 ayat. Kurang lebih ya. Bisa 100 lebih dikit atau kurang dari itu. Maka disebut sebagai surat Al-Mi'in. Dan surat Al-Mi'in itu mulai dari surat At-Taubah. Kalau kita perhatikan, surat At-Taubah terdiri dari 187 ayat. Dan beberapa surat terdiri dari 129 ayat. Dan beberapa surat setelahnya ada 109, 123, dan seterusnya. Dan sifatnya mendekati. Termasuk surat Al-Kahfi 110 ayat, kemudian Maryam 98. Dia mendekati angka 100. Berikutnya adalah surat Al-Mathani. Dari kata sanna yusanni, yang artinya mengulang. Menurut keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Sa'id bin Jubair, disebut sebagai surat Al-Mathani karena Allah banyak mengulang-ulang kewajiban, banyak mengulang-ulang tentang kewajiban al-fara'id, tentang al-ahkam, hukum-hukum syariat, tentang al-qasas, kisah-kisah, kemudian juga tentang al-amsal, perumpamaan, dan seterusnya. Berdasarkan urutannya, surat Al-Mathani adalah surat setelah Al-Mi'in. Dan umumnya surat yang diawali dengan kata Hamim. Diawali dengan kata Hamim dan beberapa surat yang di situ ada awalan berupa huruf muqatta'ah. Seperti surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Kemudian juga beberapa surat yang diawali dengan Hamim di bagian belakang cukup banyak ya. Makanya sering disebut dengan Al-Hamaim. Surat Al-Hamaim itu surat yang diawali dengan Hamim. Surat Ghafir. Ya. Kemudian surat Fussilat itu berurutan. Dua-duanya diawali dengan Hamim. Surat Asy-Syu'ara juga diawali dengan Hamim. Kemudian juga surat Az-Zukhruf. Urutan berikutnya diawali dengan Hamim. Makanya sering disebut dengan surat Al-Hamaim. Karena dia diawali dengan huruf muqatta'ah Hamim. Yang keempat adalah surat Al-Mufassal. Dari kata Al-Faslu, yang artinya batas. Dalam bahasa Arab, kelas itu disebut dengan Fasl. Al-Faslul Awal, kelas pertama, kelas satu. Al-Faslul Thani, kelas dua, dan begitu seterusnya. Disebut Al-Mufassal karena surat ini ayatnya pendek-pendek. Ada banyak batas-batas. Ya. Ayatnya pendek-pendek. Sehingga jumlah ayatnya banyak mengingat ayatnya pendek-pendek. Misalnya surat Qaf ya, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Kita bisa lihat misalnya dalam surat Al-Muddathir ayatnya pendek-pendek. Ada satu ayat yang hanya terdiri dari tiga kata. Thumma abasa wa basar. Thumma abasa wa basar. Terdiri dari tiga kata. Thumma adbara wastakbar. Sehingga dia sangat pendek. Bahkan ada yang cuma terdiri dari dua ayat, dua kata. Thumma nazar. Thumma nazar. Terdiri dari dua kata. Dan pendapat yang paling kuat, surat Al-Mufassal dimulai dari surat Qaf. Dimulai dari surat Qaf hingga surat An-Nas. Ada khilaf di antara para ulama. Apakah surat Al-Mufassal itu, atau sejak mulai apa surat Al-Mufassal itu? Apakah sejak surat Al-Hujurat ataukah surat Qaf? Ulama beda pendapat. Dan dua-duanya ada di Juz 26. Ya. Ada yang mengatakan surat Al-Mufassal dimulai dari surat Al-Hujurat. Dan ada yang mengatakan surat Al-Mufassal dimulai dari Qaf. Dan Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan bahwa pendapat yang kuat tentang khilaf surat Al-Mufassal dimulai dari surat apa? Kata beliau yang kuat adalah dimulai dari surat Qaf. Sampai ke belakang hingga surat An-Nas. Kemudian dasar pembagian surat tadi yang ada empat. Ini berdasarkan hadis dari Wasilah Ibn Al-Asqa'. Wasilah Ibn Al-Asqa' meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Mu'titu makanat Taurati as-sab'a." Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti Taurat as-sab'a, tujuh surat yang panjang-panjang. Berturut-turut ada di depan. Wa u'titu makana zaburi al-ma'in. Sedangkan aku diberi pengganti zabur surat al-mi'in. Wa u'titu makana al-injil al-mathani. Dan aku diberi pengganti isi Injil dengan surat al-mathani. Sehingga kandungan yang ada dalam Taurat banyak disebutkan oleh Allah di As-Sab'ut Tiwal, 7 surat pertama dalam Al-Quran. Kandungan yang ada dalam Zabur diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mi'in. Kandungan dalam kitab Al-Injil diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Mathani. Lalu beliau mengatakan, wa fuddiltu bil mufassal. Dan aku diberi tambahan dengan surat-surat Al-Mufassal. Sehingga di sini ada kelebihan dalam Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu tidak ada pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Mufassal. Selanjutnya, Al-Mufassal terbagi menjadi 3. Tiwal Mufassal, Wasat Mufassal, dan Kisar Mufassal. Tiwal, Wasat, Kisar. Panjang, pertengahan, dan pendek. Tiwal Mufassal berarti Mufassal yang panjang. Dimulai dari surat Qaf hingga surat Al-Mursalat, akhir juz 29. Kemudian Wasat Mufassal adalah Mufassal pertengahan. Dimulai dari surat An-Naba hingga surat Ad-Duha. Kemudian Kisar Mufassal adalah Mufassal yang pendek. Dimulai dari surat Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak, sampai surat An-Nas. Baik, itu pembagian yang disampaikan oleh para ulama sebagaimana keterangan Ibnu Asyur dalam kitab beliau At-Tahrir wa Tanwir, kitab tafsir Ibnu Asyur. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang terkadang ada sisi pengecualian. Misalnya di Kisar Mufassal kok ada yang lebih panjang dibandingkan atasnya. Itu sifatnya hanya 1-2 pengecualian. Karena kalau kita perhatikan, untuk Kisar Mufassal mulai dari surat apa? Al-Insyirah. Ya. Alam Nashrah Laka Sadrak. Ya. Nanti akan ada surat Al-Alaq. Akan ada surat Al-Bayyinah. Yang itu bisa jadi lebih panjang dibandingkan atasnya misalnya. Namun itu tidak menyebabkan dia keluar dari Kisar Mufassal. Tayyib. Dan kalau kita perhatikan rata-rata Kisar Mufassal, jumlah ayatnya di bawah 10. Ya. Meskipun ada yang dia di atas 10 seperti Al-Qari'ah atau Al-Adiyat. Nah, dan ini pembagian yang disampaikan oleh para ulama. Nah, setelah kita paham pembagian seperti ini, nanti kita akan bisa memahami Nabi SAW kadang membaca Tiwal Mufassal atau kadang beliau membaca Wasat Mufassal. Istilah itu sudah tidak lagi asing bagi kita. Selanjutnya kita akan membaca tentang kaidah dalam memilih surat ketika sholat. Ada beberapa ketentuan umum dalam pemilihan surat ketika melaksanakan sholat. Yang pertama, pada asalnya orang yang sholat boleh membaca surat apapun setelah Al-Fatihah. Kita ulang, bahwa setiap orang boleh membaca surat apapun setelah Al-Fatihah. Sehingga kalau sholat subuh orang membaca surat Al-Kautsar boleh enggak? Inna a'tainakal kautsar. Silahkan. Tapi jadinya terlalu pendek. Meskipun diperbolehkan. Ini berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengajari orang yang salatnya salah, beliau mengatakan, "Idza qumta ila sholati fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Apabila kamu salat, bertakbirlah ketika sudah siap. Artinya tidak perlu membaca doa tertentu. Tidak ada bacaan tertentu sebelum takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah itu silakan kamu baca bagian Qur'an yang mudah bagimu. Bagian Al-Qur'an yang mudah bagi kita artinya surat H. Kita ulang bahwa setiap orang boleh membaca surat apapun setelah Al-Fatihah. Sehingga kalau sholat subuh orang membaca surat Al-Kautsar boleh enggak? Inna a'tainakal kautsar. Silahkan. Tapi jadinya terlalu pendek. Meskipun diperbolehkan. Ini berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mengajari orang yang salatnya salah, beliau mengatakan, "Idza qumta ila sholati fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka."

ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. Apabila kamu salat, bertakbirlah ketika sudah siap. Artinya tidak perlu membaca doa tertentu. Tidak ada bacaan tertentu sebelum takbiratul ihram. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah itu silahkan kamu baca bagian Qur'an yang mudah bagimu. Bagian Al-Qur'an yang mudah bagi kita, artinya surat apapun yang kamu hafal, surat apapun yang mudah bagimu untuk kamu baca. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya orang yang salat boleh membaca surat apapun setelah Al-Fatihah. Yang kedua, dianjurkan untuk membaca satu surat utuh di setiap rakaat. Dianjurkan untuk membaca satu surat utuh di setiap rakaat. Ini berdasarkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diceritakan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-raka'ataini min adh-dhuhri wal 'ashri bi Fatihatil Kitab wa suratin suratin." Yakni yaqra'u suratan fi kulli raka'atin. Ketika salat zuhur dan asar, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa membaca Al-Fatihah dan satu surat dari Al-Qur'an. Maksudnya adalah beliau membaca satu surat dalam satu rakaat. Beliau membaca satu surat dalam satu rakaat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli suratin haqquha minar ruku'i wassujud." Likulli suratin hadduha minar ruku'i wassujud. Setiap surat itu memiliki hak, memiliki jatah untuk mendapatkan rukuk dan sujud. Sehingga kalau kita membaca surat, misalnya surat Al-Kautsar dalam satu rakaat, maka Al-Kautsar ini nanti dapat rukuk dan dapat sujud. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa membaca satu surat utuh yang pendek dalam satu rakaat lebih afdal. Membaca satu surat utuh dalam Al-Quran lebih afdal daripada membaca beberapa ayat dari surat yang panjang. Sehingga kita misalnya membaca surat apa? Al-Baqarah, tapi hanya 10 ayat. Dengan membaca surat Al-Adiyat yang kurang lebih 11 ayat, maka lebih baik membaca surat Al-Adiyat utuh. Karena di sini putus, tidak sampai utuh satu surat, yang sementara yang ini utuh satu surat. An-Nawawi menjelaskan, suratun kamila afdal. Li'annahu idza qara'a suratan faqad yaqifu fi ghairi mawdi'il waqfi wa huwa inqita'ul kalamil murtabit wa qad yakhfa dhalika. Membaca satu surat yang sempurna itu lebih afdal. Ya. Karena jika dia membaca di sebagian surat, artinya dia baca surat yang panjang lalu dibaca cuma sebagian, faqad yaqifu fi ghairi mawdi'il waqfi. Bisa jadi dia berhenti di posisi ayat yang bukan tempat untuk diputus. Wa huwa inqita'ul kalam al-murtabit, sehingga dia memutus pembicaraan yang masih berkaitan. Nah, dia memutus pembicaraan, memutus pembahasan yang masih berkaitan, dan bisa jadi orang itu tidak tahu. Ya. Dan itu ma'ruf di kalangan para ulama, masyarakat. Di mana ada orang yang dia membaca surat ya panjang namun cuma dibaca separuhnya saja atau dibaca cuma beberapa ayat. Tapi terkadang begini ya, ada orang begini. Kalau saya surat pendek terus kayaknya gengsi. Makanya cari surat yang panjang. Dan surat yang panjang itu yang aneh-aneh misalnya, yang dia hafal. Tapi dia cuma hafal segitu aja. Alhamdulillah, insya Allah tidak masalah ya. Dia boleh membaca surat apapun. Cuman kata An-Nawawi, yang lebih afdal adalah membaca satu surat penuh. Nah, selanjutnya yang ketiga. Boleh hanya membaca surat Al-Fatihah. Diperbolehkan hanya membaca surat Al-Fatihah. Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang pemuda dari Bani Sulaim. Kaifa tasna'u ya bna akhi idza shallaita? Wahai putra saudaraku, apa yang kamu baca ketika kamu salat?
Pemuda itu menjawab, "Aqra'u bi Fatihatil Kitab wa as'alullahal jannata wa a'udzu

0: minan nar. Aku membaca Al-Fatihah lalu meminta surga kepada Allah dan berlindung dari neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui perbuatannya. Ya. Seperti ini pula yang aku baca. Dan ini ceritanya dalam hadis yang ma'ruf ya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah melakukan salat di Masjid Nabawi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jadi makmum. Bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seusai salat Isya di Masjid Nabawi, Mu'adz pulang ke kampungnya di Bani Sulaim. Sesampainya di Bani Sulaim, jamaah di situ sudah menunggu. Kampung Bani Sulaim sudah menunggu untuk sholat di musola Bani Sulaim. Lalu yang jadi imam, Mu'adz ibnu Jabal. Sehingga beliau pulang dari Masjid Nabawi sudah larut malam, sampai di kampung Bani Sulaim ya semakin malam. Kemudian Mu'adz ngimami dan beliau membaca surat Al-Baqarah. Sampai selesai. Nah, pemuda ini merasa kelamaan. Akhirnya beliau meninggalkan jamaah, kemudian sholat sendiri di belakang, terus pergi. Kemudian para jamaah yang lain melaporkan, tadi ada yang kayak gini. Karena kelamaan dia mutus dari jamaah, lalu dia sholat sendiri terus pergi. Akhirnya apa kata Mu'adz? Innahu munafik. Orang itu munafik. Akan aku laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua orang ini datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Mu'adz melaporkan kejadian yang dialami. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda ini, "Ya bna akhi, kaifa tasna idza shallaita?" Wahai putra saudaraku, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu baca ketika kamu salat? Kemudian pemuda ini menjawab, "Aku baca Al-Fatihah dan aku minta kepada Allah surga dan berlindung dari neraka." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hakadza. Hakadza aqra' wa aqra' wa yaqra'u Mu'adz." Ya seperti ini yang saya baca dan yang dibaca oleh Mu'adz. Artinya enggak ada yang kurang dari salatmu. Sehingga salatmu sah, tidak ada yang kurang dari salatmu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui perbuatan ini. Ya. Yang itu dalil bahwasanya meskipun orang tidak membaca surat apapun, hanya Fatihah saja, salatnya sah. Dan Mu'adz bahkan ketika itu dimarahi oleh Rasulullah SAW dan beliau mengatakan kepada Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz? Kamu mau bikin kisruh wahai Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz? Mau bikin kisruh wahai Mu'adz?" Sudah salatnya malam sekali ya, karena baru pulang dari Masjid Nabawi, baru bisa ngimami di Masjid Bani Sulaim. Yang dibaca surat Al-Baqarah. Padahal jamaah ada yang tua, ada yang sakit, ada yang punya kebutuhan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Mu'adz kalau salat Isya ya yang proporsional. Kamu bisa baca apa? Surat Al-Insyiqaq, itu sama Usyanqat atau surat-surat yang kanan kirinya. Selanjutnya kaidah yang keempat. Umumnya rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat kedua. Umumnya rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abu Qatadah. Ada dua nama yang mirip ya, ada Qatadah, ada Abu Qatadah. Kalau yang pakai Abu Qatadah ini nama sahabat. Kunyahnya sahabat. Kalau Qatadah saja tanpa Abu itu nama ulama tabi'in. Sehingga dua hal ini perlu dibedakan ya. Abu Qatadah bercerita, "Wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil Kitab wa suratain. Wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fil raq'atil ula min salati subhi wa yuqassiru fil tsaniyah." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat asar, beliau terbiasa membaca Al-Fatihah dan dua surat, yaitu di rakaat pertama dan kedua. "Wa kana yutawwilu fil raq'atil ula min salati subhi." Dan beliau memanjangkan rakaat yang pertama dari salat subuh. "Wa yuqassiru tsaniyah." Dan beliau memendekkan bagian yang rakaat yang kedua. Sehingga rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini tujuannya adalah dalam rangka memberi kesempatan bagi para makmum yang masbuk agar mereka tidak ketinggalan rakaat. Sehingga boleh panjangkan sampai yang masbuk-masbuk bisa bergabung sehingga tidak ketinggalan satu rakaat. Baik. Dan itu artinya bahwa sholatnya Rasulullah SAW itu sambil memperhatikan kondisi makmum. Agar para makmum yang masbuk juga turut serta mendapatkan rakaat yang sempurna bersama imam, maka beliau SAW memanjangkan rakaat yang pertama. Yang kedua, atau berikutnya, tidak dianjurkan untuk membaca surat di rakaat ketiga dan keempat, meskipun dibolehkan. Kami ulang ya, tidak dianjurkan meskipun dibolehkan membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Ulama berbeda pendapat tentang membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Perbedaan ini hanya berkisar ya, tentang mana yang lebih afdal. Perbedaan dalam masalah afdaliyah. Mana yang lebih afdal, yang lebih sesuai sunnah di rakaat yang ketiga dan keempat. Apakah cukup membaca Al-Fatihah ataukah dianjurkan untuk ditambahi dengan surat yang lain. Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya mengatakan, ibahatul kira'ah fil ukhrayaini minad dhuhri wal asri bi aktsara min fatihatil kitab wa hadha min ikhtilafil mubah la min ikhtilafil ladzi yakunu ahaduhuma mahdhura wal akharu mubahan. Boleh membaca di dua rakaat terakhir untuk salat duhur dan asar lebih dari surat Al-Fatihah. Wahada, dan ini termasuk perbedaan yang mubah, perbedaan pendapat yang sifatnya mubah. Bukan perbedaan yang satu hukumnya terlarang dan yang satu hukumnya mubah. Faja'izun ayyaqra'a fil ukhrayaini fi kulli raka'atin bi Fatihatin fayaqtasiru minal qira'ah 'alaiha. Diperbolehkan untuk membaca di dua rakaat yang terakhir di masing-masing rakaat dengan Al-Fatihah saja, sehingga cukup Al-Fatihah saja yang dibaca. Wa mubahun ayyuzada fil ukhrayaini ala Fatihatil Kitab. Dan boleh juga untuk ditambah di dua rakaat terakhir melebihi dari Al-Fatihah, sehingga dia baca misalnya surat-surat yang lain lebih dari surat Al-Fatihah. Karena itulah Abul Hasanat Al-Laknawi, beliau mengingkari pendapat sebagian ulama yang menganjurkan sujud sahwi bagi orang yang membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan keempat. Dalam kitab At-Ta'liqul Mumajjad, beliau mengatakan, wa aghrabu ba'di ashabina. Ya, saya bacakan terjemahannya saja. Yang aneh, pendapat sebagian madhab kami, yaitu madhab Hanafi, ada yang mewajibkan sujud sahwi karena membaca surat di dua rakaat terakhir. Pendapat ini telah dibantah dengan bagus oleh para ulama yang mensyarah kitab Al-Maniyah seperti Ibrahim Al-Halabi, Ibnu Amir Al-Hal Al-Halabi, dan ulama yang lainnya. Kita sangat yakin orang yang berpendapat demikian karena belum sampai kepadanya hadis. Andai telah sampai kepadanya hadis, tentu dia tidak akan mengucapkan demikian. Dan hadis yang dimaksud adalah riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar As-Siddiq punya kebiasaan ketika di rakaat yang ketiga saat sholat maghrib, beliau membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selanjutnya, yang keenam, umumnya urutan panjang sholat dari yang paling panjang adalah sebagai berikut. Untuk sholat lima waktu ya, umumnya urutan panjang untuk sholat lima waktu sebagai berikut: subuh, zuhur, asar, isya, maghrib. Sesuai urutan setelah subuh. Subuh, zuhur, asar, terus bukan maghrib ya, tapi isya baru maghrib. Saya katakan umumnya, artinya kebalik bisa enggak? Ya sangat mungkin bisa kebalik. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min fulanin kana bil Madinah. Aku belum pernah melihat ada orang yang sholatnya lebih mirip dibandingkan sholat Rasulullah SAW dibandingkan si Fulan. Dan Fulan ini, si A ini berada di Madinah. Qala Sulaiman, perawi yaitu Sulaiman mengatakan, fasallaitu ana wara'ahu, maka aku pun sholat di belakang si Fulan ini. Fakana yutilu fil ulayaini minadzuhri. Beliau memanjangkan dua rakaat yang pertama dari sholat duhur. Wa yukhaffiful ukhrayaini, dan beliau memendekkan, ya, meringankan dua rakaat terakhir. Wa yukhaffiful asra wa yaqra'u fil ulayaini minal maghrib biqisaril mufassal. Dan beliau lebih meringankan salat asar. Dan beliau membaca di dua rakaat salat maghrib dengan kisar mufassal. Wa fil isya'i biwasatil mufassal wa fi subhi bitiwalil mufassal. Nabi SAW ketika maghrib, beliau membaca kisar mufassal. Isya' wasat mufassal, subuh tiwal mufassal. Tadi kita sudah dapat istilah itu, insyaAllah mudah untuk dipahami. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sehingga kita bisa perhatikan di sini bahwa yang menjadi imam Madinah ketika itu dipuji oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena dianggap salatnya paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bagi imam maupun munfarid, bagi imam maupun orang yang salat sendirian, dianjurkan untuk membiasakan membaca tiwal mufassal dalam salat subuh, kisar mufassal ketika maghrib, dan wasat mufassal ketika zuhur, asar, dan isya. An-Nawawi mengatakan, qalu wa yustahabbu ayyaqra'a fi subhi bitiwalil mufassal wa fi dhuhri biqaribin min dhalika wa fil asri wal isya'i biawsatihi wa fil maghribi biqisarihi fa in khalafa wa qara'a biatwala aw aqsar min dhalika jaza. Qalu, para ulama Syafi'iyah mengatakan, wa yustahabbu, dianjurkan untuk membaca tiwal mufassal ketika salat subuh. Tiwal mufassal mulai dari apa? Mulai dari qaf sampai surat Al-Mursalat sampai akhir juz 29. Dan membaca surat yang mendekatinya ketika sholat duhur, sehingga duhur lebih panjang dibandingkan asar. Wa fil asri wal isya, sementara untuk asyar dan isya yang dibaca adalah wasat mufassal, sehingga duhur itu membaca kurang lebih tiwal mufassal, sedangkan asar baca, asar dan isya baca wasat mufassal. Wa fil maghrib biqisarihi, sementara untuk maghrib baca kisar mufassal. Fa in khalafa, tapi kalau dia beda, tidak mengikuti aturan ini, wa qara'a bi atwal au aqsar, lalu dia membaca kadang panjang kadang pendek, tidak sesuai dengan posisinya, kata An-Nawawi, jaza, hukumnya diperbolehkan, sehingga boleh membaca lebih panjang atau lebih pendek dari acuan baku di atas. Walhamdulillah rabbil alamin. Nah, ini keterangan An-Nawawi. Selanjutnya, bagian akhir dari pemilihan surat. Di sini saya sebutkan tentang bolehkah menggabungkan dua surat dalam satu rakaat. Umumnya Nabi SAW membaca satu surat dalam satu rakaat, dan terkadang beliau membaca lebih dari satu surat dalam satu rakaat. Beberapa surat yang panjang semisal, yang panjangnya semisal, yang digabungkan oleh Rasulullah SAW dalam satu rakaat disebut oleh Ibnu Mas'ud dengan An-Nadha'ir. An-Nadha'ir artinya yang mirip. Surat An-Nadha'ir berarti surat yang mirip. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laqad araftun nadha'ir allati kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahunna. Sungguh saya tahu An-Nadha'ir yang sering digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara 20 suratan minal mufassali surataini fi kulli raka'atin. Kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan ada 20 surat mufassal dan pasangan dua surat di setiap satu rakaat. Nah, itu dirinci dalam riwayat yang lain. Kalau keterangan ini ada di riwayat Bukhari Muslim. Laqad araftun nadha'ir allati kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahunna. Ini ada di riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain ada di riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Albani, Ibnu Mas'ud memberikan rincian. Kana yaqra'un nadha'ir as-surataini fi raka'atin. Nabi SAW membaca An-Nadha'ir dua surat fi raka'atin dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat ya, bukan dua rakaat, dalam satu rakaat. Gandengannya apa saja? Ar-Rahman dengan An-Najm dalam satu rakaat. Iqtarabatis Sa'ah dengan Al-Haqqah dalam satu rakaat. Saya tuliskan di bawah itu. Ar-Rahman dengan An-Najm satu rakaat, Al-Qamar dengan Al-Haqqah satu rakaat, At-Tur dengan Adz-Dzariyat satu rakaat, Al-Waqi'ah dengan Al-Qalam satu rakaat, Al-Ma'arij dengan An-Nazi'at satu rakaat, Al-Mutaffifin dengan Abasa wa Tawalla dalam satu rakaat. Al-Mudathir dengan Al-Muzammil dalam satu rakaat. Al-Insan dan Al-Qiyamah juga demikian. Dan Nabi SAW menggabungkan antara Al-Mursalat dengan An-Naba. Dan beliau menggabungkan antara surat Ad-Dukhan dengan At-Takwir. Semuanya ada dalam satu rakaat. Jadi pasangan-pasangan tadi dibaca oleh Nabi SAW dalam satu rakaat. Masya Allah. Ini sunnah yang barangkali di masyarakat kita sudah tidak begitu dipedulikan ya. Maka jika Anda mampu mengerjakannya, silahkan dikerjakan. Mana yang mungkin untuk saya lakukan dari 10 gabungan ini. Ya, nanti Anda pilih dan silahkan dipraktekan. Agar kita dianggap mengamalkan sunnah Nabi SAW walaupun sekali seumur hidup. Bagi Anda yang ingin menggabungkan dua surat dalam satu rakaat, dianjurkan untuk mengikuti pasangan seperti di atas. Ya. Al-Qamar dengan Al-Haqqah, Ar-Rahman dengan Al-Najm, dan seterusnya. Meski boleh menggabungkan surat-surat yang lain sesuai yang diinginkan. Karena pada asalnya membaca surat di sini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari beberapa rincian ini. Sehingga selanjutnya adalah nanti kalau Anda membaca surat dalam Al-Quran, Anda butuh yang ini, butuh yang itu, sudah tahu petanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak.
1: Menyambung pertanyaan yang pernah saya tanyakan tentang imam yang enggak tartil, Ustaz waktu itu menyuruh untuk pindah masjid. Nah, bagaimana kalau kita sudah mencoba untuk pindah masjid, tapi ternyata di masjid itu imamnya tidak lebih baik dari masjid yang pertama, Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Terus apakah boleh kita ketika di masjid yang pertama tadi sholat kita berniatnya munfarid, dan apakah dengan pahalanya tetap 25 derajat atau 27 derajat, Ustaz?
0: Sebelumnya, apakah tidak tartilnya itu sampai mengubah arti, Bapak?
1: Tajwidnya jadi dari yang idhar, harusnya idhar jadi dipanjangkan gitu, Tad. Terus al-lazi jadi al-lazi, seperti itu.
0: Al-lazi jadi al-lazi.
1: Al-lazi, al-lazi.
0: Jadi za.
1: Jadi ya. Jadi zal jadi ya. Al-lazi. Kita sudah mencoba menyampaikan kepada DKM tentang kesalahan baca dari si imam. Tapi belum juga ada perubahan. Apakah boleh kita langsung menyampaikan koreksi tersebut kepada si imam, Ustaz?
0: Nah, Mbak.
1: Mungkin itu saja, Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jika Bapak kesulitan untuk bisa menjumpai masjid yang imamnya bacaannya tidak salah, ya, maka di posisi tertentu Bapak bisa sholat sendirian. Tapi di rumah ya, kalau di masjid nanti bikin ribut jamaah. Sehingga untuk sementara sholat di rumah, dan Bapak bisa sampaikan kepada DKM tadi sudah bagus ya. Kalau DKM ternyata barangkali malu atau ada hal yang kelihatannya keberatan untuk menyampaikan ke imam, maka coba sampaikan langsung ke yang bersangkutan. Ya meskipun cukup beresiko, mungkin resikonya adalah Bapak akan menjadi orang yang dibenci atau dititani ciri-cirinya. Oh ini misalnya apa? Cingkrang, cinggoten. Wah ini memang benih-benih radikal. Padahal maksud kita adalah untuk meluruskan orang yang bacaan Al-Qur'annya salah, tapi kadang disebut radikal dan seterusnya. Tapi itulah resiko. Insya Allah tidak masalah. Dalam rangka untuk menyelamatkan sholat kita dan sholat para jamaah yang lainnya. Nanti Bapak bisa mengukur ya, kira-kira kesalahan itu apakah sampai pada tingkatan membatalkan Fatihah atau tidak. Apakah sampai pada tingkatan lahnun jali atau tidak. Kalau sampai pada tingkatan lahnun jali, harus ngulang sholat, tapi kalau tidak, insya Allah tidak masalah sholat di belakangnya. Wallahu a'lam. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz mengenai ketika membaca surat yang ada ayat sajadahnya. Nah, itu pada saat kemudian sampai pada ayat sajadah, untuk sujudnya itu apakah diawali dengan takbiratul ihram dan kemudian setelah bangkitnya juga dengan takbiratul ihram lagi?
0: Ini dalam sholat atau di luar sholat?
2: Dalam sholat, di dalam sholat. Nah, pertanyaan kedua Ustaz, ketika kita Allah mudahkan untuk bisa bangun malam, lalu bangun pada saat waktu subuh itu sudah mepet ya. Maka yang lebih diutamakan itu apakah melakukan dua rakaat sholat tahajud atau sholat witir? Dan kalau sholat witir itu afdolnya itu apakah tiga rakaat atau dua satu atau satu atau berapa Ustaz? Itu aja pertanyaannya Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz.
0: Nah, barakallahu fikum. Untuk ayat sajdah ketika sholat, kita juga dianjurkan, mengucapkan takbir. Namun bukan takbiratul ihram, karena takbiratul ihram ketika sholat hanya sekali, yaitu takbir di awal. Sedangkan takbir selanjutnya adalah takbir intiqal. Sehingga Bapak ketika usai membaca ayat sajdah dalam sholat, maka Bapak turun sujud sambil membaca takbir. Allahu Akbar turun, Allahu Akbar bangkit. Dan sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah cuma sekali saja. Tidak perlu dua, tapi cukup sekali saja. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar bangkit. Kemudian apakah perlu mengangkat tangan? Wallahu a'lam, zahirnya tidak perlu. Karena di sini hanya sebatas penanda gerakan perpindahan. Dan diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yahwi wa hina yarfa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir setiap kali beliau naik dan turun dalam sholat, tanpa ada keterangan kalau beliau mengangkat tangan. Sehingga dianjurkan untuk tetap membaca takbir, Allahu Akbar takbir, Allahu Akbar takbir lagi. Tapi tidak perlu mengangkat tangan. Nah, selanjutnya untuk mepet subuh ketika bangun malam, apakah kita sholat tahajud ataukah langsung sholat witir? Jawabannya witir. Li'annal witra haqqun, karena witir itu satu hal yang sangat ditekankan. Sehingga silakan Bapak witir. Dan kalau waktunya cukup, bisa witir 3 rakaat. Kalau waktunya kurang, cukup witir 1 rakaat. Dan witir minimal 1 rakaat insya Allah sah. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ini bertanya Ustaz. Jika misal kita sedang sholat, terus kita niat mau membaca surat, tapi ternyata kita pas setelah baca Al-Fatihah membaca suratnya itu yang lain gitu kan, itu bagaimana hukumnya?
0: Maksudnya gimana?
3: Yang kedua, misalkan saya kan sholat wajib di awal tuh saya niat nanti mau baca surat tertentu, tapi ternyata pas prakteknya tidak membaca surat itu, malah baca surat yang lain.
0: Ya
3: seperti itu. Yang kedua, afwan Ustaz, di luar tema, misal jika ada kasus seorang suami punya teman wanita kerjanya setiap hari sering curhat masalah keluarga atau masalah apapun selama bertahun-tahun sehingga menimbulkan rasa suka dari antara mereka gitu kan Ustaz, misalkan hingga ada hubungan misalkan gitu kan saling suka. Nah, dan si istrinya tahu karena temannya itu adalah temannya juga gitu kan. Bolehkah Ustaz misalkan apakah mereka ada menzolimi si istri tersebut, dan bolehkah si istri tidak mempermasalahkannya di dunia tapi meminta Allah supaya nanti diganti di akhirat, meminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat kepada si suami ataupun si perempuan tersebut gitu.
0: Wanita ini sudah berkeluarga juga ya?
3: Masih lajang sih, hanya usianya sudah lumayan di usia 40 tahunan gitu kan, tapi masih belum menikah seperti itu.
0: Baik.
3: Gitu, tapi dia tahu kalau memang itu karena kita sama-sama teman, maksudnya sudah sama-sama saling tahu gitu. Nah, bolehkah si istri yang pertama menasihati perempuan tersebut, yang kedua bolehkah si istri menuntutnya di akhirat kelak gitu kan, karena tidak mau menuntut atau mempermasalahkan di dunia gitu kan. Itu Ustaz yang jadi pertanyaan. Terima kasih Ustaz, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bolehkah kita pindah niat, apa niat baca baca surat jadinya, atau beda dengan niat membaca surat yang berbeda dengan niatnya, sehingga misalnya ketika Anda sholat punya niat nanti saya akan membaca surat Al-Baqarah, prakteknya baca surat Al-Kautsar, inna atau inna Al-Kautsar, bolehkah seperti itu? Jawabannya boleh, karena niat dalam sholat adalah niat untuk mengerjakan sholatnya. Misalnya Anda sholat isya, ya niat sholat isya. Anda sholat maghrib, niat sholat maghrib. Jadi niat untuk jenis sholatnya. Sedangkan niat bacaan dalam sholat itu tidak diharuskan. Artinya itu boleh sifatnya insidental atau fleksibel. Sehingga misalnya Anda baru saja menghafal surat Al-Mutaffifin, baru selesai khatam menghafal surat Al-Mutaffifin, alhamdulillah. Lalu mau praktek dalam sholat. Ketika sudah takbiratul ihram, sudah selesai fatihah, tiba-tiba ragu. Kenapa? Gak pede. Biasanya gitu kan? Gak pede. Akhirnya daripada nanti salah-salah, tak ganti sajalah. Kemudian digantilah, inna a'tayna kal kautsar. Ini pasti pede. Ya, kalau inna a'tayna, gak mungkin salah. Hukumnya diperbolehkan. Ada juga orang yang sudah menghafal surat atau menghafal doa ya. Saya baru saja menghafal doa iftitah yang panjang. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dalam kegiatan menghafal, kita sudah tutup buku berani menghafal. Sudah lancar. Begitu sholat mau dipraktekkan, tiba-tiba muncul keraguan. Nanti jangan-jangan salah. Kalau salah dalam sholat gak bisa buka buku. Kalau di luar sholat kan bisa buka buku. Kalau dalam sholat, Anda mau buka buku, bukunya di mana? Di meja sana. Musok jalan. Akhirnya karena Anda gak pede, terus ganti doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sebagaimana kebiasaannya. Kali ini terjadi tidak membatalkan sholat. Sehingga terjadi switch niat. Ya. Atau niat A malah yang diamalkan B. Dalam praktek bacaan, la yadur. Sama sekali gak ngefek bagi ibadah sholatnya. Beda kalau apa switch niat. Ya. Ada orang masuk masjid di waktu subuh. Saat dia masuk masjid, dia itu gak ngeh. Ini komatnya berapa menit lagi. Dia cuma lihat di alarm. Wah, 4 menit. Langsung dia sholat tahiyatul masjid. Di tengah sholat dia ingat. Duh, 4 menit kan sebentar lagi. Komat. Ini kalau tahiyatul masjid saya belum qobliyah subuh. Akhirnya dia switch dari tahiyatul masjid, niatnya di switch ke qobliyah subuh. Karena kalau tahiyatul masjid salam lalu qobliyah subuh, nanti ke pontal-pontal kan gitu ya. Nah, daripada buru-buru enggak karuan salatnya, akhirnya dia switch ke qobliyah subuh. Enggak bisa. Anda harus ngulang salat dari awal. Karena qobliyah subuh adalah sholat mu'ayyan, tidak boleh sholat mu'ayyan itu niatnya tidak dari awal. Sehingga tidak boleh di tengah, sudah takbiratul ihram, baru pindah ke sholat mu'ayyan, tidak bisa. Wallahu'alam. Selanjutnya untuk kasus suami yang dia punya teman curhat wanita. Kadang suami membicarakan keluarganya, kadang wanita ini juga membicarakan keluarganya, akhirnya mereka saling suka. Ya ini termasuk salah satu di antara bibit perbuatan zina, yaitu zina perasaan, zina pendengaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha kataba 'ala ibni Adam haddahu min az-zina la muhalata. Adraka minha la muhalata." Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada masing-masing ibnu Adam, dia pasti punya jatah perbuatan zina. Pasti akan dia lakukan dan dia tidak bisa menghindar. Lalu Nabi SAW memberikan rincian. Wazinatul aini an-nadhar. Wazinatul udunan as-sama. Wazinatul udunaini as-sama. Wazinatul yadaini al-batash. Wazinatul qalbi at-tamanni. Zinanya mata dengan melihat. Zinanya telinga dengan mendengar. Zinanya tangan dengan menyentuh. Zina hati dengan membayangkan. Wayusaddikuha au yukadzibuha al-farj. Nah, yang penentunya adalah kemaluan. Apakah dia benarkan, apakah dia turuti semua keinginan zina itu ataukah tidak. Tayyib. Sehingga dalam hal ini, kita nasihatkan untuk memberikan nasihat kepada suami, semampu yang bisa dilakukan oleh sang istri, ya meskipun jadinya agak sedikit sensitif. Dan biasanya istri itu malu, kenapa? Khawatir nanti disebut cemburu. Tapi enggak jadi masalah, sampaikan. Jika memang di sini ada hal yang enggak benar ya. Kecuali kalau misalnya sang suami punya keinginan untuk poligami. Daripada kamu seperti ini terus, sudahlah silahkan dinikahi saja sehingga punya istri dua, jadi poligami dan tidak dilarang kalau sudah seperti ini. Tapi kalau kucing-kucingan kayak gini ya, ini seperti anak remaja yang kucing-kucingan ya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Afan di luar tema Ustaz. Saya guru swasta di guru di sekolah swasta Ustaz. Jadi misalnya saya ditunjuk sebagai bendahara bos atau bendahara pengadaan barang dan jasa sekolah, apakah dibolehkan jika saya yang menjual atau keluarga saya tadi, istri saya misalnya yang menjual ke sekolah melalui saya gitu Ustaz? Bagaimana hukumnya? Jadi saya membeli barang misalnya ATK kepada istri saya atau kepada keluarga saya yang lain. Terus yang kedua Ustaz, di sekolah kan ada koperasi sekolah yang anggotanya juga guru-guru di sekolah itu dan juga di luar sekolah. Jadi misalnya koperasi sekolah yang memenuhi kebutuhan sekolah itu, bagaimana dengan nota pencatatannya Ustaz? Karena di dana BOS itu ada pajaknya gitu Ustaz. Apakah diboleh misalnya belanja 1 juta nanti di pelaporannya harus di beserta pajaknya 10% jadi 1.100.000.
0: Bisa diulang Pak, koperasi sekolah belanja 1 juta?
2: Koperasi sekolah kan sekolah butuh ATK misalnya dengan nominal 1 juta. Nah, lalu koperasi sekolah bisa memenuhinya. Dibuatlah di nota itu menjadi 1.100.000 Ustaz. Ditambah pajak 10% ya. Tapi yang dibayarkan tetap 1 juta kepada koperasinya.
0: Gitu, yang nanggung pajak siapa?
2: Nanti sekolah Ustaz yang membayarkan pajaknya. Jadi dari nominal 1 juta itu ditambahkan 100 jadi 1.100.000 lalu sekolah yang menyetorkan melalui bank pajaknya Ustaz.
0: Oh gitu.
2: Bukan koperasinya yang membayarkan pajaknya. Tapi di nota dari koperasi itu dibuat menjadi 1.100.000 Ustaz.
0: Baik.
2: Nah, itu saja Ustaz, sekian jazakallahu khair.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kutipkan untuk pertanyaan Bapak yang pertama ya. Bapak di posisi sebagai bagian pengadaan, namun kemudian Bapak yang menjual barang itu untuk sekolahan. Jadi kalau kita buat skemanya seperti ini ya. Ini sekolah, kemudian sekolah menunjuk wakil. Wakil ini bagian pengadaan. Wakil ini bagian pengadaan ya. Sehingga posisi bagian pengadaan, status dia adalah sebagai wakil. Wakil dari sekolah. Nah kemudian bagian pengadaan ini bertransaksi dengan orang ketiga untuk pengadaan barang. Sebutlah toko X. Nah kalau toko X ini orang lain gak ada masalah. Namun Anda sebagai wakil bagian pengadaan dilarang keras mendapatkan fee atau tips apapun dari toko X. Apalagi kalau misalnya diadakan tender, ada toko X, ada toko-toko yang lain sehingga dibuat tender gitu ya. Ada toko Y, ada toko Z, dibuat tender. Sekolah kami butuh ATK yang nilainya 1M misalnya, atau sebuah instansi butuh ATK nilainya 1M. Ikutlah tender, ada 10 vendor yang ikut misalnya. Ada banyak toko ikut. Akhirnya mereka akan melakukan pendekatan. Terus dibuat perjanjian. Siapa bisa ngasih berapa, nanti akan saya loloskan. Kemudian toko Z berani. Pak, saya siap ngasih 10%. Toko X 5%. Toko-toko yang lain di bawah 10%. Ada kabulkan toko Z. Seperti ini jelas dosa besar. Dan bahkan itu juga kriminal di Indonesia. Masuk dalam kategori gratifikasi atau suap atau yang lainnya. Dan itu masuk bagian tindak pidana kriminal. Penyuapan atau gratifikasi. Hukumnya dilarang. Selanjutnya, bagaimana jika toko ini adalah milik Anda? toko ini milik Anda. Sehingga ada satu toko, yaitu toko X, toko milik A, atau keluarganya A, ya, B. Jadi wakilnya di sini A, ya. Toko milik A atau keluarganya A, dan yaitu B. Jadi hubungan A dengan B, A dengan B, ini adalah orang yang persaksiannya tidak diterima. Maksudnya bagaimana persaksiannya tidak diterima? A kalau bersaksi untuk B atau B bersaksi untuk A di pengadilan itu enggak diterima. Kenapa? Ini keluarga dekat. Dan keluarga dekat persaksiannya ada dugaan kuat. Ada dugaan kuat persaksiannya itu enggak jujur. Sehingga dalam dunia pengadilan, keluarga yang dekat itu posisi persaksiannya tidak diterima. Karena dia sebagai keluarga dekat. Misalnya anak dengan bapak, atau suami dengan istri, atau saudara kandung, itu persaksiannya tidak diterima. Sehingga si A melakukan sebuah perbuatan, lalu dia dihakimi. Si B sebagai istrinya yang jadi saksi. Ya kalau B istrinya jadi saksi, ya pasti dia akan membela si A. Sehingga nanti dia enggak jujur saat menyampaikan persaksian. Makanya seperti ini, la tuqbal syahadatuhum. Nah, dalam mausu'ah fiqhiyah, saya kutipkan di sini. Mengenai hukum syira'ul wakil lim wakilihi min malihil khas bihi. Au min malil ladhi la tuqbal syahadatuhum lil wakil. Mengenai hukum, bolehkah wakil, yaitu si A, membelikan barang dari tokonya sendiri? Atau dari orang yang tidak diterima persaksiannya, dari B, yang merupakan keluarganya sendiri. Fadhabal Hanafiyah ila annal wakil bisyira ila yamliku syira min nafsi li muwakkilihi hatta walau adzina lahul muwakkil fi dzalika. Menurut pendapat Hanafiyah enggak boleh. Hanafi seperti ini dilarang. Seperti ini dilarang meski dapat izin. Meski dapat izin dari muwakkil dari sekolah. Sehingga Anda sebagai wakil bagian pengadaan menyampaikan kepada kepala sekolah, Pak, saya kan bagian pengadaan ATK dan saya nanti bisa nyetok ini, Pak. Nanti sekolah bisa beli dari saya. Nah, nanti sekolah bisa beli dari saya sehingga tidak perlu beli keluar. Lalu pihak kepala sekolah mengizinkan, oh tidak apa-apa, pokoknya diatur aja. Nanti margin punya kamu. Menurut Hanafiyah, tidak boleh. Lianna al-huquqa fi babil bai'i wa syira' tarji'u ila al-wakil fa yu'addi dhalika ila al-ihala wa huwa ay yakuna syakhsul wahid fi zamanin wahid musallaman wa mutasalliman mutalaban wa mutaliban wa li'annahu muttaham fi syira'i min nafsihi. Karena kalau ini terjadi, maka jadinya penjual dan pembeli itu satu tempat, sehingga status wakil dan toko A ini orangnya sama. Dia penjual dan sekaligus pembeli. Pada satu orang yang sama, di satu waktu yang sama. Sementara dalam madhab Malikiyah dan Hambali, wa indal Malikiyah fil mu'tamad. Menurut Malikiyah dalam pendapat yang jadi acuan, dan juga Hambali fil madhab dalam pendapat resminya, syira'ul wakil lil muwakkil mimma yamlikuhul wakil la yasihu. Wakil membeli barang dari dirinya sendiri yang dimiliki oleh wakil ini, enggak boleh. Sehingga sekolah nyuruh A, A tolong belikan pulpen 100 biji. Posisi A kan sebagai wakil. Lalu A mengambil pulpen 100 biji itu dari tokonya sendiri. Menurut Malikiyah dan Hambali, tidak boleh. La yasihu. Li'annal urfa fi syira'i syira'ur rajuli min ghairihi. Karena ya, yang menjadi urf, namanya orang itu kalau beli ya beli dari orang lain, bukan beli dari dirinya sendiri. Fahamalat al-wakalatu alaihi. Wa kamalau saraha bihi. li'annahu yalhaquhu bihi tuhmatun. Dan ketika itu dilakukan, akan ada bentuk kecurigaan, ya. Potensi kecurigaan dari pihak masyarakat. Mungkin guru-guru yang lain dan seterusnya. Oh, enak bagian pengadaan. Kalau bisa kayak gini, mending saya aja yang jadi bagian pengadaan. Dia bisa ngambil margin tambahan. Ada potensi tuhma seperti itu. Nah, ketika ada potensi tuhma seperti itu, maka orang akan menilai, iki mesti mbati, gitu ya. Ini mesti pengen ngambil untung lebih. Nah, sehingga bagian pengadaan melakukan hal yang seperti itu, di mana dia membuat toko sendiri, lalu nanti dia dapat margin. Nah, ini di dunia instansi pemerintahan, yang paling basah itu bagian pengadaan. Saya pernah ngisi di sebuah perusahaan swasta, ya. Kemudian pemiliknya memohon atau minta agar agar ini tolong sampaikan tentang masalah uang tips dan seterusnya. Akhirnya dia cerita, jadi ceritanya begini. Karyawan yang berurusan dengan klien itu sering dapat tips, dapat amplop, dapat tips. Dan itu diketahui oleh karyawan yang ada di dalam kantor, yang dia tidak berurusan dengan klien. Nah, karyawan dalam kantor yang tidak berurusan dengan klien ini gak pernah dapat. Akhirnya terjadilah ketegangan. Terjadi ketegangan. Nah, itu salah satu di antara contoh. Sehingga mereka berjuang bersama, sama-sama karyawan, itu kok enak, dia bisa dapat lebih. Padahal kita digaji, sama-sama digaji dengan kerja kita. Nah, akhirnya beliau meminta saya memberikan penjelasan itu, dan setelah clear semuanya, selanjutnya perusahaan memutuskan dilarang apapun pokoknya menerima tips dari klien. Karena ini jadinya suasana kerja jadi enggak sehat. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimatut Thayyibah.

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء

يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله

0: Ini ayat sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan ulaika alladzina yad'una. Orang-orang yang mereka berdoa kepadanya tersebut ternyata mereka mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang yang berdoa kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan mereka itu yang kalian berdoa kepada selain Allah, ya makhluk-makhluk, fala yamlikuna kasyfadzurri ankum wala tahwila. Mereka tidak bisa menghilangkan kemudaratan dari kalian. Jika kemudaratan telah datang, musibah telah datang, bencana telah datang, maka sembahan-sembahan ini tidak bisa menghilangkan kemudaratan tersebut. Wala tahwila, dan juga tidak bisa memindahkannya. Sebelum datang tidak bisa dipalingkan ke tempat yang lain. Ini tidak dimampui oleh sembahan-sembahan tersebut. Kemudian kenapa? Yang bisa melakukan itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah adalah mudabbir, dialah yang mengatur segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di atas muka di alam semesta ini kecuali yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengambil keputusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah satu-satunya Maha Esa dalam pengaturan alam semesta, ya, yang mampu untuk menghilangkan kemudaratan, yang mampu untuk memindahkan kemudaratan, hanya Allah semata, maka dialah yang berhak untuk diibadahi semata. Kenapa? Karena segala perintah, segala urusan hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengatakan, ya, katakanlah bahwasanya apa yang kalian sembah itu tidak bisa menghilangkan kemudaratan, apa yang kalian berdoa itu tidak bisa, yang kalian berdoa kepada mereka tidak bisa menghilangkan kemudaratan, tidak bisa memindahkan kemudaratan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyum aqrab. Maka mereka yang kalian ibadahi, mereka yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin, ternyata mereka yang diibadahi tersebut ternyata juga mencari kedekatan kepada Allah dan mengharap rahmat Allah dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat yang disembah oleh orang musyrikin, para anbiya, para nabi yang disembah oleh orang musyrikin, kemudian orang-orang saleh yang disembah oleh orang musyrikin, dan selainnya makhluk-makhluk Allah. Pada hakikatnya mereka seluruhnya adalah hamba-hamba Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Dan mereka sendiri ternyata berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri, ya, ayyuhum aqrab, mereka sendiri berlomba-lomba untuk bertaqarrub, mana di antara mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bersegera dalam melaksanakan ketaatan. Kenapa? Karena mereka ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Mereka juga mengharapkan rahmat Allah dan mereka juga takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengharap kecuali kepada Allah dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayat ini berkaitan dengan seluruh yang disembah selain Allah. Karena seluruh yang disembah selain Allah adalah makhluk dan makhluk sendiri mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang berdoa kepada makhluk, ternyata makhluk yang dimintai doa tersebut ternyata juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak berhak untuk kita tujukan doa kepadanya karena dia sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seluruh yang didoain selain Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang diharap selain Allah Subhanahu wa taala, baik malaikat, para nabi maupun orang-orang saleh, ya, mereka sendiri beribadah kepada Allah, mereka bertawakal kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah. Nah, dan mereka juga beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh orang-orang yang menyerahkan ibadah kepada mereka, ya, ada orang-orang yang bertawakal kepada malaikat, ada orang-orang yang beristighatsah kepada orang saleh, ada orang-orang yang beristighatsah kepada para nabi, ya, ini semua kekeliruan dan ini merupakan kesyirikan karena ayat mencakup seluruh apa yang mereka sembah tersebut. Dari sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tahu bagaimana penunjukan dari ayat ini, yaitu bahwasanya doa merupakan ibadah dan tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya berdoa bersandar hanya kepada Allah itulah tauhid, dan memalingkan doa kepada selain Allah inilah kesyirikan. Maka la ilaha illallah artinya tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak berdoa kepada malaikat, tidak berdoa kepada nabi, tidak berdoa kepada orang saleh, dan tidak berdoa kepada yang lainnya. Barang siapa yang menyangka bahwasanya berdoa kepada malaikat, atau berdoa kepada para nabi, atau berdoa kepada orang-orang saleh diperbolehkan, tidak mengapa, maka ini adalah karena kebodohannya. Dia tidak mengerti tentang tauhid, dan dia tidak paham tentang tauhid. Kenapa? Karena malaikat, para nabi, para orang-orang saleh, semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri berdoa kepada Allah. Maka bagaimana kita berdoa kepada zat-zat yang juga berdoa kepada Allah? Bagaimana kita berdoa kepada makhluk yang juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka seluruhnya bersandar kepada Allah dan karena mereka adalah hamba-hamba Allah.
1: Qala rahimahullahu taala wa qawluhu taala wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi

0: فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الآية الكريمة فيها تفسير لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وبإجماع المفسرين المراد بقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه أي لا إله إلا الله، وقد ذكرها خليل الرحمن عليه السلام بمعناها الذي دلت عليه، فإن قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا هو معنى لا إله إلا الله، فعبر عليه السلام عما نفت بقوله إنني براء مما تعبدون، وعبر عما أثبتت بقوله إلا الذي فطرني أي خلقني وأوجدني، فقصر العبادة عليه وحده سبحانه وتعالى ونفاها عن كل ما سوى الله ببراءته من ذلك. وهذا يفيدنا أن لا إله إلا الله تعني البراءة من كل ما يعبد من دون الله، وأن تخلص العبادة لله وحده. وجعل عليه السلام هذه الكلمة باقية في ذريته يقتدي بها من وفقه الله سبحانه وتعالى منهم.
1: Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan firman Allah selanjutnya, yaitu firman Allah, wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sungguhnya aku berlepas diri dari seluruh yang kalian sembah kecuali yang telah menciptakanku. Sungguhnya dia akan beri petunjuk kepadaku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tersebut adalah kalimat yang tersisa yang abadi di keturunannya, semoga ya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan tentang tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Dan para ahli tafsir mufassirin telah ijma bahwasanya dalam yang dimaksud dengan kalimatan baqiyah ya, dan Nabi Ibrahim menjadikannya sebagai perkataan yang tersisa, artinya kalimat la ilallah ya, kalimat la ilallah yang sedang didakwakan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya, semoga mereka sadar, semoga mereka kembali. Dan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam maknanya adalah la ilaha illallah. Kita perhatikan di sini, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya orang-orang musyrikin, innani bara'um mimma ta'budun. Ya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Ini adalah la ilaha, sama seperti kalimat la ilaha. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah nafiyu, penafian. Kemudian kata Nabi Ibrahim, illal ladzi fatarani, kecuali hanya kepada yang menciptakan aku, itu kecuali hanya kepada Allah. Dan inilah makna dari kalimat illallah. Ini adalah isbat. Oleh karenanya, kalimat Nabi Ibrahim, aku berlepas diri kepada seluruh sembahan kalian kecuali hanya yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maknanya sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maknanya adalah nafyu dan al-itsbat. Dan ini menunjukkan ya bahwasanya kalimat la ilallah ya adalah berlepas diri dari seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya peribadatan hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini, kalimat la ilallah, kalimat yang terus ada di keturunannya ya, ya, bagi orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala dari keturunan Nabi Ibrahim, maka mereka akan terus berpegang teguh dengan la ilaha illallah.
0: Qala rahimahullahu taala wa qawluhu taala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذه الآية من الآيات المفسرة للا إله إلا الله. وقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، أربابا من دون الله أي بطاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل. بهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لعدي لما سأله قال إن لا نعبدهم، قال أليس هم يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم. وقوله في هذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، هذا معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله ونخلص العبادة له سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، هذا إثبات. وقوله سبحانه عما يشركون هذا النفي، ولا إله إلا الله فيها الإثبات والنفي. قد جاءت في هذه الآية متوسطة بينهما، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالحاصل أن الآية مفسرة للا إله إلا الله ومبينة لمعناها ومدلولها.
1: Kemudian para mesin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala kemudian membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang juga menjelaskan tentang tafsir dari kalimat la ilaha illallah, yaitu firman Allah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan ya pendeta-pendeta mereka dan menjadikan ahli ibadah di antara mereka sebagai sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka kesyirikan yang mereka lakukan. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya, menceritakan tentang sikap orang-orang ahlul kitab yang mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Ya. Jadi al-ahbar ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan ahbar mereka, ahbar adalah ulama'ahum. Mereka menjadikan ulama mereka, adapun ruhban, ruhban adalah ahli ibadah mereka. Mereka menjadikan ulama mereka dan menjadikan ahli ibadah mereka arbaban, sebagai sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taat kepada mereka, taat kepada pendeta-pendeta mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan taat kepada pendeta-pendeta mereka dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat ini ditafsirkan oleh Nabi SAW sebagaimana tadi, yaitu kenapa dianggap bahwasanya mereka dijadikan sebagai sembahan para pendeta. Karena pendeta tersebut kalau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka para pengikutnya taat. Kalau para pendeta tersebut mengharamkan apa yang dihalalkan atau menghalalkan apa yang diharamkan, maka pengikutnya taat. Oleh karenanya tatkala Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu berkata, lasna na'budum, ya Rasulullah, kami tidak menyembah para pendeta. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah tatkala mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kalian pun mengharamkan? Dan bukankah kalau mereka, para pendeta, menghalalkan apa yang diharamkan, maka kalian pun menghalalkan? Kalau mereka mengharamkan apa yang dihalalkan, kalian ikut mengharamkan? Kata Adi bin Hatim, iya, demikianlah kami. Kata Rasulullah SAW, fatilka ibadatuhum, itulah penyembahan terhadap mereka. Penyembahan terhadap mereka. Oleh karenanya kalimat dalam ayat ini, ada nafi wal isbat, kata Allah setelah itu, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Dan mereka padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu. Ya, wa ma umiru illa liya'budun, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu. Di sini ada isbat. Ya, di sini adalah isbat bahwasanya tidak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah la ilaha illahu. Kemudian kata Allah Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Maha suci Allah dari kesyirikan apa yang mereka lakukan, ini adalah penafian. Oleh karenanya ayat ini mengandung nafi wal isbat, penafian dan penetapan, dan di tengah-tengahnya adalah ilaha illallah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, ini artinya penetapan la ilaha illahu, yaitu kalimat la ilaha illallah, kemudian subhanahu amma yusyrikun, yaitu penafian. Oleh karenanya makna dari la ilaha illallah sama dengan ayat yang dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah, dan ini adalah ayat penafsir dari la ilaha illallah.
0: Qala rahimahullahu taala wa qawluhu taala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah. وهذه الآية من الآيات المفسرة للتوحيد. والمراد بقوله من الناس أي المشركون الذين يعبدون غير الله ويتخذون الأنداد، وذكرهم هنا على سبيل الذم لهم وبيان قبح طريقتهم ومسلكهم بأنهم يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يسوونهم في المحبة، والمحبة كما لا يخفى تقتضي الذل للمحبوب والخضوع له، فهم يحبون أندادهم كحب الله. وهذا يعني أن هذه المحبة التي جعلوها للأنداد مساوية وماثلة لحب الله يترتب عليها التوجه لهذه الأنداد ذلا وخضوعا وذبحا ونذرا إلى غير ذلك من أنواع العبادة. وإذا كان هذا هو الشرك، أن يسوى غير الله بالله في المحبة، فإن التوحيد ضد ذلك، أن يفرد الله بالمحبة والذل وجميع أنواع العبادة. إذا عرفنا أن هذا هو الشرك فالتوحيد ضده. وهنا يكون الشيخ رحمه الله فسر التوحيد بذكر الضد، يكون فسر التوحيد بذكر الضد. فالتوحيد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولا يذكر فيها ضد التوحيد، ولا يكون المرء موحدا إلا بأن يخلص دينه لله عز وجل.
1: Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala membawakan ayat berikutnya yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, yaitu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara orang-orang itu, orang musyrikin, ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya menjelaskan tentang kalimat makna dari tauhid. Ya, di sini disebutkan orang-orang musyrikin, disebutkan oleh Allah bagaimana mereka menjadikan tandingan-tandingan mereka, mereka mencintai tandingan-tandingan Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam rangka untuk mencela mereka dan menjelaskan akan buruknya jalan yang mereka tempuh. Apa yang telah mereka tempuh, yaitu mereka menyamakan kecintaan terhadap tandingan-tandingan Allah sama dengan kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya kecintaan yang merupakan ibadah, yaitu kecintaan yang mendatangkan ketundukan dan kehinaan terhadap zat yang dia cintai. Inilah kecintaan yang merupakan kecintaan ibadah. Ya. Dan di sini menunjukkan bahwasanya mereka telah memberikan kecintaan yang seperti itu, kecintaan yang luar biasa kepada sesuatu, yang mereka serahkan kecintaan yang sangat dalam tersebut kepada sesembahan-sembahan selain Allah, tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka menyamakan kecintaan tersebut sebagaimana kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kecintaan yang seperti ini melazimkan timbulnya bentuk tawajjuh, yaitu ibadah kepada Allah dengan berbagai macam modelnya, baik karena saking cintanya kepada sembahan-sembahan selain Allah, akhirnya mereka berdoa kepada sembahan-sembahan tersebut, mereka bernazar kepada sembahan-sembahan tersebut, mereka menyembelih hewan-hewan demi sembahan-sembahan tersebut, dan mereka menyerahkan berbagai macam ibadah kepada sembahan-sembahan tersebut. Dan tatkala kita tahu bahwasanya syirik ya adalah menyamakan ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid adalah lawannya. Tauhid yaitu hanya mengesakan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dijelaskan kesyirikan adalah menyamakan kecintaan kepada selain Allah dengan kecintaan kepada Allah. Berarti tauhid adalah mengesakan kecintaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menjelaskan makna tauhid dengan menyebutkan lawan daripada tauhid, yaitu dengan menyebutkan contoh dari kesyirikan. kesyirikan tersebut, yaitu menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada selain Allah. Berarti tauhid adalah lawannya, mengesakan kecintaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
0: Tsumma khatama rahimahullahu taala هذه الترجمة بقوله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا الحديث مفسر للا إله إلا الله، ودال على أن لا إله إلا الله لا يكفي فيها مجرد النطق، بل لا بد مع النطق من العمل بما تقتضيه، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. الكفر بما يعبد من دون الله، فلا يكفي اللفظ، بل لا بد من التزام ما تقتضيه هذه الكلمة، فلا بد فيها من قول وعمل، وذلك بالبراءة مما ينافيها. ولا يكون المرء من أهلها حقا إلا بذلك. وقوله في الحديث: وحسابه على الله عز وجل، أي الله يتولى حسابه، وإنما الذي لنا هو الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى الباطن والسرائر.
1: Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul rahimahullah taala menutup bab tentang tafsir tauhid dengan membawakan sebuah hadis. Kata beliau dari dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wajalla." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap seluruh yang disembah selain Allah, maka telah haram hartanya, telah haram darahnya, adapun hisabnya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan dari tafsir dari kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tafsiran la ilaha illallah itu tidak cukup dengan hanya mengatakan, dengan mengucapkan la ilaha illallah, tetapi harus disertai dengan amal, sertai dengan amal yang merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Apa amal tersebut? Yaitu kufur terhadap selain Allah, kufur terhadap selain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak cukup seorang mengucapkan la ilaha illallah sudah cukup, tidak, tapi dia harus memegang konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu seluruh yang disembah selain Allah dia kufuri, ya, dia ingkari, ya. Dan ini diantaranya dengan melepas diri dari seluruh perkara yang menafikan tauhid. Dan tidak mungkin seorang menjadi ahli tauhid kecuali dengan hal ini, ya, disertai dengan amalan, ya, yang menunjukkan konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu berlepas diri dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur kepada yang selain Allah, maka hartanya haram, tidak boleh dirampas, tidak boleh diambil, dan darahnya pun haram, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Wa hisabuhu 'ala Allah, adapun hisab dia hanyalah kepada Allah. Yaitu artinya seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita hanya diperintahkan untuk menilai yang zahir. Kalau yang zahirnya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah berlepas kepada sesembahan selain Allah, berlepas diri dari seluruh yang disembah selain Allah, maka kita terima zahirnya. Adapun masalah batin itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa hisabu 'ala Allah, hakikat dia batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Thumma qala rahimahullahu taala wa syarh hadhihi at-tarjuma ma ba'daha min al-abwab. Wa hadha tanbih min al-musannif rahimahullahu taala ila anna al-abwab al-atiyah في هذا الكتاب إلى تمامه كلها شرح للتوحيد وبيان لمعناه، إما بأبواب مفسرة للمعنى مباشرة أو أبواب محذرة من الضد، إما أبواب أو أبواب محذرة من الضد. والتفسير للشيء تارة بذكر ما تحت اللفظ من المعنى، وتارة بذكر الضد والمنفي. وبهذا رحم الله ختم هذا الباب.
1: Kemudian di akhir dari bab ini Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah taala berkata: "Wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-abwab." Adapun penjelasan dari judul ini, yaitu tentang makna tauhid, maka dijelaskan dengan bab-bab setelah bab ini, ya, dijelaskan oleh bab-bab setelah ini. Ya, ini adalah peringatan dari Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah bahwasanya bab-bab selanjutnya setelah bab ini

0: ruhnya hakikatnya adalah penjelasan terhadap tafsir tauhid, ya, tafsir tauhid dan penjelasan akan makna dari tauhid. Dan metode penafsiran dari tauhid bisa dua model. Pertama yaitu menyebutkan bab-bab yang langsung menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Dan yang kedua adalah menyebutkan bab-bab yang memperingatkan akan lawan dari la ilaha atau memperingatkan tentang kesyirikan. Dan kita tahu bahwasanya menafsirkan sesuatu bisa dengan dua metode. Menafsirkan sesuatu bisa dengan menafsirkan makna kata-kata sesuatu tersebut atau menafsirkan dengan cara menyebutkan lawan daripada kata-kata tersebut.
1: Al-Hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahud din walau kariha al-kafirun. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna دبر كل صلاة. وإذا تأملت أيها المسلم التهليلات التي يقولها المسلم دبر كل صلاة تجد أن كل تهليلة من هذه التهليلات الثلاث أتبعت بما يفسر لا إله إلا الله. الأولى قال بعدها وحده لا شريك له، والثانية قال بعدها ولا نعبد إلا إياه، والثالثة قال بعدها مخلصين له الدين. وهذا هو تفسير التوحيد. فأنت كل يوم تهلل تهليلات مباركة عظيمة، ثلاث تهليلات دبر كل صلاة، مختومة كل تهليلة بتفسير التوحيد وبيان معناه، وبالله تبارك وتعالى وحده التوفيق.
0: Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang menjelaskan makna dari la ilaha illallah adalah zikir yang senantiasa dibaca oleh seorang muslim setelah salatnya, ya, tatkala dia salam kemudian dia mengucapkan satu zikir yang zikir tersebut mengandung makna dari la ilaha illallah. Ya, di sini disebutkan ada sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa ini atau zikir ini, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Dialah yang memiliki seluruh kerajaan, baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. La haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wala na'budu illa iyyah. Dan kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsanaul hasan. Sungguhnya bagi Allah segala kenikmatan, bagi Allah segala karunia, dan bagi dia adalah sanjungan yang indah. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala meskipun orang-orang kafir benci akan hal ini. Sang perawi mengatakan, kana Rasulullah SAW yuhallilu bihinna dubura kulli salat. Rasulullah SAW bertahlil dengan zikir ini setiap selesai salat. Perhatikan di sini dalam zikir ini yang sering kita baca setiap selesai salat mengandung tiga tahlil. La ilaha illallah disebutkan tiga kali. La ilaha illallah disebutkan tiga kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam zikir ini. Dan yang menakjubkan, setiap Rasulullah SAW menyebutkan la ilaha illallah, maka Rasulullah SAW menyebutkan maknanya, ya. Seperti yang pertama Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah, kemudian Rasulullah sebutkan maknanya wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah berarti maknanya wahdahu la syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Kemudian la ilaha illallah yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah. La ilaha illallah yaitu kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian la ilaha illallah yang ketiga, kata Rasulullah SAW, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin. La ilaha illallah, dan dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makinlah zikir yang penuh berkah yang dibaca oleh seorang muslim setiap selesai salat fardu dan mengandung tiga la ilaha illallah. Dan ternyata setiap disebutkan ila Allah disebutkan makna dari la ilaha illallah tersebut. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah mematikan kita di atas tauhid dan Allah menjadikan kita dari ahli tauhid. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu thayyibah. Alam

0: kalimatut thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.

0: Keluarga Muslim dan sahabat Basri dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program Cahaya Ilmu. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Selamat menyimak dan mendengarkan.
1: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semua yang hadir di tempat ini, alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberi sebuah kesempatan untuk menjadi orang-orang yang disibukkan dengan ilmu. Orang-orang yang disibukkan dengan ilmu. Karena orang yang disibukkan dengan ilmu adalah orang yang berusaha insyaallah taala mencari kebahagiaan. Hakikat seorang ingin mencari bahagia adalah dengan ilmu. Maka tatkala seorang sibuk dengan mencari ilmu, maka hakikatnya dia adalah sedang mencari kebahagiaan. Kalau kita bicara masalah bahagia dengan ilmu syar'i, saya ingin tanya, yang namanya bahagia itu gimana, Pak Bu? Nopo guyang-guyu? Apa kelelar-kelelar? Apa yang namanya bahagia itu? Bahagia senangan dalam hati. Hatinya bunga. Sekarang saya tanya, hati itu senang kalau gimana? Kalau bahagia kalau tidak ada dosa. Kadang itu orang berbuat dosa ngakak-ngakak itu. Malah bangga kadang. Niku pripun niku? Orang sudah mencuri, wah itu. Ditakoni piye? Sukses. Seneng ratimu, seneng. Nah, ngoten niku. Pripun niku? Iya.
2: Kira-kira nanti
1: sedih, masya Allah. Berarti intinya bahagia itu apa ya? Senang itu kapan itu? Bahagia, sukses itu terjadi kalau kapan? Kalau bagaimana? Saat niki, bapak-bapak, nih kan, pingin anaknya jadi orang, ya toh? Sudah sejak lahir ditunggu le koe urung dadi wong le. Begitu umur 30 tahun tiba-tiba mak cegekik langsung jadi orang. Alhamdulillah le koe saiki wis dadi wong, dicekel buntute wis ra ono. Bahagia. Kenapa dia bahagia? Nah, cita-citanya tercapai. Tujuan dia didik anak ben dadi uang niku tercapai. Orang kerja keras, peras keringat, banting tulang, gitu. Mbak Sarwis kesel, keringete gobios-gobios, tulange podo kropos. Tidak dapat bayaran. Niku bahagia napa mboten niku? Soro niku jenenge. Tapi ketika sudah keringete gobios, tulangnya sudah apa? Mulai kropos. Nah, inilah jatah kamu. Wih, bahagia. Seorang itu akan bahagia kalau tujuan hidupnya tercapai. Seorang pemuda bahagia kalau cita-citanya tercapai. Kita enggak bicara ini dunia atau akhirat. Yang jelas makna dari al-falah, falah artinya apa? Bahagia. Itu adalah nailul matlub. Tercapainya sesuatu yang diinginkan. Sesuatu yang dicita-citakan. Tujuan dari hidup dia tercapai. Itulah bahagia. Ini pertama. Kedua, kalau kita sudah tahu orang itu akan bahagia apabila tercapai cita-citanya, ibu-ibu. Sekarang saya ingin tanya sama ibu-ibu. Manusia itu tujuan diciptakan di muka bumi itu untuk apa, Pak Bu? Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Jadi kalau orang itu bisa beribadah, bahagia atau tidak? Bahagia. Kalau tidak bisa beribadah, hakikatnya tidak bahagia. Meskipun hidup di sebuah gedung bertingkat, semua lantai dan temboknya marmer dan batu akik, batu bara, gitu. Kemudian, masya Allah, pingin makan tinggal apa? Makan, datang sendiri. Minum, datang sendiri. Pingin ke kamar mandi, gak perlu pergi ke kamar mandi. Kamar mandinya datang sendiri. Masya Allah. Ya. Ramali ngersi'i, mili karpe, dewi, alias nang pinggir, kali. Oh, seneng sekali pokoknya kalau sudah. Meskipun hidup seperti itu, tapi kalau dia tidak bisa ibadah, dia hakikatnya bahagia atau tidak? Tidak bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mencapai tujuan hidupnya. Sekarang, tujuan hidup manusia itu dia sendiri yang menentukan atau sudah ditentukan oleh yang pencipta? Yang menciptakan. Mana ada sepeda motor digawe, kemudian sepeda motornya bicara, saya pokoknya diciptakan tujuannya untuk demikian dan demikian dan demikian. Tidak ada. Sepeda motor itu diciptakan adalah untuk apa? Sesuai dengan penciptanya membuat itu untuk apa? Untuk ditumpahi, untuk ngantar orang pergi dari rumah menuju masjid, dari rumah ke tetangganya, dari rumah ke pasar. Itu tujuan penciptaan motor. Gak bisa motornya ngarang-ngarang sendiri. Kita manusia diciptakan oleh Allah. Tujuan hidup kita itu sudah paten, gak bisa dirubah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mentauhidkanku, mengesakanku, tidak menyekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan hidup manusia. Jadi manusia itu akan bahagia kalau dia bisa sejalan dengan apa? Tujuan penciptaan. Sampai di sini bisa diterima? Ya, ini sepakat semua nggih? Sekarang saya ingin tanya lagi.
3: orang itu bisa enggak ngibadah sakarep udele dhewe.
4: Saya tuh sholat subuh gandeng wis pensiunan ya tak tambah sak rokanan.
3: Dulu kan belum pensiun. Ya. Sekarang sudah pensiun, alhamdulillah anak saya sudah jadi orang semua, ya kan? Kemudian saya sudah santai kerjanya. Saya ingin nambah sholat subuh jadi 3 rakaat. Boleh atau tidak? Ya enggak boleh. Itu namanya menyelisihi petunjuk sang pencipta, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat. Sholat itu nek umume wong niku mulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Nah, mosok ket biyen salat kok seperti itu menurut pikiran seseorang ini. Dia kemudian ingin ngarang salat. Pokoke salate tak walik. Salam dulu, baru kemudian terakhir apa? Allahu Akbar. Wah, takbir. Niku bener napa mboten, Pak? Saya yakin jawabane ngawur itu. Ya, jelas tidak benar. Karena apa? Ibadah itu sudah ada aturannya. Ibadah sudah ada aturannya. Apa dan dari mana kita tahu menjalankan tujuan hidup kita tidak lain tidak bukan adalah seperti yang telah diterangkan pada sesi yang pertama. Ilmu. Ngaji. Nek mboten ngaji niku pripun lek anggenipun ngertos tujuan hidup seseorang? Gak mungkin. Seorang itu tidak akan bisa menjalankan kehidupan dia mencapai tujuan hidupnya kecuali dengan belajar, belajar, dan belajar. Singkat cerita, kalau begitu dengan belajarlah saya akan menjadi orang yang bahagia. Bon rampung nek ngoten pengajian. Setuju, Bon? Gitu? Tidak usah panjang-panjang. Ya itu. Dengan ilmu, dengan belajar, Anda jadi orang bahagia. Dan kalau Anda tidak belajar, jadilah kita, Anda orang yang sengsara. Na'udzubillahin.
4: Makanya pagi-pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa
3: yang diminta pertama kali niku napa? Ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan. Karena dengan ya Allah, berilah sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, amal yang diterima. Maka dengan itulah, dengan ilmu itulah seorang akan dapat bahagia dalam hidupnya. Dia akan bisa membedakan mana jalan kebaikan sehingga dia akan tempuh dan mana jalan keburukan sehingga dia akan hindari.
4: Ya, itu fungsinya ilmu. Kalau orang tidak tahu jalan, ya, kalau orang tidak tahu jalan, mendaki gunung, ya kan? Mendakinya gunung. Ini jalan tandus, rata.
3: Yang ini masya Allah hijau. Warizkan wa amalan. Karena dengan ya Allah, ya, berilah sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, amal yang diterima. Maka dengan itulah, dengan ilmu itulah
4: seorang akan dapat bahagia dalam hidupnya.
3: Dia akan bisa membedakan mana

0: jalan keburukan sehingga dia akan hindari.
1: Ya, itu fungsinya ilmu. Kalau orang tidak tahu jalan, ya, kalau orang tidak tahu jalan, mendaki gunung, ya kan? Mendakinya gunung. Ini jalan tandus, rata. Yang ini, masya Allah, hijau sekali, ya. Kelihatannya hijau sekali.
0: Tapi dia tidak tahu di balik rerindangan daun terdapat banyak binatang buas yang mengancam dia. Dan di balik gersangnya jalan yang di sebelah kanan dia, ternyata bakul bakso pun bisa metingkring di puncak gunung. Artinya apa?
1: Mudah. Dia pinginnya yang indah. Ayo kita cari sensasi yang indah.
0: Enggak tahu. Ini orang kalau tidak tahu, kesasar.
1: Demikian juga kita.
0: Ingin dari Bantul ke Sleman, golek gampangi. Pripun?
2: Nek lurus, lampu merah, bola bali, nopo? Macet. Mendingan ikuti belok kiri jalan.
0: Wah, saben ketemu lampu merah,
2: belok kiri jalan terus. Mungkin lampu merah meleng, belok kiri jalan terus, jangan lurus, capek nanti ya kan. Belok kiri jalan terus begitu, golek gampang nih.
0: Tekan pundi. Yo balik ke tempat semula,
2: belok kiri muter,
0: enggak sampai-sampai. Karena mengkarpe
1: dewi. Tapi kalau ada aturannya, lampu merah agak rame dikit lurus. Itulah kenapa kita harus belajar. Ya, kenapa harus belajar? Ini pertanyaan besar. Ya, kenapa kita harus belajar, bapak-bapak dan ibu-ibu? Lah, kita yakinlah pembahasan masalah kita harus belajar itu sudah sering diulang-ulang. Cuma fungsinya pengajian semacam ini adalah semakin apa? Memantapkan.
0: Kapan ada kesempatan saya ngaji? Kapan ada kesempatan saya belajar, mumpung masih hidup, saya datang.
1: Ini kata apa? Bukan. Jadi pertanyaannya adalah mengapa kita harus belajar? Jawabannya adalah karena dengan belajar itulah kita akan mencari kunci kebahagiaan. Ini jawaban besar.
0: Jawaban kecilnya.
1: Satu, karena kita dituntut untuk beribadah.
0: Dan ibadah harus dilandasi dengan ilmu. Gak mungkin kita beribadah kecuali dengan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah. Dan ibadah itu adalah puncak kebahagiaan seseorang. Seorang itu akan bahagia ketika dia bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang itu akan sengsara ketika dia dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang dijauhkan dari Allah?
1: Iblis.
0: Iblis itu adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin jadi orang seperti itu, ya tiru iblis, jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Dia tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Maka orang yang ingin bahagia, ikuti ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang diperintahkan, siap. Apa saja yang dilarang, tinggalkan. Ini namanya ibadah. Nah, kita gak akan bisa seperti itu kecuali dengan ilmu. Bagaimana akan melaksanakan perintah? Wong dia tidak tahu apa itu perintah. Bagaimana orang itu akan bisa meninggalkan larangan kalau dia tidak tahu mana larangannya?
1: Ibaratnya seorang dimasukkan ruangan. Grek. Es karepmu kon ngopo. Ya, enggak ada petunjuk sama sekali. Dan dia juga tidak berusaha mencari petunjuk. Maka dia akan bingung apa yang dia lakukan di muka bumi.

0: dia akan bingung apa yang dia lakukan di ruangan tersebut. Tapi kalau tahu, dia tahu, oh ini ada kamar sebelah sini, saya masuk. Yang kamar ini tidak boleh masuk. Jalan ini tertutup buntu. Ini demikian, yang ini demikian. Tahu. Maka satu, kenapa kita harus belajar? Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Dan ibadah tidak mungkin tanpa, tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Yang kedua, kenapa kita harus mencari ilmu? Karena ilmu itu mulia. Ya, ilmu itu mulia. Mulianya dari mana? Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Sekarang saya tanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang mubah, yang makruh, yang sunnah, ataukah yang haram? Mana yang paling dicintai oleh Allah? Yang mubah, yang makruh, yang sunnah, ataukah yang haram? Mana yang paling dicintai oleh Allah?
1: Oh, enggak diberi pilihan kok, Jang.
0: Yang mana yang paling dicintai oleh Allah? Yang wajib. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku.
2: Wah, ini dia.
0: Ya. Apa kata Allah? Barang siapa yang memusuhi waliku, maka akan aku umumkan perang melawan dia.
2: Perang melawan Allah. Dan jangan macam-macam memusuhi walinya Allah. Ustadz, waliullah itu siapa Ustadz?
1: Pak, Bu, namanya waliullah itu bukan orang yang
0: yatiru fil hawa. Walaysa huwa alladhi yamshi alal ma' walaysa huwa alladhi idha takallama au tahaddatha kharaja min famihi narun yataladha. Yang namanya wali Allah itu bukanlah orang yang bisa terbang kleyang-kleyang di udara.
2: Numpak sajadah.
1: Nggih. Nek Jumatan di Mekah, basar diadani kecantol teng wit nopo.
0: Ya. Bukan pula yang bisa jalan di atas air.
1: Bukan pula yang apabila berkata keluar api yang menyala-nyala.
0: Bukan itu wali Allah. Tapi walinya Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman melandasi keimanan mereka dengan ilmu. Dan mereka mengamalkan ilmu mereka sehingga mereka menjadi orang yang bertakwa. Menjauhi larangan Allah. Melaksanakan perintah Allah. Jadilah dia wali Allah.
1: Jadi waliullah, Pak. Kadang kalau dipukul sekali, mati. Itu kadang.
0: Kadang juga dipukul berkali-kali masuk rumah,
2: sakit.
0: Lu jarene wali. Diantem nih kok bengek. Gak ada kaitannya antara wali dengan bengek atau kebal dan yang lainnya. Siapa wali Allah di muka bumi ini di kalangan manusia yang paling tinggi derajatnya? Siapa?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka?
1: Pernah. Sampai berdarah-darah. Katanya wali ternyata juga tidak kebal.
0: Pernah siapa di antara wali yang terkenal di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perang enggak mati-mati? Nek perang mesti menang. Siapa? Khalid bin Walid. Enggak ada sejarah tubuh Khalid bin Walid niku badane alus. Melitis. Kenapa? Ditusuk pedang enggak mempan.
1: Tubuhnya penuh dengan bacokan pedang, tusukan tombak, kemudian anak panah dan yang lain, semuanya di depan. Itu wali padahal itu. Tapi kok ya ternyata apa? Kebal tidak. Ya, kuat secara apa itu? Juga tidak. Ya. Bukan itu.
0: Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian Allah berfirman dalam hadis yang tadi, ya,
1: wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taratuhu alayhi.
0: Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku. Bisyai'in, dengan sesuatu. Ahabbu ilayya mimma taraktuhu alaihi. Dengan sesuatu yang lebih aku cintai
1: dibandingkan perkara yang telah aku wajibkan kepada dia.
0: Berarti perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah perkara yang wajib. Talabul ilmi itu wajib atau tidak? Berarti
1: dia dicintai oleh
0: sesuatu yang dicintai oleh Allah mulia atau tidak?
1: Mulia. Maka kita mencari ilmu adalah karena ilmu itu sesuatu yang mulia. Neng, terkadang orang itu malas cari ilmu. Kenapa? Karena enggak tahu kalau ilmu itu mulia.
0: Anak kecil dikasih mutiara nggo dir-diran. Nggo tulup tulupan.
1: Tapi kalau kita langsung begitu ngeliat, "Le, tak ijoli yo, Le."
0: Gitu. Kenapa? Kita tahu itu harganya. Kita tahu harganya. Di sebagian Masya Allah, pedalaman sana, mungkin enggak tahu emas itu berharga.
1: Bapak-bapak tahu? Ada satu daerah. Kalau di daerah kita, wih, barang itu harganya mahal, Pak. Jamur kuping.
0: Nah, sama apa itu?
1: Jambu. Jambu, jambu minte, jambu monyet.
0: Itu mentenya mahal, ya kan? Jamur kuping itu cerita teman saya. Di sini sekilo, Masya Allah. Per onnya saja berapa, Pak?
1: 5.000.
0: Sekilo nih? 50.000. Di Sumbawa niku jamur kuping minggir presetan sret. Ambil lagi sret. Untuk perosotan cah cilik-cilik niku. Kenapa enggak tahu harganya? Saya diceritakan seperti itu. Ya Allah, mbok bawa sini diekspor. Demikian juga jambu mente. Di sana itu mentenya dibuang-buang. Di sini mahalnya bukan kepalang.
1: Kenapa? Enggak tahu.
0: Seorang itu terkadang menyepelekan ilmu karena enggak tahu harganya.
1: Subhanallah. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam diceritakan oleh ustaz kita tadi.
0: Melakukan perjalanan yang jauh sekali. Lama sekali.
1: Untuk apa? Mencari ilmu.
0: Ngantek kelaparan. Ngeleh.
1: Demi untuk mencari.
0: Kenapa? Kok sampai mengorbankan dirinya, waktunya seperti itu? Karena tahu ilmu itu berharga. Itu Nabi.
1: Kita terkadang tidak seperti itu. Ya. Makanya subhanallah, Pak. Sungguh benar apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Dan ini sering saya ulang-ulang. Bahwasanya ilmu itu jauh lebih berharga daripada dunia yang kita kumpulkan. Cuma karena kita tidak tahu, kita lebih merasa bahagia, mulia dengan harta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Siapa yang bisa ngulangi? Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah, fa bidzalika, dengan dua hal itu tadi, falyafrahu, hendaklah mereka gembira. Kenapa? Dua perkara tadi, fadlullah dan rahmatnya, huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa fadl dan rahmat itu? Ilmu nafi' dan amal soleh. Al-Quran. Al-Quran dan amal soleh. Al-Quran adalah rahmat Allah. Ya. Awalam yakfihim anna anzalna alaihim. Awalam yakfihim anna anzalna alaika al-kitaba. Yutla alaihim. Inna fi dhalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Tidakkah mereka merasa cukup dengan kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dibacakan kepada mereka, di dalam kitab itu terdapat rahmat. Jadi Al-Qur'an itu adalah rahmat Allah. Ada ilmu nafi'. Orang yang sudah dapat Al-Qur'an itu harusnya bahagia, bangga, senang. Karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kalau sekarang, hari ini, hari Ahad, tanggal pinten sak niko? 19 napa, Pak? Ramadan napa napa? Tanggal pinten sak niko? 29 Jumadi Ats-Tsaniyah. Jam 8 sampai jam 3:30. Ada bisnis, Pak. Nek panjenengan rawuh di tempat itu dapat 1M. Tapi kalau hadir di tempat itu enggak bisa hadir di ICBM, Baitul Muslimin. Pilih yang mana? 1M. Ribet, Pak. Ayo ngaji kompori sama Ustaz Afifi kok. Ayo. Pilih pundi niki, Pak? 1M atau ngaji? Ngaji. Ngaji ya? Ngoten lho, 5M. 5M, Pak Bu. Ngaji napa 5M? Masyaallah, bet. 10M. Tetap ngaji, Pak. Alasannya apa? Karena enggak mungkin. Alasannya karena enggak mungkin iku lho. Ustaznya ya ora mungkin, amin ngapusi ngono kuwi. La ilaha illallah, nggih. 100M jarusan. Masyaallah. Milih pundi niku, Pak?
1: Subhanallah. Kalau kita memiliki pandangan hakiki, maka kita akan milih ngaji. Tapi terkadang nafsu berbicara lain. Yang namanya dunia itu adalah senjatanya syaitan.
0: Dunia itu senjatanya syaitan. Dari pintu dunia inilah syaitan bisa masuk ke tubuh manusia. Krisak-krisik, ya. Wahadakumul faqr, ya. Setan itu membisik-bisik, kowe nek ra dicukup kapan meneh entuk 100. Tapi kalau kamu ambil 100M, kan bisa untuk nyumbang Baitul Muhsin.
3: Nah, lu pinter. Lah, pengajiannya piye?
1: Pengajiannya kan bisa ngelihat rekaman.
0: Nah, mulai.
1: Oh iya, ya betul juga. Maka izin ke panitia, nuwun sewu. Insya Allah ini ada proyek, nanti kalau saya berhasil ya. Baitul Muhsinin apa? Ya, pokoknya lah ya. AC dipasang. Nanti pun buatan mami ngongkot-ngongkot AC. Wah, misalnya begitu. Akhirnya bisik-bisik masuk. Ingat, dunia itu adalah markabus syaitan, kendaraan syaitan untuk menyesatkan manusia. Manis. Fattakut dunia. Takutlah kalian kepada dunia.
3: Ah, kita kembali. Sudah. Oh, kalau begitu memang ilmu syariat ini luar biasa harganya, mulianya. Oleh sebab itu, Nabi Musa korbankan waktu dia, korbankan tenaga dia, korbankan rasa lapar dia demi untuk mencari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pertaruhkan hartanya, pertaruhkan jiwanya, pertaruhkan tenaganya untuk menegakkan ilmu tauhid.
1: Kalau bukan karena satu yang berharga,
3: dan kita yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bukan orang yang bodoh, yang tidak bisa mikir mana yang lebih baik antara hidup ataukah nyebar ilmu. Tidak bisa. Pasti bisa. Rasul dan para sahabat pasti adalah orang yang bisa memilah-milah mana yang lebih berharga untuk diri mereka. Oleh sebab itu, mereka siap korbankan jiwa, raga hanya untuk menebarkan ilmu. Mencari dan menebarkan ilmu. Demikian. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita mencari ilmu supaya kita bahagia. Yang ketiga, karena
1: yang pertama ini gua apa? Karena ibadah itu adalah, karena tujuan hidup kita adalah apa? Ibadah. Ibadah kita tidak bisa kecuali dengan ilmu. Yang kedua, karena ilmu adalah berharga.
3: Yang ketiga, mencari ilmu berharga. Karena mencari ilmu itu adalah mulia. Nomor dua, ilmu itu adalah mulia. Nomor tiga, mencarinya juga mulia. Apa buktinya?
1: Sampai-sampai ini satu-satunya pembicara yang disuguhi wedang. Kenapa, Mas?
4: Biar semangat.
3: Wah. Kalau begitu kita tambah saja waktunya sampai
1: jam pinten iki. Iya. Pak, Bu. Tatkala ilmu itu adalah mulia, maka mencarinya mulia.
3: Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tadau ajnihataha ridan bima yasna. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasnahu.
1: Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka
3: untuk siapa?
1: Untuk mencari ilmu.
3: Kenapa?
1: Ridho dengan apa yang dikerjakan oleh sang talibul ilmi.
3: Ini menunjukkan bahwasanya apa? Usaha yang dikerjakan talibul ilmi adalah usaha yang luar biasa mulianya. Sampai malaikat itu menghargainya dengan penghargaan sedemikian rupa.
1: Letakkan sayap-sayap mereka. Mereka juga mendoakan para talibul.
3: Ini alasan ketiga kenapa kita cari ilmu. Alasan yang keempat, karena sang pencari ilmu mulia.
1: Ilmu mulia, mencarinya
3: mulia. Pencari ilmu juga mulia.
1: Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan
3: yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam usaha mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ustaz, walaupun saya hanya sekedar duduk dengarkan Ustaz, walaupun duduk dengarkan Ustaz, bagaimana kalau saya datang terus ngantuk Ustaz?
0: Yo bangun. Ya, bangun, jangan ngantuk. Ya. Kenapa? Karena ngantuk itu salah satu usaha syaitan menghalangi jenengan dari ya. Kepripun, Mbak? Nyengkring? Nuwun sewu ngantuk mboten, Mbak? Kok mboten? Alhamdulillah.
3: Lah wong nek mboten ngantuk nyatete bekal ngelan. Lah napa meleh kali ngantuk?
0: Mboten menggok-menggok malah, Pak.
3: Nek mboten ngantuk niku gar le nulis iso menggok-menggok.
0: Huruf A nggih menggok.
3: Ning nek pun ngantuk niku garis lurus. Kados nek teng rumah sakit nek jantunge pun mandek niku napa? Ming garik lurus tit ngoten niku.
0: Subhanallah. Mencari atau pencari ilmu itu mulia. Orang yang berjalan mencari ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Para ulama mengatakan bahwa kemudahan yang diberikan Allah kepada talibul ilm itu ada dua macam. Satu,
3: karena mencari ilmu itu ibadah. Dengan dia beribadah maka akan terbuka jalan menuju surga. Yang kedua,
0: kecepatan apa mboten niku? Wah, direm. Niki bukan malam Senin nggih, kler. Kak, mboten kelingane. Malam Senin kan ngebut mboten niku nggih. Yang pertama, karena mencari ilmu adalah ibadah. Dari mana tahu kalau mencari ilmu itu ibadah, Pak? Talabul ilmi ridhatun ala kulli. Nah, dengan melakukan sebuah ibadah, seorang akan mudah masuk ke dalam surga. Gitu kan? Orang yang beribadah kan akan dibukakan masuk pintu ke surga. Innalladzina amanu wa aminus salihati. Ya. Innalladzina amanu wa aminus salihati ulaika khairul. Gimana ayatnya? Di surat Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa aminus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaar.
3: Lihat, orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah orang sebaik-baik makhluk. Bagi mereka balasannya adalah surga.
0: Lihat, salah satu amalan adalah mencari ilmu. Makanya para ulama banyak yang mengatakan bahwasanya tidaklah aku mengetahui satu amalan yang lebih utama daripada mencari ilmu. Ya, amalan mencari ilmu itu adalah amalan yang paling utama.
3: Demikian. Kemudahan yang kedua, kata para ulama, ya, adalah bahwasanya seorang yang mencari ilmu niku dadi melek.
0: Ustaz, kok jadi melek gimana? Saya kalau nyari ilmu kok langsung malah merem, Ustaz.
3: Maksudnya melek itu melek apa? Hatinya melek. Basirahnya terbuka. Tahu mana yang baik dan tahu mana yang buruk. Sehingga dia bisa menjalankan kebaikan dan menjauhi keburukan.
0: Kalau sudah menjalankan kebaikan, menjauhi keburukan, maka mudahlah baginya jalan menuju surga. Ini kemuliaan orang yang mencari ilmu.
3: Selanjutnya Ustaz, apa alasan kita mencari ilmu? Alasan kita adalah orang yang faham ilmu mulia.
0: Orang yang faham ilmu adalah apa?
3: Mulia.
0: Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kalian beberapa derajat. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan orang yang berilmu bukan hanya di akhirat saja, di dunia. Ya, di dunia dia akan diangkat derajatnya. Lihat bagaimana para sahabat yang mereka menebarkan ilmu
3: sampai sekarang mereka namanya harum.
1: Misal Abu Hurairah.
3: Begitu dengar Abu Hurairah
1: radhiyallahu anhu. Misal lagi Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad di bawahnya ya. Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah.
3: Ini orang-orang yang bergelut dengan ilmu sehingga mereka mulia, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengatakan bahwasanya innallaha wa malaikatahu wa ahlus samai wa ahlul ard la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah, malaikatnya, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi,
1: ya, akan senantiasa mendoakan orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan.
3: Siapa yang mengajarkan manusia kebaikan?
1: Para ulama.
3: Siapakah ulama?
1: Ulama adalah orang yang paham akan ilmu. Mereka akan dapatkan kemuliaan. Masya Allah. Pak, itu di kalangan manusia. Bagaimana kalau kita ingin turun sedikit di kalangan hewan? Hewan saja, Pak. Ketika dia dapat ilmu, dia itu jadi apa? Mahal harganya.
3: Seekor kakak muda, kakak tua dan pandai bicara, seekor kakak tua yang masih muda belum bisa bicara, harganya tidak seberapa dibandingkan kakak tua yang sudah pandai bicara dan menghafal sekian kosakata.
1: Ya atau tidak? Niku kakak tua.
3: Seekor anjing yang sudah dapat sertifikat anjing pemburu, dapat ijazah, maka daging buruan dia halal.
1: Tapi kalau anjing-anjing sing keleleran ratau ngaji.
3: Ini maksud saya, nuwun sewu. Anjing-anjing yang tidak terlatih. Maksud saya tadi itu.
1: Astagfirullah.
3: Enggak, ini kita bicaranya masalah ini. Jangan.
1: Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah.
3: Nuwun sewu nggih. Anjing-anjing yang kelelel tidak terlatih, kalau dia itu berburu, ya, kemudian bawa kelinci dia makan sendiri di depan Anda, kemudian digertak, hus, gitu, sehingga dia lari, kelincinya ditinggal, halal atau tidak itu kelinci tadi? Halal atau tidak buat kita?
1: Haram.
3: Kenapa? Karena anjing kita tidak dapat sertifikat pemburu. Maksudnya apa? Sertifikat itu harus ada kertasnya, Ustaz. Anjing yang bernama Blackie telah.
1: Sertifikat ini maksud saya anjing yang sudah terlatih.
3: Anjing yang sudah terlatih itu punya ciri.
1: Yang pertama tentunya apabila diperintah lari, lari.
3: Kejar. Berhenti.
1: Itu apa? Salah satu spesifikasi anjing terlatih.
3: Kemudian yang kedua, dia enggak korupsi. Ya, tidak berburu untuk dirinya sendiri. Makanya ketika dia berburu, bawa utuh. Enggak keroak. Betul, cuma digigit tok, serahkan kepada majikan.
1: Makanya kalau ada anjing,
3: maju,
1: malah begegek.
3: Ya, ngejar-ngejar kelinci, berhenti itu malah ngejar terus, itu belum terlatih.
1: Ya, anjing yang belum terlatih.
3: Ini anjing aja yang belajar, yang diajari dengan yang tidak diajari niku bedanya jauh. Sampai daging buranya halal, yang ini haram. Bagaimana halnya dengan manusia? Bagaimana derajat yang dimiliki oleh manusia yang mencari ilmu? Bagaimana kemuliaan yang akan dimiliki oleh manusia apabila dia itu memiliki
0: ilmu? Maka raihlah kebahagiaan dengan ilmu. Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa alasan kenapa kita harus mencari ilmu. Karena kita harus bahagia dengan ilmu.
3: Apa ilmu yang dimaksud? Ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Maka raihlah kebahagiaan dengan Al-Quran dan Sunnah.
3: Dan dengan pemahaman yang benar.
0: Karena kalau hanya sekedar Al-Quran, Sunnah,
3: dipahami dengan pemahaman Pak Selamat, dipahami dengan pemahaman Mas Doni, dipahami dengan pemahaman Ustadz Ahmad, dipahami dengan pemahaman Mas Zaid,
0: Ben ketok nom,
3: itu pasti pemahamannya akan berbeda.
0: Tapi kalau kita serahkan pemahaman ini kepada orang yang paham betul
3: Al-Quran itu diturunkan kapan, dalam waktu apa, maksudnya bagaimana,
0: maka pemahaman itu akan apa? Satu, lurus, tidak belok-belok. Siapakah orang yang memahami Al-Quran seperti itu? Hadis seperti itu? Para sahabat yang bisa memahami Al-Quran dengan cara yang pas, benar, hadis dengan cara yang pas, benar adalah para sahabat.
3: Kenapa? Karena mereka menyaksikan turunnya Al-Quran, mendengar langsung hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman mereka dibimbing oleh siapa?
0: Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau begitu, tidak ada cara lain dalam memahami ilmu ini kecuali dengan pemahaman para sahabat, Pak. Bukan dengan pemahaman sak gelem mudele dhewe. Maka akan saya beri contoh bagaimana seorang itu, atau akan saya bacakan sebuah contoh bagaimana seorang itu meraih kemuliaan, meraih kesuksesan gara-gara,
3: dengan sebab dia pokoknya manut sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Satu contoh di sini, dan nanti akan saya beri contoh juga orang yang menghinakan ilmu, menghinakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bakal mulia. Tapi lihat bagaimana orang, dua contoh di sini akan saya sebutkan mengakhiri kajian kita pada sesi ini. Yang pertama adalah kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, beliau mengirim sebuah pasukan yang berjumlah 700 orang
3: di bawah pimpinan seorang panglima muda yang bernama siapa? Usamah bin Zaid bin Harithah.
0: Ya, Usamah bin Zaid bin Harithah.
3: Usianya saat itu 18 tahun. Siapakah peserta pasukan tersebut? Para sahabat. Di antaranya ada Umar bin Khattab dan yang lainnya.
0: Dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke satu daerah untuk memerangi pasukan Romawi. Ketika sampai di sebuah daerah belum jauh dari kota Madinah, pasukan dipimpin oleh Usamah ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kemudian para sahabat saat itu berembuk, terpilihlah Abu Bakar menjadi siapa? Khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Mendengar berita meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak kabilah-kabilah Arab yang sudah ancang-ancang mau murtad. Bahkan sebagian mereka sudah murtad dengan berbagai bentuk kemurtadannya.
0: Ya. Para sahabat akhirnya apa? Berembuk. Mereka mengusulkan kepada Abu Bakar.
3: Wahai Abu Bakar, tarik itu pasukan Usama. 700 orang masukkan kembali ke kota Madinah. Karena ini kabilah-kabilah Arab di sekeliling Madinah ini pada murtad. Kalau kita kirim utusan pasukan, Madinah ini gimana?
0: Apa kata Abu Bakar? Kalau kita yang jadi pemimpin,
2: iya ya, tarik saja ya. Suruh jaga-jaga di kota Madinah atau paling tidak merangi yang apa? Di sekitar kota Madinah.
0: Tapi apa kata Abu Bakar? Beliau mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Dia. Lau zarratil qilabu bi arjuli azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."
3: Seandainya anjing-anjing itu sampai menyeret-nyeret kaki para istri Rasulullah. Kalaupun ada kejadian seperti itu, kata Abu Bakar, maradattu jaisan wajjahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: aku tidak akan menarik mundur pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Lihat. Seandainya banyak anjing di sini sampai mengganyang kaki para istri Rasulullah, biarkan, yang penting aku tetap akan
0: mengirim pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Wala halaltu liwa'a aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan melepas bendera yang telah diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajjahahu Usama. Maka diarahkan dan tetap dikirimlah Usama. Faja'ala, maka apa akibatnya? Lihat. Ketika Abu Bakar berpegang pada ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan pemahaman dia, pemahaman siapa itu? Abu Bakar. Sahabat, apa yang terjadi? Faja'ala la yamurru biqabilin yuridul irtijada illa qalu laula anna li haula'i quwwatan ma kharaja mithlu haula'i min indihim walakin nad'uhum hatta yalqaw ar-rum falaqaw ar-rum fahazamuhum faqataluhum wa raja'u salimin fathabatu 'ala al-islam.
0: Apa kata kabilah-kabilah di sekitar Madinah ketika mendengar Abu Bakar tetap ngirim pasukan? Maka ketika pasukan itu lewat keluar dipimpin oleh siapa tadi? Usama. Maka orang-orang yang mau murtad itu bilang gini. Ya, mereka bilang ini. Ah, kalau orang-orang muslimin di kota Madinah kekuatannya enggak mantap, enggak kuat banget, niscaya enggak akan ngirim pasukan semisal ini. Enggak mungkin. Ini mereka mengirim pasukan ini pasti karena Madinah itu sudah kuat. Ah, tapi kata mereka, tunggu dulu. Coba biar pasukan ini sampai ketemu pasukan Romawi. Nanti kita lihat. Kalau menang, ya. Kalau kalah, nah. Akhirnya apa? Pasukan Usamah bin Zaid pulang dengan kemenangan yang sukses.
3: Ketika kembali dan tidak ada satu jiwa pun melayang dari pasukan Usamah, maka kabilah Arab yang tadinya mau murtad,
0: Sudah. Kita tetap Islam saja. Lihat. Barokahnya itu sampai seperti itu. Luar biasa bapak-bapak dan ibu-ibu. Berpegang pada ilmu itu adalah sumber apa? Kebahagiaan. Kesuksesan salah satu. Kesuksesan Abu Bakar ini. Ketika beliau mengirim pasukan Usama.
3: Kenapa?
0: Berdasarkan ilmu.
3: Yang kedua, kita lihat dan dengar saksi atau saksikan apa yang terjadi ketika seorang itu menghina ilmu. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan juga Al-Imamu Ahmad, ya, tentang datangnya utusan-utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaisar-kaisar dan pembesar-pembesar Romawi serta pembesar-pembesar Kurs. Dikatakan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dan dia adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diutus ke Kisra. Ya, Kisra itu Persia. Ya, Persia. Dia membawa surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal Abdullah. Abdullah menceritakan sendiri. Dapatu ilaihi kitab Rasulullah. Aku serahkan surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini surat biasa atau surat tidak biasa? Tidak biasa. Ini surat luar biasa. Dari siapa? Karena dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Raja Kisra itu tadi mengambil suratnya. Diambillah suratnya. Kemudian fa'akadahu famasak.
0: Surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibaca. Langsung disobek-sobek.
3: Falamma balagha dzalika Rasulullah, tatkala kejadian ini sampai di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma mazziq mulkahu. Ya Allah, robek-robeklah kerajaan Kisra.
0: Subhanallah. Apa yang terjadi? Ya, wa kataba Kisra ila Badan. Kemudian Raja Kisra menyuruh memerintahkan Badan, salah seorang gubernurnya yang memerintah Yaman,
3: untuk mengutus dua orang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelanjutan. Ya. Kemudian dua orang itu gede, ceritakan gede. Ya. Orang itu kumisnya, ya kan? Kumisnya apa? Tebal dan tidak jenggotan. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waihakuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka masuk, ternyata masuknya ya fatabas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, maka tersenyumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memanggil mereka berdua, mengajak masuk Islam, dan keduanya gemetar. Padahal apa? Potok kekah. Cuma disenyumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak Islam, langsung apa? Gemetar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melihat kumisnya dilewer monjang, nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Celaka kalian berdua. Siapa yang memerintah kalian memanjangkan kumis? Kata mereka, Rabbuna, yang memerintahkan kami adalah penguasa kami. Ya. Tuhan kami, kata mereka. Karena mereka menganggap bahwasanya apa, keturunan raja itu adalah titisan dewa dan yang lain. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rabbku, Tuhanku itu memerintahkan untuk memelihara jenggot dan untuk merapikan kumis. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah, suratnya bawa kalian dulu. Ya, besok kalian berdua kembali lagi temui aku. Besoknya keduanya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada dua utusan tadi, abligha sahibakuma, sampaikan kepada Badan, pemimpin kalian berdua di Yaman, bahwasanya Rabbi qatala rabbahu, bahwasanya Tuhanku telah membunuh Tuhannya, yaitu Raja Kisra. Dan ternyata betul, Kisra yang merobek-robek suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibunuh. Ya, telah mati terbunuh. Lihat bagaimana Allah menghancurkan orang yang menghancurkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya sebetulnya ada satu kisah yang berkaitan dengan Romawi. Ketika itu dia menghargai sekali surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pun Allah memuliakan dia. Maka kita dengar, Romawi sampai sekarang ada atau enggak? Di mana itu Romawi sekarang? Italia. Sampai sekarang utuh. Tapi apakah Anda dengar kerajaan Parsi sampai sekarang? Itu karena dulu
0: mereka memuliakan Italia. Rasulullah suratnya, dia bahkan akan mengatakan kalau seandainya dia di sini nak usap itu kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Romawi, tapi yang Persia sobek-sobek hancur negaranya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita sebagai kaum muslimin hendaklah kita memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami ilmu Al-Qur'an sunnah dengan pemahaman para sahabat, dan ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah sumber kebahagiaan. Wallahu taala a'lam bissawab. Mohon maaf karena lebih dari waktu yang telah ditentukan. Insyaallah akan dilanjutkan oleh saudara kita Ustaz Said. Wallahu taala a'lam bissawab. Shallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه

نسوا الله نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم

حسبهم ولعنهم الله هي حسبهم ولعنهم الله ولعنهم الله ولعنهم

0: Keluarga Muslim dan sahabat Masjid dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program Cahaya Ilmu. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Selamat menyimak dan mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kita karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah kepada kita. Hidayah ilal Islam. Wa hidayah alam Islam, hidayah untuk mendapatkan Islam dan istiqamah di atas Islam. Dan ini yang senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullaha daiman wa abada, kita senantiasa mohon kepada Allah selalu an yuwaffiqana li jami'il i'tiqadat wal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah al mardiyah indallahi azza wa jalla wal mahbubah. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkenan memberikan taufiknya kepada kita, memberikan taufiknya, menunjukkan kita kepada segala macam i'tiqadat. Apa i'tiqadat? Keyakinan dan juga akwal, perkataan dan juga perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam minna wa kam min muslimin, betapa banyak di antara kita dan betapa banyak di antara kaum muslimin yang masih memiliki i'tiqadat, keyakinan yang mungkin belum sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ada ustaz kaum muslimin yang keyakinannya belum sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah, belum sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak ya. Di antaranya mungkin mereka meyakini adanya, ya, sebagian kaum muslimin yang menisbahkan dirinya kepada Islam, adanya sesembahan-sesembahan selain Allah. Meskipun secara lisan dia mengatakan ana la usyriku billahi syai'an, saya tidak menyekutukan Allah sedikitpun, tapi ternyata keyakinannya masih jauh dari apa yang diajarkan oleh Allah dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian kaum muslimin, sebagian saya katakan tidak semuanya, sebagian kaum muslimin, jadi yang menisbahkan dirinya kepada Islam, di antara mereka ada yang keyakinannya bahkan kalah dalam masalah rububiyah. Keyakinannya kalah dengan sebagian kaum musyrikin di zaman dahulu. Kaum musyrikin di zaman dahulu begitu percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai pemelihara alam semesta, sebagai pengatur alam semesta. Sangat percaya dan yakin. Dan mereka tidak menyekutukan Allah dalam rububiyah. Mereka tidak menyekutukan Allah dalam pengaturan alam semesta ini. Tidak pula menyekutukan Allah dalam penciptaan alam semesta ini. Tidak pula menyekutukan Allah dalam pemilikan alam semesta ini. Mereka hanya menyekutukan Allah dalam masalah apa? Ibadah. Wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrikin, kecuali mereka, tidaklah kebanyakan mereka orang-orang musyrikin beriman, ya, ini beriman dalam rububiyah, illa wa hum musyrikun, akan tapi mereka menyekutukan Allah dalam masalah apa? Uluhiyah. Sebagian kaum muslimin kita katakan, makanya senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjuki kita kepada sahihul i'tiqadat, keyakinan yang benar. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin yang menisbahkan diri kepada Islam masih memiliki keyakinan yang salah. Seperti saya katakan tadi, bahwasanya sebagian kaum muslimin masih kalah dalam masalah rububiyah. Ini satu contoh saja dalam masalah rububiyah. Bahwasanya Allah yang mengatur, Allah yang menguasai. Satu contoh misalnya. Kaum muslimin zaman sekarang sebagian, saya katakan sebagian. Nah, tidak mungkin semuanya muslimun baik, ya. Mau pukul rata baik. Di antara kaum muslimin ada yang tidak baik, di antara mereka ada yang baik, di antaranya ada yang tengah-tengah. Kita harus berkata adil. Di antara mereka ada sebagian yang apabila tertimpa musibah, mereka memohon-mohonnya bukan kepada Allah, ya, mintanya bukan kepada Allah, akan tetapi kepada selain Allah. Kalau di Jawa, nggak tahu di sini apa namanya, sebagian kaum muslimin di sana, kalau gagal panen, itu ada yang namanya sedekah bumi. Diyakini bahwasanya masalah panen dan yang lain-lain, sebagian kaum muslimin saya katakan, dan ini kepercayaan yang lama, dan ini agak terungkap ketika saya berkunjung ke Bali, agak terungkap, meyakini bahwasanya yang mengatur masalah panen itu bernama Dewi Sri. Iya. Kalau di sini apa namanya? Sama. Nah, siapa Dewi Sri itu sampai sekarang belum diketahui. Bentuknya apa, ekornya panjangnya seberapa, belum diketahui. Akan tetapi kok saya yakin, bahwasanya hampir yakin, yang namanya Dewi Sri itu wallahu ta'ala alam, perlu ditanyakan kepada orang-orang. Itu adalah semacam dewi, percayaan orang-orang zaman dahulu, yang bentuknya hewan. Karena saya pernah lihat patungnya ya, ketika berkunjung di satu tempat begitu. Ala kulli hal, ini mereka kembalinya kepada selain Allah. Ada kalau yang di Jawa sebagian ini, ya, Nyi Roro Kidul. Enggak tahu di sini ada enggak Nyi Roro Kidul? Ada. Enggak ada. Padahal dia penguasa Laut Selatan loh katanya. Di sini ada Laut Selatan enggak? Ada. Harus kenal itu. Enggak, maksudnya aneh toh, ternyata Nyi Roro Kidul enggak dikenal di Lombok toh. Alhamdulillah, berarti kekuasaannya di Jawa toh. Dan anehnya lagi ada berita Nyi Roro Kidul, sebagian ustaz di internet katanya mengatakan Nyi Roro Kidul sudah masuk Islam. Wah, mumtaz. Masya Allah. Ini kalau memang betul. Tapi yang ngaku itu dua ustaz masalahnya. Dan berjauhan tempatnya. Ini Islamnya sama siapa? Gak tahu.
2: Ala kulli hal, sebagian mereka ketika gagal panen, misalnya panen ikan di lautan, mereka adakan sedekah laut. Mereka potong kerbau, mereka potong kepalanya, dagingnya mereka makan, mereka bagi-bagikan, kemudian kepalanya dilarung. Dilarung itu dilarutkan, dihanyutkan di laut. Ya. Ini mereka kepercayaannya, sebagian kaum muslimin, saya katakan tidak semuanya. Baik, kita bandingkan dengan Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakek. Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Syaibatul Hamdi. Ya, Syaibatul Hamdi. Tapi lebih terkenal dengan Abdul Muttalib. Karena ketika itu pulang dari Mekah masih kecil, dibonceng oleh pamannya yang bernama siapa? Muttalib. Sehingga orang-orang di Madinah mengatakan, maaf, pulang dari Madinah menuju ke Mekah. Sehingga orang-orang mengatakan itu adalah Abdul Muttalib, hambanya Muttalib, budaknya Muttalib. Sehingga terkenal sebagai siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib orangnya tinggi, besar, berwibawa. Yang ada di sini mungkin kalah wibawa dengan Abdul Muttalib. Tinggi, besar, berwibawa. Begitu orang melihat, langsung down. Abroha, siapa Abroha? Penguasa di Yaman, ya? Negara Yaman, Al-Habsi dari Habasyah, ya. Penguasa Habasyah, dia yang ingin menghancurkan Ka'bah. Datang dia ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelum sampai ke kota Makkah, dia sampai di sekitar kota Mekah, dia adakan penyerbuan dan merampas semua harta-harta penduduk Mekah. Termasuk di dalamnya adalah berapa? 200 ekor unta. Miliknya siapa? Abdul Muttalib. Maka saat itu Abdul Muttalib ingin menemui Abroha. Dan memang kebetulan Abroha juga ingin bertemu dengan pembesar orang Quraisy. Kata Abroha kepada penerjemahnya, panggilkan Ashrafi Sukani Makkah, orang yang paling mulia di kota Makkah. Saya akan mengabarkan kepada dia bahwasanya saya datang ke sini bukan untuk memerangi mereka, tapi saya datang adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka datanglah Abdul Muttalib. Begitu datang, waqa'a fi aini Abroha al-Haibah, maka Abroha langsung turun wibawanya menghadapi siapa? Abdul Muttalib. Hebatnya luar biasa. Grogi, keder, gemeter. Maka dikatakan kepada Abroha, dikatakan kepada Abdul Muttalib lewat penterjemahnya, wahai penterjemah, katakan kepada Abdul Muttalib bahwasanya saya datang ke sini bukan untuk memerangi kota Mekah, akan tapi saya ingin menghancurkan Ka'bah. Tolong sampaikan kepada orang ini, kepada Abdul Muttalib, bahwasanya penduduknya diperintahkan untuk mengungsi. Disampaikan oleh sang penterjemah. Kemudian Abroha mengatakan, katakan kepada dia apakah dia ingin menginginkan sesuatu ataukah tidak. Apa yang dia inginkan sebelum Ka'bah kita hancurkan? Abdul Muttalib mengatakan kepada penterjemah, wahai penterjemah, katakan kepada Abroha, saya ingin unta saya. Saya ingin unta saya. Maka diterjemahkan kata-kata itu kepada Abroha, dan saat itu Abroha mengatakan, saat itu pula Abroha mengatakan, wahai Abdul Muttalib, katakan kepada Abdul Muttalib, wahai mutarjim, wahai penterjemah, saya tadi begitu melihat pertama kali Abroha, itu langsung grogi saya. Ternyata, katakan pada dia, dia itu bukan apa-apa. Tidak ada harganya, tidak ada wibawanya sama sekali. Kemudian diterjemahkan oleh sang penerjemah. Kata Abdul Muttalib dengan santai, katakan kepada dia, kenapa? Maka sang penerjemah bertanya kepada Abroha, kenapa engkau tidak lagi turun wibawa di depan Abdul Muttalib? Kata Abroha, katakan kepada dia, ini orang gimana katanya?
3: Kita ini datang mau menghancurkan Ka'bah dia, Ka'bahnya kaumnya, kemuliaan kaumnya, dia malah ngurusi onta.
2: Coba bayangkan, kalau ada satu negara ya mau diserbu, presidennya cuma apa? Mana sepeda motor saya, misalnya begitu, ya kan? Negara mau diserbu tapi apa? Kata presidennya misalnya, mana sepeda motor saya? Saya ingin selamatkan sepeda motor saya. Mana anak keluarga saya? Ya?
3: Katakan kepada dia, kepada Abdul Muthalib, katakan seperti itu. Gak ada harganya dia. Negaranya mau diserang, Ka'bahnya mau dihancurkan, tempat mulianya mau dihancurkan. Lah kok malah ngurusi unta
2: badui. Ya?
3: Apa kata Abdul Muthalib? Katakan kepada Abroh, unta ini milik saya. Unta ini milik saya. Saya yang harus ngurusi. Adapun Ka'bah, laha rabbun yahmiha. Adapun Ka'bah memiliki Allah. Memiliki Allah yang akan melindunginya. Terserah dia mau nyerang atau enggak, terserah itu urusan dia dengan Allah. Untanya urusan saya. Ini rububiyah atau bukan ini? Rububiyahnya luar biasa. Kalau gitu, aduh bro, mbok jangan diserang, ya kan? Ini Abdullah serang-serang saja, silakan. Ka'bah itu punya Allah, ente mau hancurkan, kamu mau hancurkan, kamu mau perang itu Ka'bah, silakan. Urusan kamu sama Allah, saya enggak bisa nahan. Yang penting urusan saya unta. Sini untanya nanti. Akhirnya untanya diberikan. Subhanallah. Dan begitu datang, begitu untanya datang, dia pulang Abroha.
2: Baru dia mendekati Ka'bah. Dan dia berdoa kepada Allah.
3: Padahal di sekitar Ka'bah ada berapa berhala?
2: 3. Katakan kepada Abroha,
3: unta ini milik saya. Unta ini milik saya. Saya yang harus ngurusi. Adapun Ka'bah, laha rabbun yahmiha. Adapun Ka'bah memiliki Allah. Memiliki Allah yang akan melindunginya. Terserah dia mau nyerang atau enggak, terserah itu urusan dia dengan Allah. Untanya urusan saya.
2: Ini rububiyah atau bukan ini?
3: Rububiyahnya luar biasa. Kalau gitu, aduh bro, mbok jangan diserang, ya kan? Ini Abdullah serang-serang saja, silakan.

0: Kamu mau hancurkan, kamu mau hancurkan, kamu mau perang itu Ka'bah, silakan urusan kamu sama Allah. Saya enggak bisa nahan. Yang penting urusan saya unta. Sih, sini untanya nanti. Akhirnya untanya diberikan. Subhanallah. Dan begitu datang, begitu untanya datang, dia pulang Abroha. Baru dia mendekati Ka'bah. Dan dia berdoa kepada Allah. Padahal di sekitar Ka'bah ada berapa berhala? 360 berhala. Siapa yang diminta oleh Abdul Muthalib? Ya Allah, katanya. Ya Allah, sesungguhnya telah datang rombongan dari jauh ingin menghinakan Ka'bahmu, rumahmu. Halangilah orang-orang itu menghancurkan rumahmu, ya Allah. Dah gitu singkat cerita. Diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ya, subhanallah. Bagaimana rububiyahnya orang zaman dahulu. Kalah sebagian kita. Saya katakan sebagian. Ya, saya katakan sebagian dan tidak semuanya. Maka senantiasa kita harus mohon kepada Allah. Senantiasa mohon kepada Allah. Minta diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan segala macam keyakinan yang diridhai oleh Allah, segala macam ucapan. Betapa banyak kaum muslimin dan yang menisbahkan diri kepada Islam yang ucapannya jauh dari tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang pengajian, insyaallah, ya kan? Ulang pengajian cari sandal enggak ketemu. Tahu-tahu ustadznya ngasih, ini sandal kamu ya? Oh iya ustadz. Kalau bukan karena engkau ustadz, sandal saya hilang. Kalau bukan karena engkau ustadz, laulaka ya ustadz. Kalaulah bukan karena engkau ya ustadz, sandal saya hilang. Memang saya bang sandal lah. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah dia menisbahkan nikmat kepada siapa? Lihat. Bagaimana sebagian, ini contoh kecil saja, udah baru pulang ngaji. Baru pulang ngaji. Subhanallah. Ya. Sebagian mungkin tercuri. Laulal battah, kalau yang dalam contoh para ulama. Ya. Laulal kilabu hulani, kalau bukan karena anjing bulan, anjing itu, niscaya rumahku sudah kecurian. Ya. Sebagian ucapan, dan ini tidak boleh ini. Harusnya kita bagaimana? Harusnya kita laulallah, kalaulah bukan karena Allah. Misalnya sandal saya sudah hilang. Kemudian karena engkau, wahai ustaz, wahai temanku. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian karena adanya anjing yang lewat tadi misalnya. Pakai kata kemudian. Ya terkadang kita ini masih apa? Masih salah. Berobat ini. Sakit pingsan. Sakit pingsan. Ngaji, pingsan, dikotong, bawa ke dokter. Sama dokter disuntik. Setelah sadar apa? Tuh Pak dokter, kalau bukan karena Anda, suami saya sudah mati. Ya. Kalaulah bukan karena Anda Pak dokter, saya menjanda. Saya harus cari suami lagi. Padahal enggak ada suami seperti suami saya yang semalam. Masya Allah. Kalau suaminya beda lagi. Oh, istriku kenapa mesti bangun? Iya. Nah, kulihat, dia menisbahkan kenikmatan kepada dokter, bukan kepada Allah. Ini ucapan yang salah. Ketika turun hujan, apa kata sebagian kaum muslimin? Sebagian kaum muslimin, hujan. Kenapa? Ya maklum, bulan September, Oktober, November, Desember. Biasa, yang ber itu biasanya ber. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah menisbahkan hujan kepada bulan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mutirna bi fadlillahi rahmat. Kami mendapatkan hujan karena karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Sebagian kaum muslimin, ya wajar Desember ya musim hujan. Ya. Ini kesalahan ucapan. Masih banyak. Ya. Kemudian juga perbuatan. Kita harus minta senantiasa mohon kepada Allah untuk diberi taufik oleh Allah sehingga dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.
1: Biasanya kalau ustaz-ustaz ngasih contoh gampang. Pulang ngaji, ambil yang

0: Ini perbuatan yang dilarang mencuri. Ngaji itu tempatnya orang selamat. Selamat tubuhnya, selamat lisannya, selamat pandangannya. Ternyata banyak yang ngaji gak selamat. Subhanallah. Di Mekah. HP di charge tinggal tidur sebentar aja. Kemudian gak ada. Itu di Mekah. Di rumah Allah. Baikillah. Di Indonesia, laptop ditinggal sujud, udah ke enter sudah. Apelnya sudah dimakan orang. Makanya kawat. Hilang di sahabat orang. Jadi datang, sholat, membatalkan diri hanya untuk mengambil apa? Laptop, sepeda motor. Banyak kejadian. Ini kita hindari. Mudah-mudahan kita mendapatkan juga taufik dari Allah untuk senantiasa dijauhkan dari segala macam i'tiqadat, keyakinan, ucapan dan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Dan mudah-mudahan kita bisa senantiasa, dan ini adalah satu nikmat, memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa? Al-Imam Syafi'i. Imam mana? Imam Muslimin. Beliau mengatakan nu'minu billah wa bima ja'a 'anillah 'ala muradillah wa nu'minu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah 'ala muradi rasulillah. Kita beriman kepada Allah dan segala yang datang dari Allah dan memahaminya sesuai dengan kehendak Allah. Itu pesan wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i. Beriman pada Allah, kepada Al-Quran, dan memahami Al-Quran bukan dengan pemahaman kita, tapi dikembalikan kepada pemahaman menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi dan beriman dengan segala yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan ahlul hadis adalah orang yang ahlul hadis adalah ahlus sunnah. Ahlul hadis, ahlus sunnah adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kuncinya? Kenapa dia disebut dengan ahlul hadis? Karena dia suka dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di dalam hadis. Setiap lewat kata, maka ahlul hadis bersalawat kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kuncinya kenapa ahlul hadis adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh kalau seorang mengaku ahlus sunnah tapi tidak pernah solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama hari Jumat. Ini masih hari Jumat enggak? Masih hari Jumat? Kapan terakhir hari Jumat ini? Ketika terbenamnya. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya kembali. Tema kita adalah urai surga dengan pertanyaannya adalah kenapa kita harus bertauhid? Pertanyaannya adalah kenapa kita harus bertauhid? Tauhid itu intinya apa? Dari kata wahada, yuwahidu,
1: tauhidan, yakni ja'alahu wahidan, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Itulah tauhid. Kenapa kita harus bertauhid? Pertanyaan. Ada yang bisa jawab? Nah,
0: malu-malu.
1: Ya, silakan. Aina'am barakallahu fiik. Karena amalan seseorang tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Bukankah begitu? Nah, ada berapa syarat diterimanya amalan? Dua atau tiga? Sebagian ulama mengatakan tiga. Yang intinya adalah dua. Karena yang nomor satu dengan yang nomor dua hampir mirip, boleh dikatakan sama. Sebagai tambahan, yang nomor satu adalah Islam. Nomor satu adalah apa? Islam. Ambok orang itu kalau belum masuk Islam, sholat ngantek jungkil, gak akan diterima. Siap. Orang kalau tidak Islam itu kan, ya kan, gak wajib sholat. Ya. Kita katakan wajib itu sholat. Seorang yang tidak Islam, kafir, itu wajib sholat. Tapi kalau sholat, gak diterima. Soro, nek caranya wong Surabaya. Sengsara. Gak sholat dihukum, sholat ya tidak diterima. Lu kok bisa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, masalakum fi saqar. Berbicara tentang orang-orang musyrikin yang masuk ke dalam apa? Neraka. Masalakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Saqar. Apa kata mereka? Qalu lam nakum minal musallin.
0: Oh, kami dulu tidak pernah.
1: Ada? Orang-orang itu ada yang sholat? Sholat seperti kita. Seperti sholat yang Nabi Ibrahim. Ada rukuknya, ada sujud. Mereka tidak wajib sholat. Mereka tidak sholat. Tapi mereka wajib sholat. Tapi kalau sholat tidak diterima oleh Allah. Terus gimana Ustaz? Islam. Islam dulu. Amalan sebesar apapun yang mereka kerjakan, kalau enggak Islam, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-ikhlas. Wal-ikhlasu buat tauhid. Ikhlas itulah tauhid. La tasihhu ayyatu ibadatin illa bil-ikhlas. Tidak sah ibadah apapun kecuali dengan ikhlas. Al-ikhlas syartun liqabulil amal. Ikhlas, tauhid itu adalah syarat diterimanya sebuah. Dan yang kedua adalah al-ittiba. Yang ketiga adalah apa? Al-ittiba. Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam puasa, bukan hanya dalam zakat, bukan hanya dalam memelihara jenggot, bukan hanya dalam memakai jilbab, tapi juga masalah keyakinan. Kita harus meyakini apa yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi keyakinan-keyakinan yang tidak diyakini oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ittiba. Bukan hanya dalam bermuamalah dengan teman. Bukan hanya dalam bermuamalah dengan tetangga saja. Bukan hanya bermuamalah antara guru dan murid saja, bukan. Bukan pula dalam berjual beli saja, bukan. Termasuk bermuamalah dengan seluruh makhluk yang ada. Entah itu manusianya, entah itu hayawanat, hewan-hewan, ataupun jin sekalian. Wih, muamalah sama jin, ya, apalagi ini Ustaz. Hati-hati. Kalau kita misalnya beristinja atau istijmar, membersihkan najis, dengan semacam batu atau benda-benda padat. Boleh enggak istijmar dengan tulang?
0: Makanan jin. Sebagian kaum muslimin, sebagian orang Indonesia, mulutnya mulut presto. Tulang masuk tinggal apa? Serbuk. Betul?
1: Nah itu gimana itu?
0: Boleh enggak makan tulangnya yang gitu? Padahal itu adalah makanan jin. Ada sebagian, tulangnya jangan dimakan ya. Kasian jinnya enggak kebagian.
1: Ya? Dimakan enggak masalah kalau memang bisa dimakan. Cuma yang tidak dimakan itu jangan untuk beristijmar. Kenapa? Li'annahu zadu ikhwanikum minal jinni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah perbekalan saudara kalian dari kalangan jin. Saudara kita dari kalangan itu, makanya tulang yang hewannya disembelih dengan nama Allah itu makanan jin muslim.
2: Ini cara bermuamalah dengan jin, dengan keluarga itu juga ada cara bermuamalahnya, di semua
0: masuk dengan hewan.
1: Anda punya piaraan lele, Ustaz, lelenya enggak usah dikasih makan kok, Ustaz. Toh nanti juga kita makan.
2: Selama hewan itu kita pihara, meskipun nanti akhirnya kita makan, dia berhak untuk mendapatkan apa? Muamalah dari kita. Kita kasih makanan, dapat pahala, Ustaz. Dapat. Dikiranya kalau buang makanan begitu untuk apa? Kasih makanan begitu enggak dapat pahala? Kasih makan ayam dapat pahala. Padahal ayamnya mau kita apa? Kita potong.
1: Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fi kulli kabidi rutbatin ajrun. Di setiap hati yang hidup, jiwa yang hidup itu ada pahalanya.
0: Ya. Ingat kisahnya siapa? Seorang lacur yang memberi minum seekor.
1: Akhirnya bagaimana? Masuk surga. Padahal enggak tahu itu anjing namanya siapa. Anjing punya siapa, keturunan anjing yang mana? Pokoknya asal kasih makan, dia niatnya ikhlas, luar biasa.
0: Masuk surga.
1: Anda ingat orang yang memelihara kucing? Akan tapi kucingnya tidak diberi? Bagaimana akhirnya?
0: Masuk ke dalam.
1: Subhanallah. Hanya gara-gara kucing, gara-gara anjing. Yang satu gara-gara anjing. Lebih menyenangkan mana, kucing atau anjing?
0: Kucing.
1: Tapi ternyata yang kucing menyebabkan dia masuk ke dalam, yang satu ke anjing menyebabkan dia masuk ke dalam.
0: La ilaha illallah. Ini apa? Muamalah.
1: Anda pernah memberi makan seorang yang, mohon maaf, ketemu di tengah jalan, dia lagi di tempat sampah, bajunya copang-camping, ya. Dekat 1 meter aja sudah bau badannya, sudah gak karuan. Kalau dia nengok kemudian membuka mulutnya, wush, gitu kan?
0: Giginya enggak kelihatan jumlahnya berapa. Kenapa? Karena rata. Sudah penuh dengan apa? Apa itu namanya? Kalau orang Jawa bilang namanya gadil. Apa itu? Kotoran gigi itu apa namanya? Hah?
1: Gadil. Enggak pernah sikat gigi itu. Jadi rata giginya, enggak bisa dihitung. Kalau ditanya berapa ya jumlahnya? Satu kelihatannya. Nah rata. Anda dekati, Anda kasih makan. Pernah? Pernah belum?
0: Sama.
1: Itu Anda kasih makan, dapat pahala.
0: Oh, Ustaz, orang gila. Ustaz.
1: Orang gila sama anjing. Baikan mana coba? Kita pikir kadang, hadisnya anjing, kasih makan anjing saja. Hadisnya kucing, kasih makan kucing. Orang gila, gak pernah dikasih makan. Kita biarkan dia keleleran, makan makanan yang sama, sudah busuk.
0: Ustaz, ada madorot, Ustaz, kasih makan orang gila. Kenapa?
1: Kalau kita kasih makan sekali, ngikut terus dia, Ustaz. Wah, repot juga itu kalau gitu. Ya, ngikut terus nanti.
0: Subhanallah.
1: Ini. Bagaimana muamalah Anda dengan ibu Anda, bapak Anda,
0: pergelita. Sudah setruk, enggak bisa apa-apa. Apakah keluar kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakitkan? Dasar orang tua, adanya bisa ngerepotin saja. Minta ini,
1: gak usah minta macam-macam, nanti kita turutin, sudah diem lah. Gitukah kita? Seperti itukah kita bermuamalah dengan orang tua?
0: Ittiba
1: itu sampai kita bermuamalah dengan orang tua. Bukan hanya sekedar
0: jenggotan, pakai jubah, sholatnya, puasanya, sampai dalam bermuamalah yang sekecil-kecilnya.
2: Termasuk dalam dunia pendidikan, tarbiyah.
0: Dan baru mukadimah. Bedanya hampir nanti sampai jam 12. Kurang-kurang.
2: Sampai tarbiyah dalam masalah pendidikan. Kalau tarbiyah itu adalah tujuan diturunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasulnya adalah untuk apa? Tazkiyah dan tarbiyah. Ini tujuan diturunkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai sesuatu yang dengannya diutus rasul kok kita tidak ittiba, hancur kita kaum muslimin.
0: Kayaknya anak-anak kita ini betul-betul ya, kita pilihkan pendidikan yang baik.
2: Ini ittiba sampai seperti itu.
0: Sampai seperti maka betul kata Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi, "Ya Salman, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah?" Wahai Salman, betulkah nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai pun adab buang hajat? Kata Salman, bala.
2: Benar. Allamana nabiyuna kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabi kami telah mengajarkan sesuatu sampai pun adab buang hajat. Nahana an nastaqbil al-qiblata fil gha'iti awil bauli wa nahana an nastanjia bil yamini wa nahana an nastanjia bir rawfi awil 'azm. Oh, kama qala Salman. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk buang hajat dengan cara menghadap kiblat.
0: Ini diatur. Cara jongkok saja diatur ternyata. Ngadepnya kemana itu diatur. Luar biasa.
2: Kemudian juga beliau melarang kita untuk beristinja dengan tangan kanan. Membersihkan kemaluan setelah buang hajat dengan tangan kanan dilarang. Dan kita juga dilarang, kata Salman, untuk beristijmar dengan raud awil azm. Raud itu adalah kotoran hewan yang najis. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintakan pada seorang sahabat, "Atini bi thalathati ahjar, tolong ambilkan saya 3 batu untuk beristijmar." Kemudian sahabat itu tadi mengatakan, mendatangkan 2 batu, fa'ataitu bihajaraini wa raud. Aku membawa 2 batu dan 1 kotoran hewan. Maka akhadha bihajaraini wa alqa raudha wa qala inna hadha riksun. Diambilnya 2 batu itu dan dibuanglah kotoran karena itu adalah najis.
0: Ada larangan itu.
2: Demikian juga azam sudah kita pelajari karena itu adalah bekal saudara kita dari larangan itu. Kalau masalah yang kecil kayak gini saja diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam,
0: apalagi masalah tauhid. Segala perkara yang mendekatkan kita kepada surga, menjauhkan kita ke dalam neraka pasti sudah diatur dalam Islam. Maka ini pentingnya kita bertauhid. Mengapa kita harus bertauhid? Karena tauhid adalah syarat sahnya ibadah.
2: Dan ibadah adalah tujuan diciptakannya manusia. Berarti ibadah hukumnya apa?
0: Wa ma khalaqtul jinna wal insa
2: illa liya'budun. Orang itu tidak diciptakan kecuali untuk beribadah.
0: Apa yuk kita harus sholat, terus puasa, terus ngaji, terus enggak boleh nikah, Ustaz? Gimana pemuda? Puasa terus, sholat terus, tidak boleh nikah. Setuju? Tidak setuju lah. Ya.
2: Dan memang Islam tidak hanya seperti itu. Makanya ketika datang 3 orang sahabat kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ternyata mereka menganggap bahwasanya ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka anggap sedikit. Kok ibadahnya kayak gitu saja. Kadang salat malam ya, kadang tidur, kadang puasa juga, kadang berbuka. Wah. Mereka kemudian mengatakan, "Ah, itu kan nabi. sudah diampuni segala dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kalau kita ini, siapa yang jamin? Nabi sudah dijamin surga, kita belum. Ka'annahum taqalluha.
0: Mereka menganggap bahwasanya ibadah Nabi itu biasa-biasa saja. Maka seorang di antara mereka mengatakan, fa'ana usolli wala anam.
1: Saya akan sholat terus dan tidak tidur.
2: Sementara yang lainnya mengatakan, wa ana asumu
0: wala uftir.
1: Saya akan puasa terus dan tidak pernah berbuka.
2: Sementara yang satu ingin mengalahkan mereka berdua mengatakan, ana la atazawajun nisa. Saya enggak akan nikah dengan wanita-wanita.
0: Lihat, wanita-wanita. Kata Syekh Musa Abu Nasr sering kalau dalam hadis ini boleh ulang-ulang terus ya.
1: Kenapa yang tiga mengatakan saya tidak akan nikah dengan wanita?
2: Karena kalau sudah dengan wanita sibuk, sehingga sholatnya terputus-putus. Malam gak bisa sholat malam, siang gak bisa puasa. Kalau saya gak nikah dengan wanita, malam bisa sholat, siang bisa puasa. Kalah kamu berdua.
0: Hebat ini. Sampai berita ini pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar dan mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza.
2: Kenapa ada orang-orang yang mengatakan demikian dan demikian? Fa ini akhsyakum lillah wa atqahum lahu. Saya orang yang paling takut pada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Tapi aku sholat juga tidur.
0: Jadi kebutuhan dunia masih tetap apa?
2: Aku puasa juga berbuka. Dan aku nikah dengan wanita. Yang namanya nikah dengan wanita, ya otomatis menafkahi, cari kerja, mencari maisha, ya, kadang bermain dengan anak-anak, ya, kadang guyon-guyon, bergurau dengan mereka. Jadi ternyata Islam itu bukan hanya sholat terus, puasa terus. Islam itu mengatur segala kehidupan. Arti ibadah di sini adalah tauhidullah. Tauhidullah.
0: Makanya kata para ulama, atau sebagian ulama mengatakan bahwasanya setiap kata u'bud,
2: setiap kata u'bud di dalam Al-Quran artinya wahid. Tauhid.
0: Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertauhid. Dan dengan tauhid kita akan raih surga. Setelah kita tahu bahwasanya kita diwajibkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apakah mungkin kita meraih surga dengan tauhid? Ini pertanyaan berikut. Jawabannya adalah mungkin, bahkan pasti. Seorang yang bertauhid kepada Allah dan mentahqiq, betul-betul merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, pasti masuk surga. Pasti.
3: Makanya Al-Imam Muhammad At-Tamimi mengatakan dalam kitab beliau, man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab wala adab.
1: Barang siapa yang mentahqiq, merealisasikan, mengejawantahkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari dia, maka akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab.
0: Dalilnya apa? Ada dalil dalam kitab beliau disebutkan beberapa hadis. Akan tapi karena hadisnya panjang, ya, nanti akan saya ringkas, secara ringkas saya sampaikan. Yang jelas saya ingin menyampaikan apa sebetulnya arti dari tahqiqut tauhid. Merealisasikan tauhid itu artinya apa?
1: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
2: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam ayat ini bagi orang-orang yang beriman. Al-iman at-tauhid. Iman itu adalah tauhid. Karena tidak mungkin iman lepas dari tauhid, dan tidak mungkin tauhid kecuali dia adalah orang yang beriman. Orang-orang yang muwahhid, orang-orang ahlu tauhid, dan tidak mencampuri tauhid mereka, keimanan mereka dengan kezaliman,
0: maka mereka akan mendapatkan keamanan. Kata para ulama bahwasanya al-dhulm di sini, atau sebagian ulama mengatakan al-dhulmu di sini adalah asyirku, sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ini pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana orang setingkat para sahabat saja ketika memahami ayat Al-Quran, mereka kebingungan. Sampai datang petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kok kita membedakan alif bengkong dan alif lurus saja bingung. Tapi sudah ingin, menurut saya Al-Quran ini maknanya demikian. Tidak cocok, tidak pantas. Kalau di Jawa itu ada yang mengatakan demikian. Itu lihat dalam ayat ini apa kata Ibnu Katsir. Dan coba lihat apa kata Qurtubi. Silakan buka kata Imam Syaukani dan juga Imam Mufassir yang lainnya. Mereka berbeda pendapat. Nah kalau mereka berbeda pendapat, saya ya boleh toh berpendapat. La ilaha illallah. Subhanallahi amma yasifud zalimun. Maha suci Allah dari apa yang disifatkan orang-orang yang zalim. Siapa kita dibandingkan para a'immah, para ulama yang mereka betul-betul mumpuni dalam masalah tafsir, menguasai bahasa Arab, menguasai ayatul ahkam, menguasai ahaditsul ahkam, bahkan menguasai asy'ar, syair dan yang lainnya. Syair. Kita ini suruh baca syair, jangan ngapalkan. Suruh baca. Ini gimana bacanya? Betul, itu syair itu paling sulit. Mereka diantaranya sebagian bahwasanya orang yang apa namanya? Yang berhak untuk mentafsirkan itu diantaranya adalah orang-orang yang paham masalah asy'ar sehingga tahu bahasa Arab dengan baik dan benar. Ini cuma suruh baca syair Arab saja. Gratul-gratul. Mana gratul-gratul? Ya tata-ta. Ya, gratul-gratul itu artinya ya tata-ta. Apa ya tata-ta? Gratul-gratul. Gratul itu gagap. Terbata, terbata-bata. Itu sudah mengatakan ya, kalau Imam Tafsir ini aja berbeda-beda, ya saya boleh. Lihat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kepadanya ayat ini atau beliau mengajarkan ayat ini, syaqqa alaihi, syaqqa ala sahabah. Para sahabat itu merasa sedih dengan ayat ini. Mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa ayyuna la yadhlimu nafsahu? Siapa di antara kami yang tidak mendzalimi dirinya ya Rasulullah? Karena menurut pemahaman mereka, yang namanya zalim itu ada tiga macam. Satu, zalimnya seorang hamba kepada dirinya sendiri. Misalnya tadi itu, puasa terus-menerus, gak berbuka, ya. Lek-lekan. Lek-lekan itu apa lagi ya? Begadang. Ya. Begadang, gak tidur. Ya. Kemudian sholat terus, gak pernah istirahat. Gak mau nikah. Ya. Dan yang lain-lain. Ini adalah zalimnya seseorang kepada dirinya sendiri. Kemudian yang mereka pahami juga adalah zalimnya seorang hamba kepada saudara-saudaranya, sesama makhluk. Mungkin kita memukul, mungkin kita ambil hartanya, mungkin kita ghibah, mungkin kita jelek-jelekan, mungkin kita sesat-sesatkan dia dan yang lain-lain. Padahal dia tidak sesat misalnya. Ini adalah kezaliman kita kepada para sahabat kita, teman kita. Dan sebagian mengatakan atau dipahami bahwasanya kesyirikan itu adalah apa? Kedzaliman, bentuk kedzaliman adalah kesyirikan. Tapi mereka memahami yang namanya kesyirikan dan kedzaliman itu semuanya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan dengan kedzaliman.
2: Aduh ya Rasulullah, ayuna la yadhlimu nafsa. Siapa di antara kita ya Rasulullah yang tidak mendzalimi dirinya sendiri? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa kama tadhunnun. Oh, bukan seperti yang kalian kira. Kedzaliman yang dimaksud di ayat ini bukan seperti yang kalian katakan. Innama huwa syirku. Yang dimaksud di ayat ini itu syirik. Tingkat sahabat. Makanya betul sekali kata Imam Syafi'i di awal tadi. Memahami Al-Quran sesuai dengan apa? Keinginan Allah. Memahami sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sesungguhnya itu syirik. Bukankah engkau kalian mendengar perkataan seorang hamba yang saleh kepada anaknya? Inna syirka. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang besar. Oh, kalau begitu. Tahqiqut tauhid. Merealisasikan tauhid sehingga orang itu mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Petunjuk dunia dan akhirat adalah ketika dia menjauhkan diri dari kesyirikan. Makanya dalam hadis-hadis dikatakan, sebuah hadis dikatakan Itsban, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari neraka. Diharamkan atas neraka untuk mengambil orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ikhlas ketika mengucapkan. Lihat bagaimana keutamaan la ilaha illallah, keutamaan tauhid. Ustaz, apakah itu saja Ustaz? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalaupun dipahami bahwasanya kedzaliman adalah dengan tiga macamnya, maka keamanan yang didapatkan seseorang sesuai dengan semakin besarnya dia dari kedzaliman yang ada. Artinya, apabila seorang itu semakin jauh dari kedzaliman, semakin dia mendapatkan keamanan yang besar. Semakin sempurna dia dalam meninggalkan kezaliman, semakin sempurna keamanan yang akan dia dapatkan. Bagaimana itu? Oh, kalau begitu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, bahwasanya tahqiqut tauhid adalah meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Ini nomor satu jelas. Dan yang nomor dua, meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Dan yang nomor tiga, meninggalkan segala macam bentuk perkara yang diada-adakan. Sebagian orang mengatakan, saya sudah mentauhidkan Allah, tapi dia masih bermaksiat. Ingat, sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksiat itu adalah salah satu bentuk kesyirikan. Maksiat salah satu bentuk kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afara'aita man ittaba'a hawahu wa adallahu Allah. Afara'aita man ittaqada hawa? Afara'aita man ittaqada hawahu ila ilahahu hawa? Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi ilah, menjadi sesembahan? Siapa mereka? Ahlul ma'asi. Orang-orang yang suka berbuat maksiat. Makanya orang yang suka berbuat maksiat, waliyadu billah wa nastaghfirullah wa natubu ilallahi, dan kita bertaubat kepada Allah dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan menjaga kita di sisa-sisa umur kita. Orang yang bermaksiat, innahurtakaba nau'an min anwa'in syaitan min anwa'is syirik. Sesungguhnya dia telah melakukan satu jenis kesyirikan. Makanya kalau orang mengatakan, ah, saya walaupun akhlaknya bejat kayak gini, yang penting kan apa? Audit saya. Pernah ada orang tua disampaikan kepadanya, ya, akhi, anak antum itu mbok tolong akhlaknya diajari yang baik. Apa kata orang tua tadi? Ah, yang penting kan tauhidnya mantap. Akhlak-akhlak jelek enggak apa-apa, yang penting tauhidnya mantap. Innalillah. Akhlaknya jelek enggak apa-apa, tapi tauhidnya mantap katanya. Bukankah akhlak itu adalah menunjukkan kesempurnaan keimanan seseorang? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akmalukum imanan ahasinukum Khuluqa'u kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukankah orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik?
0: Berarti antara akhlak dan iman sesuatu yang tidak bisa dipisah.
2: Sebaliknya, orang yang mengatakan saya akhlaknya baik tapi dia tidak beriman kepada Allah, ini berarti akhlaknya bejat. Akhlaknya bejat. Dulu ada seorang yang namanya Abdullah bin Jud'an.
0: Oh, dermawannya bukan kepala. Tamunya luar biasa.
2: Setiap ada tamu kasih makan, setiap ada tamu kasih makan. Masih hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih muda. Jadi beliau pernah menghadiri majelisnya Abdullah bin Jud'an.
0: Oh, luar biasa karam.
2: Madzal bil karam. Teladan, contoh, permisalan dalam masalah kedermawanan Abdullah bin Jud'an. Ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, hal nafa'at hudanika Abdullah ibn Jud'an. Ya Rasulullah, apakah kemuliaan Abdullah ibn Jud'an, kedermawanan Abdullah ibn Jud'an, akhlaknya yang baik demikian, menghormati tamu,
0: itu akan memberikan manfaat kepada Abdullah bin Jud'an nanti di hari akhir? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, fa innahu lam yaqul yawman rabbighfir li khati'ati yawmiddin.
2: Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh tidak, sama sekali tidak. Karena dia belum pernah mengatakan rabbighfir li khati'ati yawmiddin. Belum pernah sama sekali mengatakan ya Allah ampunilah aku, ampunlah kesalahanku pada hari kiamat. Jadi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak bermanfaat. Abdul Muthalib, oh luar biasa Abdul Muthalib.
0: Kan tapi dia musyrik,
2: ya musyrik.
0: Dia memberikan makan pada orang haji, memberikan minum pada orang haji. Dia yang menggali sumur zam-zam. Jasanya berapa sama kita ini? Yang minum air zam-zam juga.
2: Yang sampai sekarang kita diminum oleh jemaah haji seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Bahkan mungkin air zam-zam sudah sampai Amerika, sudah sampai London, ya kan?
2: Siapa yang gali?
0: Yang gali adalah Abdul Muthalib setelah tertidur.
2: Tapi apakah itu bermanfaat bagi Abdul Muthalib? Abu Talib akhlaknya luar biasa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang pasang dada ketika orang-orang musyrikin akan menjelek-jelekan beliau, pasang dada. Dia yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hasilnya?
0: Dia tidak beriman pada Allah SWT. Akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kita kembali. Bahwasanya orang apabila diartikan bahwasanya orang itu menjauhi kedzaliman dengan tiga bentuknya, maka semakin dia jauh dari kedzaliman semakin aman besok pada hari kiamat. Maka orang yang ingin betul-betul masuk ke dalam surga, jauhi ini.
0: Sulit ya. Ya syiriknya dijauhi.
2: Syirik itu semua, bukan hanya syirik besar, termasuk riya. Nah, luar biasa.
0: Saya itu syirik besar, oke lah, insya Allah mudah lah. Saya enggak akan memberikan sesajen. Udah itu yang nyirorok itu sekarang sudah saya tinggalkan, Ustaz. Ya, dan yang lain-lain, Ustaz, itu sudah saya tinggalkan. Rumah sudah saya bersihkan, Ustaz. Sekarang enggak ada gantungan-gantungan apa itu raja-raja dan yang lain-lain.
2: Semua jimat, Ustaz, enggak ada, Ustaz, bersih saya. Sampai dulu jimat saya gigini, lima, Ustaz, saya cabut semua. Gara-gara itu jimat saya buang semuanya, Ustaz.
0: Misalnya.
2: Demi untuk mentauhidkan Allah, saya rela, Ustaz. Lihat ompong saya, Ustaz.
0: Tapi Ustaz, kalau masalah syirik masih berat. Saya juga berusaha meninggalkan, Ustaz. Sampai terkadang saya tinggalkan sholat jamaah, Ustaz. Karena saya takut riya.
2: Saya rela, Ustaz. ONA sudah saya bayarkan lunas.
0: Saya tidak pergi haji, Ustaz.
2: Kenapa? Takut riya. Saya sebetulnya pingin, Ustaz. Jenggotan pingin, Ustaz. Tapi kalau sudah jenggotan, takut riya.
0: Apalagi Ustaz, kan ada ulama yang mengatakan sembunyikan amalan kamu dan gitu.
2: Makanya ketika seorang ibu-ibu datang, lo kok enggak pakai jilbab, Bu? Kan sembunyikan amal. Saya jilbaban di rumah kok.
0: Di luar enggak pakai jilbab.
2: Innalillah. Ini bukan ikhlas ini, justru ini riya ini. Hati-hati. Mau baca enggak jadi, mau baca Quran enggak jadi, mau zikir enggak jadi gara-gara ada orang. Mau sedekah dilihat orang enggak jadi lagi. Ini bukan ikhlas sama sekali. Ini riya. kata ulama, man amila li ghairillah faqad asyrak, wa man tarakal amala li ajlin nas fa huwa murai. Barang siapa yang beramal untuk selain Allah, dia musyrik.
0: Tapi barang siapa yang meninggalkan amalan karena takut manusia, apa kata ulama tersebut? Dialah murai, orang yang riya.
2: Loh kok bisa Ustaz? Itu kan ikhlas, Ustaz. Ikhlas itu adalah ketika Anda takut pandangan manusia tetap beramal.
0: Itu ikhlas. Kata sebagian ulama yang namanya ikhlas, ikhlas itu adalah dawamun nadhar ilal khaliq wa nisyanun nadharin nadharil khalq.
2: Lupa sudah pada pandangan manusia, enggak peduli orang mau lihat dia, mau bilang apa, mau komentar apa, mau muji, mau mencela, yang penting dia beribadah kepada Allah. Kita pancangkan betul-betul pandangan hanya kepada Allah. Lupa sudah pandangan manusia. Makanya ketika Allahu Akbar, ada orang lihat, biarin saja ngelihat, terserah, enggak terserah. Mau baca Quran, baca saja. Orang mau komentar apa, silakan, terserah.
0: Itu ikhlas. Tapi memang sebaiknya sebagian ibadah kita apa? Sembunyikan. Jangan semua ditampakkan. Salat sunnah di rumah, baca Quran di rumah, zikir ketika sepi. Tapi kalau senyum pada orang, jangan ketika sepi.
2: Senyum kan ibadah, toh?
0: Ya, senyum itu sedekah, ya kan?
2: Tetap lakukan, tampakkan.
0: Jangan ketika nggak ada orang baru senyum. Wah, ini bahaya ini.
2: Saya suka menyembunyikan senyum. Maksudnya,
0: saya kalau sendirian tuh suka senyum-senyum. Wah, ini ruqyah ini harusnya. Harus diruqyah. Allahu Akbar.
2: Jadi begitu. Ternyata ini, tiga ini. Syirik, segala bentuknya harus kita tinggalkan. Kita cek kita rumah ini.
0: Masih ada enggak gantungan raja-raja di rumah?
2: Itu bersihkan, bersihkan. Sudah jauhkan dari keluarga kita. Jangan sampai di rumah kita ada perkara-perkara yang mengandung kesyirikan. Jauhkan. Di tubuh kita cek. Ada enggak perkara-perkara yang berbau kesyirikan? Kalau ada, segera tinggalkan, bismillah. Di keluarga kita, ada enggak? Kalau masih ada, tinggalkan. Bersihkan. Demikian juga segala macam kemaksiatan. Berusaha ditinggalkan. Berat memang rasanya. Karena hujibatil jannatu bil makari. Wahujibatil naru bisyahawat. Surga itu dihiasi dengan kesulitan. Bangun subuh, sulit sekali. Ya, puasa, lapar sekali. Haus sekali. Haji capek juga, berjihad nyawa hilang.
0: Setan itu bisik-bisikan, mau jihad hati-hati, nanti istri kamu jadi janda loh. Harta kamu siapa? Dibagi-bagi sama orang.
2: Itu setan itu. Mau sedekah, oh nanti dulu, nanti kamu jadi fakir. Jangan, itu anak kamu masih membutuhkan. Uang sakunya per hari berapa? 5.000 loh, kalikan aja 30. Kamu gak, terus. Setan itu pintar perhitungannya.
0: Bisikkan sampai detail-detailnya bisa dia. Subhanallah. Ini kemaksiatan. Kita jauh.
2: Kemudian juga perkara yang diada-adakan. Sudah cocok belum ibadah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cocok belum zikir kita dengan zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ustaz, saya ingin zikir. Enggak usah macam-macam. Seorang kalau berzikir dengan zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mbok sampai doer, itu enggak akan bisa semuanya. Apa doer itu? Sampai gini bibirnya. Itu enggak akan selesai. Kenapa? Saking banyaknya zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh.
0: Apa afdalu zikri? Apa zikir yang paling afdal selain la ilaha illallah? Apa? Yang satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan.
2: Al-Qur'an. Sepakat Al-Qur'an itu afdal? Enak. Afdal. Itu adalah zikir yang paling afdal, Al-Qur'an. Dan semua zikir, sebutan-sebutan nama Allah itu ada di dalam Al-Qur'an. Afdal. Kalau seandainya seorang sehari saja menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an dari juz 1 sampai juz 30, selesai enggak?
0: Ada yang pernah nyoba? Selesai enggak 30 juz sehari? Juz 30 bisa, Ustaz. Tapi kalau 30 juz nanti dulu, Ustaz.
2: Sekarang lagi, Ustaz. Itu sehari, Ustaz. Saya sejak dari Ramadan kemarin juga belum khatam-khatam, Ustaz. Target saya nanti
3: la ilaha illallah.
2: Ibadahnya jadi musim Ramadan ibadah. Musim ini ibadah. Kalau enggak Ramadan enggak ada ibadah, enggak ada baca Quran kurang. Gitu loh. Ya. Jadi ternyata apa? Berat sekali untuk beribadah kepada Allah. Dengan menjalani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-adakan perkara, salat yang diajarkan oleh beliau, kalau kita kerjakan semuanya tanpa menambah itu sudah masya Allah. Masya Allah sudah, salat 5 waktu. Kemudian apa lagi? Salat duha, kemudian apa lagi? Salat sunnah rawatib, kemudian apa lagi? Salat malam, mau 23 rakaat, mau lebih dari itu boleh.
0: Asalkan sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata salat itu enggak kurang-kurang. Enggak perlu kita membuat salat-salat yang enggak perlu kita membuat dzikir-dzikir yang lainnya, mencari yang lainnya. Enggak perlu kita mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada dalam tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang kalau sudah tiga ini, kesyirikan dia tinggalkan, kemaksiatan dia tinggalkan, perkara yang dia ada-adakan ditinggalkan, insyaallah dakhalal jannah. Masuk ke dalam surga. Semakin sempurna, semakin lancar. Bi ghairi hisab wala adab. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk dikubur tidak disiksa dan tidak diadab. Tidak diadab dan tidak disiksa. Ditambah lagi dalam satu hadis yang menerangkan bahwasanya akan ada dalam umatku ini 70 ribu golongan yang akan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Siapa mereka? Alladzina la yastarqu. Orang yang tidak minta ruqyah.
2: Wala yatatayyarun. Dan tidak bertatoyur. Tatoyur itu adalah apa? Tasyaum. Merasa pesimis dengan suara, dengan yang dilihat, dengan zaman, dengan tempat.
3: Kalau melihat, apa namanya? Ada burung terbang ke kanan, oh ini pertanda baik. Ada burung terbang ke kiri, ini pertanda jelek. Kalau ada burung muter-muter, ini burung mahal. Ya, ya.
2: Itu dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar, suara burung lagi.
3: Kalau di Jawa itu kreak, suara burung hantu atau itu berarti tanda akan ada orang mati. Betul, ada orang mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti akan ada orang mati dan setiap orang itu akan mati, tapi enggak ada kaitannya dengan suara burung.
2: Atau zaman.
3: Kalau bulan Muharram enggak boleh nikah.
2: Nah untuk ngelawan ini gimana? Nikah di bulan Muharram.
3: Nah, nikah di bulan Muharram. Kalau di Jawa, itu gak boleh nikah dengan keyakinan Jawa. Tapi ya. Gak boleh nikah dengan yang mangku, rumahnya mangku, mangku dalan. Mangku dalan itu berhadapan, dipisahkan oleh jalan.
2: Repot toh, padahal kita tertarik dengan tetangga kita kan. Mau nikahi gak boleh, gara-gara mangku dalan. Terpaksa pindah rumah dulu, mahal nikahnya.
3: Atau kompromi lah, saya pindah rumah nanti kalau sudah nikah, pindah rumah ke seberang jalan itu. Nah itu enak kalau gitu.
2: Nah,
3: bulan suro
2: atau
3: waktu, ya waktu atau zaman
2: atau tempat,
3: tempat-tempat tertentu, ya diyakini tidak boleh ini tidak boleh itu. Di India Pakistan itu ada sebuah kuburan, mohon maaf ya, kalau jalan itu harus lepas sandal, bahkan sebagian mereka turun dari pesawat sandal sudah dilepas. Mohon maaf, ini di kalangan kaum muslim.
2: Siapa yang ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, la yastarkun wala yatatayyarun, tidak bertatayur, wala yaktawun, dan tidak melakukan pengobatan dengan besi panas disundut.
3: Dan ini pengobatan yang sangat efektif. Dikai. Ada mungkin di sini ada biasa ada. Kalau di Arab Saudi ada. Saya punya syekh di sini ada bekas kainya. Ya, di sini ada bekas kai. Jadi kalau disundut begitu mungkin langsung kaget gitu. Orang stroke aja mungkin kaget kalau disundut besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah semata dia bertawakal dalam segala kehidupannya, dalam segala urusannya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah insyaallah dengan tauhid akan mengantarkan kita ke dalam surga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Di sini ada sedikit pertanyaan. Nah, sebelum saya akhiri, pertanyaan yang pertama adalah saya tutup dulu, kemudian saya masuk kepada pertanyaan. Subhanallah, Allahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta,
0: Astagfirullahaladzim. Yang akan berwudu silakan. Saya akan sambil itu akan saya sembari menjawab pertanyaan.
3: Pertanyaan adalah, apakah kita akan berkumpul lagi di akhirat dengan orang tua kita? Tolong dijawab. Selama orang tua kita masih muslim, insyaallah ta'ala akan dikumpulkan. Selama kita masih sama dalam keimanan, kita akan dikumpulkan bersama dengan orang tua kita, dan itu karam, kemuliaan bagi orang muslim, orang mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan sungguhnya orang-orang yang beriman akan kami ikutkan kepada mereka anak-anak keturunan mereka. Jadi kita kumpul. Kumpul dengan orang tua. Ya. Kumpul dengan anak-anak kita. Dan mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang tua kita. Orang-orang yang kita kasih. Dan jangan lupa kita doakan mereka. Allahumma ighfir li waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustaz, apakah kita boleh hanya mengatakan alhamdulillah engkau datang, alhamdulillah engkau berobat, tidak mengatakan laulallah pun? Karena alhamdulillah itu berarti sudah menisbahkan nikmat kepada Allah. Kita katakan alhamdulillah hujan, alhamdulillah engkau sembuh, alhamdulillah tidak jadi kecurian. Ustaz, apakah ada kewajiban kita untuk memberi makan semua yang ada di rumah kita? Tergantung. Semua yang dimaksud ini siapa? Apakah jin? Kita enggak wajib ngasih makan jin. Semut? Kita enggak wajib ngasih makan semut. Mereka bisa cari sendiri. Bahkan kita tutup kadang mereka cari sendiri. Yang kita maksud semua itu adalah yang di dalam pemeliharaan kita. Istri kita, anak kita, orang tua kita. Ya, saudara-saudara kita, pembantu kita.
2: Kita makan pakai paha ayam. Masa pembantunya pakai ceker?
3: Kasihlah paha ayam. Tidak ada salahnya kita samakan mereka.
2: Toh kalau suatu saat kita jadi pembantu, nelongso enggak kalau kita diperlakukan seperti itu?
3: Tahu nelongso enggak? Nelongso itu apa ya? Apa? Sedih gitu ya. Sedih gitu. Aduh, mentang-mentang kaya. Saya cuma dikasih apa? Cekernya saja. Ya, kali sekali-kali. Masya Allah. Ya, enggak.
2: Kalau kita punya pembantu, ajak ketika kita keluar. Atau kalaupun tidak diajak, berikan sesuatu yang memang kita cicipi di luar. Tidak ada masalah. Anak-anak yang kita nafkahi, ayam yang kita pelihara, kucing yang kita pelihara, ya, lele yang kita pelihara, kita beri mereka makanan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian ini. Dan ketahuilah bahwasanya ini uhibbukum billah, saya mencintai bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fanasallallaha rabbal arsyil adzim, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menguasai arsy yang mulia. Mudah-mudahan an yajma'ana fi jannatihi, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surganya kelak sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-kalimatut thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa Fem, mengenal indahnya Islam.

0: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat.
3: Kami telah meninggalkan sholat.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

sahabat Bas FM dimanapun Anda berada. Kita akan memasuki waktu salat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salat.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: jasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika min sharri ma fi hadzal yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya, Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون.

0: patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar adalah tukang sihir yang nyata.
1: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy.

0: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Ilaihi

0: yakfurun.
1: Hanya kepadanya lah kamu semuanya akan kembali sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka.

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: غافلون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
0: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
1: Mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan.

0: يَشَاءُونَ.
1: Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimang di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

0: عَظِيمٌ.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar, kiamat.

0: يعقلون.
1: Katakanlah, jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, maka apakah kamu tidak memikirkannya?
0: فَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ.
1: Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya, dia adalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa.

dan mereka menyembah selain daripada Allah, apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan itu.

manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu keterangan mukjizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah, sebab itu tunggu sajalah olehmu. Sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu.

Dan apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah datangnya bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam menentang tanda-tanda kekuasaan kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami menuliskan tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai. Dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur.

0: ta'malun.
1: Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu. Lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanam-tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Wow.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: Ingatlah, suatu hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, tetaplah kamu dan sekutu-sekutumu di tempatmu itu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.
1: فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ.
0: Dan cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, bahwa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami.
1: هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
0: Di tempat itu, padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.
1: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ

0: أمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?
0: Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ.
1: Maka zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran?

0: Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.
1: Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu fa'anna tu'fakun.
0: Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya menghidupkannya kembali, maka bagaimanakah kamu dipalingkan kepada menyembah yang selain Allah?

0: إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون.
1: Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti, ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk, kecuali bila diberi petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

0: Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam.
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
0: Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah jika kamu orang-orang yang benar.
1: بل

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: أنفسهم يظلمون.
1: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri.

Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia kecuali hanya sesaat saja di siang hari. Di waktu itu mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari siksa yang kami ancamkan kepada mereka, tentulah kamu akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan kamu sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Tiap-tiap umat mempunyai Rasul, maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil, dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika memang kamu orang-orang yang benar?

0: Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Katakanlah, terangkan kepadaku, jika datang kepada kamu sekalian siksanya di waktu malam atau di siang hari, apakah orang-orang yang berdosa itu minta disegerakan juga?

Kemudian apakah setelah terjadinya azab itu, kemudian itu kamu baru mempercayainya? Apakah sekarang baru kamu mempercayai, padahal sebelumnya kamu selalu meminta supaya disegerakan? Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim musyrik itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Dan mereka menanyakan kepadamu, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu adalah benar, dan kamu sekali-kali. Kemudian apakah setelah terjadinya azab itu, kemudian itu kamu baru mempercayainya? Apakah sekarang baru kamu mempercayai, padahal sebelumnya kamu selalu meminta supaya disegerakan? Kemudian dikatakan kepada orang-orang

0: Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Ya

0: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Qul

0: Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ

0: تفترون.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?

0: Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya.
1: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ

0: Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, atom, di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil, dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.
1: Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun.
0: Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.

0: Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.
1: وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan malam bagi kamu, supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang, supaya kamu mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, Dialah yang maha kaya, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak beruntung.

Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyuruh sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka tidak mengikuti kecuali

dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentangmu di waktu dia berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku." Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun daripadamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka. Dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya.

Lalu mereka mendustakan Nuh. Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian sesudah Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka tidak hendak beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami menguji mati hati orang-orang yang melampaui batas.

0: Kemudian sesudah Rasul-Rasul itu, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Dengan membawa tanda-tanda mukjizat-mukjizat kami, maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.
1: Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadza lasihrun mubin.
0: Dan tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata.

0: Musa berkata, apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran waktu ia datang kepadamu sihirkah ini? Padahal ahli-ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan.
1: Qalu aji'tana litalfitana amma wajadna 'alaihi aba'ana wa takuna lakuma al-kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin.
0: Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai.
1: Falamma jaa'a as-sahratu qala lahum Musa alquu ma antum mulqun.
0: Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.

Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

0: لِيَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas.

0: muslimin.
1: Berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri.
0: فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
1: Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim.
0: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
1: Dan selamatkanlah kami dengan rahmat engkau dari tipu daya orang-orang yang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman.

0: alim.
1: Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih."

Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui.

Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

0: Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.
1: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
0: Dan sekali-kali, janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang rugi.
1: إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
0: Meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

0: Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu.
1: Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin.
0: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?
1: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.
1: قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.
1: فَهَلْ

Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah. Sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu.

0: Katakanlah, hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman.
1: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Dan aku telah diperintah, hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik.
1: ولا

Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim.

0: رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
1: Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

0: لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل.
1: Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu.
0: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
1: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
1: Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci, yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: mubin.
1: Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
0: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
0: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Demikianlah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
0: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ

perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

Katakanlah, hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwakan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung.

0: Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: الدراسات القرآنية
6: هو النور هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
5: الدراسات القرآنية.
7: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
5: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
8: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa?
9: Huh?
8: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
11: Ada yang ini? Iya ya Pak Bowo. Kono potoi isu-isu risang itu.
12: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek donane kok ya kasih.
11: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae lek. Enek hadiah umrohe. Wes etuk ilmu, kanca sing apik, pesantren yo ayem lek. Nek bojo salihah to.
12: Pengajian ini nanti kuih pak.
11: Ini rumah ki.
10: Hadirilah kajian muslimah Kuradayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun.
9: Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
12: Lalu ngaji kuih sebudaya Arab Saudi, Pak Ben.
9: Oleh.
12: Boleh. Gaya mangkat ngaji.
13: 93.2

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas, jumlah mereka sedikit, dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.

0: 93.2 FM.
1: Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u

0: Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan kehidupan akhirat.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ibu, ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
3: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. 93.5

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Bapak Ibu ingin menenangkan hati dan menambah ilmu agama, insya Allah hadir di kota kita Grobogan Safari Dakwah bersama Ustadz Afifi Abdul Watud BA. Dilaksanakan tanggal 10 Mei 2026 di Musala MITH Ummul Qura dan Masjid An-Nur Al-Qairiyah Grobogan. Kajian dimulai dari pukul 9 pagi hingga asar. Ada kajian ba'da subuh hingga daurah dengan tema pembahasan bagaimana meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, membersihkan hati dan mempersiapkan diri menyambut bulan Dzulhijjah. Mari luangkan waktu untuk hadir dan mengambil ilmu. Syukran jazakumullahu khairan. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara Muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: Pelatihan Juru Sembelih Halal atau Juleha. Yang kedua, tingkatkan ilmu, kuasai praktik nilai keberkahan dalam setiap sembelihan. Alhamdulillah telah dibuka pendaftaran pelatihan Juleha yang kedua dengan pemateri Ustadz Afifi Abdul Badud BA Hafizahullah Ta'ala, Tim Juleha Yogyakarta. Insya Allah pelaksanaan di hari Ahad 10 Mei 2026 pada pukul 8 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di MITK Yayasan Ummul Qura Grobogan. Biaya pendaftaran Rp100.000 dengan fasilitas pisau, ayam sebagai praktik sembelih, trainer bersertifikat BNSP, materi dan praktik langsung, coffee break dan makan siang. Syarat pendaftaran Muslim balik dan taat. Informasi dan pendaftaran hubungi Mas Husni 0856-0134-0452, Mas Hendra 0822-4177-4623. Segera daftar sebelum kuota habis.
3: Ayatun minal Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basafm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara Muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100. 93

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kita melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak memasuki silsilah nomor 127 mengangkat tema semua anak itu hebat. Apa iya? Nggih. Berarti putra-putri ini jenengan hebat sedoyo nggih. Alhamdulillah. Berarti ngapa mani ngaji? Ah, kata siapa Ustaz? Anak saya itu ada yang nakal pol. Anak saya ini ada yang kalau disuruh lemot pol. Lemot niku napa? Lelet. Lelet kuwi di kongkon nganti ping 3 ping 4 urung. Makanya hebatnya apa Ustaz? Malah ada anak saya yang dari kelas 1 sampai kelas 6 SD ranking 1 terus. Loh, hebat tuh dari bawah. Hebatnya di mana Ustaz? Jamaah yang kami hormati, setiap anak itu aslinya hebat. Apa? Aslinya. Hebatnya di mana? Karena sejak mereka lahir, mereka ini sudah siap untuk menerima keimanan. Allah, Rasulullah SAW sampaikan itu dalam hadis yang sering kita dengar, kullu mauludin yuladu alal fitrah. setiap bayi lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Para ulama menjelaskan makna fitrah itu adalah siap untuk menerima keimanan. Seandainya diajarkan keimanan dengan benar, maka dia siap untuk menerima. Hebatnya, anak kita ini sejak lahir mereka sudah siap. Hebatnya pula, anak kita ini adalah pembelajar. Dia punya perasaan ingin tahu. Dan ini biasanya akan dialami oleh orang tua ketika anak mulai bertanya, "Ye siapa? Ye siapa? Ye siapa?" Kadang-kadang satu barang itu bisa ditanyakan oleh anak berkali-kali. Contoh misalnya kipas angin. Kipas angin. Ini anak tanya sama orang tuanya, itu bisa berkali-kali. Pagi tanya, siang tanya, sore tanya. Sampai kadang-kadang orang tua merasa pusing. Dan bisa jadi pertanyaannya gak bisa dijawab sama orang tua. Ini kipas angin sudah dijawab. Kenapa kipas anginnya muter? Jawabannya karena dinyalakan. Kalau dimatikan, ya mati. Terus kenapa kalau dinyalakan muter? Karena ada listriknya. Listrik itu apa? Nah, jenengan kalau ditanya listrik itu apa ke priwe? Listrik ya kue sigang kabel. Kabel kue apa? Anak itu punya karakter pembelajar. Hebat atau tidak? Hebat. Dan gak ada yang ngajari anak itu. Apa jenengan pernah bilang sama anak-anak kita, "Nak, nanti kalau kamu lihat apa-apa ini tanya ya." Enggak. Otomatis dia bertanya sendiri. Hebat. Kemudian anak itu aslinya hebat. Kenapa? Karena dia punya bakat. Anak itu lahir sudah punya bakat. Dan bakat satu anak dengan anak yang lainnya beda-beda. Wah, kata siapa Ustaz, anak saya enggak punya bakat. Kita yang tidak pandai untuk menemukan. Padahal kalau misalnya kita mau cari, anak kita pasti punya bakat. Bawaan sejak lahir. Ada yang bakatnya membaca, ada yang bakatnya senang membantu orang lain, ada yang bakatnya mengungkapkan segala sesuatu dengan tulisan. Ada yang bakatnya seni, macam-macam. Ya. Jadi setiap anak hebat. Hebatnya juga, anak-anak kita itu pasti akan tumbuh dan berkembang. Pasti akan bertumbuh dan berkembang. Tumbuh dan kembangnya ini minimal fisiknya. Minimal fisiknya. Apa anak jenengan yang usianya sudah 6 tahun saat ini seperti ketika dia baru lahir? Kan tidak. Fisiknya pasti sudah berubah. Bukan hanya fisiknya, cara bicaranya sudah berubah. Berapa kosakata yang dimiliki oleh anak saat usia 6 tahun dibandingkan ketika usianya baru 2 tahun? Sudah berapa ribu kosakata yang dimiliki oleh anak? Anak saya punya keterbelakangan mental. Apa berkembang? Berkembang. Walaupun mungkin perkembangannya berbeda dengan yang lahir dalam keadaan normal. Sehingga aslinya anak kita ini hebat. Tapi kok ada anak nakal? Kok ada anak malas? Kok ada anak sulit diomongi? Kok ada anak yang jauh dari agama? Seandainya muncul hal-hal negatif ini, bukan salah anak, tapi salah metode mendidik anak. Yang salah siapa? Metodenya. Berarti bukan orang tuanya, Ustaz. Ya, yang menerapkan metode itu siapa? Ya. Ini sebenarnya halus sebenarnya. jadi ya intinya wong tuan sing salah itu. Cuman kita menggunakan kata metodenya yang keliru. Ya. Jadi bisa jadi orang tua ini menerapkan metode yang tidak pas dengan anak yang dia didik. Atau mungkin materi yang disampaikan kepada anak tidak pas. Ada sebagian orang tua mengira bahwa mendidik itu adalah menjejalkan ilmu sebanyak-banyaknya kepada anak. Keliru. Mengharuskan anak untuk menghafal sebanyak-banyaknya ayat Al-Quran, hadis Nabi, hafalan doa. Kalau ini yang dianggap sebagai pendidikan, keliru. Bukan hanya itu. Sejatinya pendidikan yang benar adalah bagaimana karakter anak berkembang. Anak ini sudah dikasih sama Allah karakter di dalam dirinya masing-masing. Bagaimana mengembangkan karakter ini dengan baik? Itulah pendidikan. Anak punya karakter kecenderungan menerima kebaikan. Kembangkan ini supaya anak menjadi baik. Anak punya karakter belajar. Kembangkan ini supaya anak semakin banyak ilmu yang dia dapatkan. Anak ini punya karakter bakat. Kembangkan ini supaya bakatnya menuju kepada hal-hal yang bermanfaat. Nah, Ustaz, bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan karakter yang memang sudah Allah tanam di dalam diri anak-anak kita? Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita ingin sukses di dalam mengembangkan karakter anak kita, maka 4 hal harus diperhatikan. Ada berapa? 4. Yang pertama, tujuan. Kita harus punya tujuan. Jadi, orang mendidik itu harus punya tujuan. Pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, supaya kita sukses, kita harus punya metode. Yang kedua, nomor? Metode. Metode pendidikan. Apalagi Ustaz, yang ketiga, setelah punya tujuan, punya metode, kita harus punya materi. Berarti yang ketiga, materi pendidikan. Yang keempat, kita harus punya prioritas pendidikan. Ada berapa? 4. Coba diulangi, yang pertama apa? Tujuan pendidikan. Yang kedua? Metode pendidikan. Yang ketiga? Materi pendidikan. Yang keempat? Prioritas pendidikan. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, tujuan. Segala sesuatu itu harus punya tujuan. Panjenengan keluar dari rumah, yo harusnya punya tujuan. Kalau gak punya tujuan, gak jelas keluarnya mau kemana. Ketika kita keluar rumah, kita harus punya tujuan dong. Tujuan mau kemana, misalnya tadi jenengan keluar dari rumah, jam 9, jenengan punya tujuan. Apa tujuannya? Pengen ngaji. Pengen ngaji kok? Enggak. Pengen ngaji di Masjid Manarul Ilmi misalnya. Ketika kita punya tujuan, maka kita akan lurus, akan jelas perjalanannya. Ketika kita mendidik anak, kita ini harus punya tujuan. Tujuannya apa, Ustaz? Ya tergantung objek yang dididik. Kalau objek yang dididik manusia, ya tujuannya harus sesuai dengan kenapa manusia diciptakan di dunia. Tujuannya harus sinkron, harus selaras. Kalau karena yang dididik adalah manusia, maka tujuannya ya harus sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia. Sehingga tujuan mendidik manusia dengan tujuan mendidik nuwun sewu ayam. Apa ayam dididik? Ya iya. Ayam ketawa sih. Ya, ayam berirama. Ya, sing didol. Ketika jenengan didik ada tujuannya enggak? Apa tujuannya? Supaya bisa ketawa, didol duitnya akeh. Begitu kan? Itu kan tujuannya. Nah sekarang apa ketika kita mendidik anak tujuannya ben bisa didol? Kan gak mungkin. Karena anak kita ini manusia. Manusia itu diciptakan di muka bumi ada tujuannya. Maka ketika kita mendidik anak-anak kita, harus sesuai dengan tujuan kenapa dia ada di muka bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, tujuannya sekurang-kurangnya ada dua. Ada berapa? Dua. Yang pertama, supaya beribadah kepada Allah. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, supaya menjadi khalifah. Menjadi apa? Khalifah. Tempunji di muka bumi. Jadi kalau kita ditanya, manusia ini diciptakan di muka bumi buat apa? Satu, untuk beribadah. Yang kedua, untuk menjadi khalifah. Yang pertama, untuk ibadah. Dalilnya apa? Ayat yang sering kita dengar. Surat Az-Zariyat, ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kepada sinten? Kepada Allah. Jadi ketika kita mendidik anak kita, tujuannya harus sinkron dengan ini. Setiap pendidikan yang kita ajarkan kepada anak kita harus mengarah bagaimana supaya dia taat ibadah kepada Allah. Jadi ketika kita masukkan ke sekolah, cari sekolah-sekolah yang mendekatkan anak ini kepada Allah. Ketika kita memasukkan les anak kita, cari les-les guru-guru yang ada dalam les itu yang akan mendekatkan anak kita kepada Allah. Ketika kita membelikan buku buat anak, cari buku-buku yang akan mendekatkan dia kepada Allah. Ketika kita kasih fasilitas kepada anak, cari fasilitas-fasilitas yang akan membantu dia mendekatkan diri dia kepada Allah. Sehingga saat kita mengambil keputusan yang hubungannya dengan pendidikan anak-anak kita, kita fokus bagaimana caranya anak ini bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan yang pertama, manusia diciptakan di muka bumi, yaitu untuk apa? Beribadah. Yang kedua apa tadi? Untuk menjadi khalifah. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah ayat 30. Yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada para malaikat. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, manusia sama malaikat duluan mana? Duluan mana? Malaikat. Malaikat duluan Allah ciptakan, baru kemudian manusia. Nah, ketika malaikat sudah ada, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Malaikat bingung, tanya, heran, kenapa kok Allah menciptakan manusia? Padahal malaikat tahu manusia ini punya track record yang tidak baik. Manusia ini sering melakukan kerusakan di muka bumi, merusak kerjaannya. Betul? Betul? Contohnya, kali. Kali ini jenengan bersih apa kotor? Sing kotori sinten? Sinten? Ya menungsa. Masa kucing? Ya. Yang buang popok di kali sinten? Kucing? Apa kucing nganggo popok? Manusia. Manusia ini punya track record suka ngerusak. Maka kemudian Allah ditanyai sama malaikat. Ya. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang Masya Allah? Oh, malaikat. Malaikat bertanya kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang bakalan membuat kerusakan? Ya. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah. Fil ardi. Apa fil ardi? Di muka bumi. Khalifah itu tugasnya apa? Khalifah itu tugasnya memakmurkan bumi dan tidak merusak. Apa tugasnya khalifah? Memakmurkan bumi dan tidak merusak.
5: Sehingga ketika kita mendidik anak kita, kita harus punya tujuan bagaimana anak kita ini memakmurkan bumi, tidak merusak bumi. Itu tujuan kita. Maka ketika kita titipkan anak kita ke sebuah sekolahan, kita lihat sekolah ini. Sekolah ini ngajarkan apa kepada anak kita? Ngajarkan merusak atau ngajarkan memakmurkan bumi? Ketika kita belikan buku buat anak kita, buku ini bakalan ngajarkan kepada anak kita untuk memakmurkan bumi atau merusak bumi? Kalau ternyata kita buka, ya orang beli buku ya mestinya harus apa dulu? Harus buka-buka dulu dong. Kira-kira ini buku ini cocok atau tidak, bagus atau tidak. Kalau misalnya kita buka ternyata buku ini mengajarkan kerusakan, ya jangan dibelikan buat anak kita. Seandainya alat komunikasi, gadget, kita belikan kepada anak, dan kita akan tahu anak, dan kita tahu bahwa berdasarkan pengalaman bahwa gadget ini akan membuat anak kita merusak, maka jangan belikan. Ini yang namanya tujuan. Jadi Islam mengajarkan kita saat mendidik anak harus punya tujuan. Tujuan saja cukup tidak? Setelah kita tahu tujuan kita, maka kita akan turun kepada pembahasan yang kedua. Apa tadi? Metode. Metode ini pun apa toh? Metode itu cara. Cara mendidik anak bagaimana? Karena sekarang di zaman ini banyak sekali cara-cara yang ditawarkan. Ya, di televisi ada, di internet ada, di buku ada. Dari sekian banyak cara, karena anak inilah buah hati kita yang paling mahal, mestinya kita memilih cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu yang seperti apa? Cara yang terbaik itulah cara yang sudah terbukti kemanjurannya. Dan cara yang tidak mungkin keliru. Cara itu adalah cara yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kita SAW pendidik? Pak Bu, apa Nabi kita SAW pendidik? Ya. Apa Nabi kita SAW guru? Ya. Murid-muridnya siapa? Murid-muridnya adalah para sahabat Nabi SAW. Apakah sudah terbukti metode Nabi SAW berhasil dalam menelurkan para sahabat yang hebat-hebat? Oh, sudah terbukti. Ya, yang ahli ibadah ada, yang saudagar ada, yang panglima perang ada, yang ahli strategi ada. Apa yang enggak ada dalam diri sahabat Nabi SAW? Berarti metode yang dipakai oleh Nabi SAW di dalam mendidik para sahabatnya ini sudah terbukti kemanjurannya. Bukan hanya terbukti kemanjurannya, Nabi SAW menerapkan metode ini di bawah bimbingan yang tidak pernah salah. Bimbingannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus belajar bagaimana metode Nabi SAW dalam mendidik. Metode Nabi kita SAW dalam mendidik itu jauh lebih sempurna daripada metode-metode yang diimpor dari Barat. Barat niku senes pat, senes barat kan ya. Barat niku senes babakan. Barat itu maksudnya dari negara-negara non-Muslim. Ya. Metode yang dipakai oleh Nabi SAW itu pasti yang terbaik, pasti yang termanjur. Ya. Makanya itulah pentingnya kita untuk terus belajar. Ya. Makanya kalau misalnya jenengan tanya, Ustaz, kita ini belajar fikih pendidikan anak ini sampai kapan, Ustaz? Ya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kita yang sudah belajar aja sampai silsilah nomor berapa sekarang? 127. Ya. Sampai silsilah nomor 127 saja, kita ini masih banyak pola-pola, metode-metode yang belum benar. Apalagi enggak belajar. Ya. Sudah. Yang pertama apa tadi? Tujuan. Yang kedua apa? Metode. Yang ketiga, materi. Materi itu adalah apa yang akan diajarkan kepada anak. Ya. Ketika kita akan mengajarkan sesuatu kepada anak, maka kita harus teliti betul sesuatu ini bermanfaat atau tidak buat anak. Apa saja Ustaz materi yang perlu diajarkan kepada anak? Empat. Yang pertama adalah iman. Karakter napa? Iman. Yang kedua adalah karakter belajar. Apa yang kedua? Karakter belajar. Yang ketiga adalah karakter bakat. Napa? Karakter bakat. Yang keempat adalah karakter perkembangan. Coba diulangi, yang pertama napa? Karakter iman. Yang kedua? Karakter belajar. Yang ketiga? Karakter bakat. Yang keempat? Karakter perkembangan. Apa maksudnya Ustaz? Apa manfaatnya Ustaz? Satu, karakter iman. Ketika kita akan mengajarkan sesuatu kepada anak, maka ajarkan satu keimanan. Supaya apa Ustaz? Supaya akhlak anak kita ini baik. Akhlak kepada siapa? Kepada Allah atau kepada manusia? Kepada Allah dan kepada manusia. Sehingga kalau misalnya kita menemukan ada anak-anak yang akhlaknya tidak baik, berarti karakter keimanannya masih kurang untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Gimana akhlaknya mau baik? Lawang pelajaran agama kok cuma dikasih berapa jam? Pinten jam? 2 jam seminggu. Padahal seminggu berapa jam? Sehari berapa jam pelajaran? Ini 8. Nggih. Oh, ana Pak Guru ya, Pak Guru pada mulang ya. Oh, Bu Guru wonten. Atau pensiunan. Masa jenengan sudah pensiun lupa. Sehari berapa jam pelajaran? Berapa? 5 jam pelajaran. 8. Ana sing 7, ana sing 5, ana sing 8, sing bener sing endi iki? Oh ya, tergantung sekolah ya Ustaz. Ya wis ora apa-apa. Sudah 8 sekarang. Katakanlah 8. Anak masuk berapa hari? 6. 8 kali 6? Berapa? 48. 48 jam pelajaran. Pelajaran agama cuma 2 jam. 2 jam pun kadang-kadang ditaruh di jam terakhir. Mangsane bocah-bocah wis pada ngantuk, kesel, bebeh, angut. Kayak gini kok pengen akhlaknya baik? Ya ora mungkin lah, papa. Ya. Maka karakter yang materi yang diajarkan kepada anak pertama kali karakter keimanan. Apalagi usaha selain keimanan, yang kedua adalah karakter belajar. Supaya apa? Supaya ilmu anak bertambah terus. Ya. Nah, belajar ini nanti kita akan jelaskan insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, yang paling penting adalah belajar ilmu agama. Kemudian baru ilmu-ilmu umum yang lainnya. Ya. Mengajak anak untuk membaca, mengajak anak untuk mendengar, mengajak anak untuk menyimak, ya. Yang namanya belajar itu kan enggak mesti harus baca, baca, baca, baca. Mendengar juga bisa digunakan untuk belajar, melihat juga digunakan untuk belajar. Makanya sekarang ada istilah sekolah alam, ya. Bukan hanya di dalam kelas terus. Kadang diajak ke sawah, kadang diajak kemana? Ke pasar, kadang diajak ke mana lagi? Ke kebun, kadang diajak ke panti asuhan. Ya. Ini adalah yang kedua, karakter napa? Belajar. Yang ketiga, materi pendidikan adalah karakter bakat. Kenapa Ustaz bakat? Ya iya toh, anak ini kan perlu hidup. Anak ini perlu hidup, nanti kalau sudah besar, dia perlu nyari duit. Buat apa? Buat hidup. Buat hidup dirinya sendiri, buat menghidupi siapa? Anak dan istrinya. Maka perlu dijelaskan, perlu tumbuhkan bakat anak ini apa? Ada yang masya Allah bakatnya dagang, ya. Ada yang bakatnya dagang, ada yang bakatnya beternak, ada yang bakatnya bertani. Itu bisa kelihatan dari kecil anak-anak. Ketika anak ini sayang banget sama hewan-hewan, mungkin dia bakatnya apa? Ternak, ya. Mungkin baru kelihatan sayang sama kucing, ya. Ya bukan berarti ternak apa?
4: Kucing, ya.
5: Tapi dia sudah punya kecenderungan kepada ternak. Oh, berarti ini diarahkan untuk menjadi peternak misalnya. Apa bisa ustadz-ustadz ya peternak? Ya bisa. Ya, dia sekalian jadi ustadz, sekalian ngingu bebek. Mungkin Nabi SAW, beliau adalah penggembala. Penggembala apa? Kambing. Bukan hanya Nabi SAW, seluruh Nabi. Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Nabi SAW mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, seluruh Nabi penggembala kambing. Seluruh Nabi. Orang itu harus dikembangkan bakatnya.